0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kerwandeng Sana Maratua Musik Festival 2026 akan digelar di Pulau Maratua, Kabupaten Berau pada 30 Juni hingga 4 Juli mendatang dengan menghadirkan rangkaian pertunjukan musik dan budaya dalam satu panggung. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau, Yuda Budi Santosa, menyebut festival tahun ini dikemas berbeda dengan menggabungkan Maratua Musik Festival dan Dakayo Maratua yang sebelumnya digelar terpisah. Selain penampilan musik, pengunjung juga akan disuguhi ritual tolak bala suku Bajau, musik sape, tari tradisional, serta kegiatan usaha mikro kecil dan menengah dari 13 kecamatan di Berau. Melalui konsep tersebut, pemerintah Kabupaten Berau ingin memberi ruang lebih besar bagi seni dan budaya lokal sekaligus menarik kunjungan wisatawan ke Pulau Maratua. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: Ada apa toh Bu? Kok kayak dikejar maling aja?
1: Ini loh Pak, barusan dapat kabar tetangga sebelah Pak.
0: Ada apa Bu tetangga sebelah? Yang jelas dong Bu kalau ngomong.
1: Itu tetangga sebelah Pak, Bu Sri Pak, barusan kena tipu. Lumayan Pak, ratusan juta Pak.
0: Lah, kok bisa Bu? Siapa yang nipu?
1: Katanya sih diajak kenalan barunya, investasi gitu. Uangnya disimpan, terus nanti dapat bunganya 50%. Simpanan dalam jangka waktu 2 minggu, Pak.
0: Walah, Bu. Zaman gini kok masih percaya yang begituan. Itu namanya investasi bodong, Bu.
1: Apa, Pak? Investasi bodong?
2: Investasi bodong adalah investasi yang dilakukan pada bisnis yang tidak ada atau palsu, sehingga uang yang ditanamkan investor akan hilang begitu saja. Ciri mencolok pada investasi bodong adalah iming-iming keuntungan besar, bahkan cenderung tidak masuk akal. Bisnis maupun produk tidak jelas, perusahaan tidak berizin, diminta mengajak nasabah atau investor baru, dan pengembalian dana macet di tengah jalan.
0: Nah, sudah tahu kan Bu, apa itu investasi bodong? Makanya Bu, kita tuh harus waspada kalau ada tawaran keuntungan yang menggiurkan. Jangan langsung diterima, tapi cari tahu dulu informasi tentang perusahaan, karyawan maupun produknya.
1: Oh gitu.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Sobat Muda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Kerondem sanak, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya keren desa Natam lanjut lagi di halaman Etam ya. Pakai sahan tentunya. Dan dikawalikan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara juga nih Bu Somba. Di hari Minggu yang cuacanya nyaman beneh nih ya Etam. Beraktivitas di luar ruangan keren di panas di juga hujan gitu ya. Di kawasan Miamen nih sendiri masih berawan-awan manja maha nih Bu Somba. Nah hari ini Etam enggak membahas apa ya? Nita nih mencari-cari juga gitu ya. Ini udah tengah bulan ya, tege. Selain tengah bulan, bulan Juni ini adalah tengah tahun juga ini Bu Somba ya. Jadi tege dah ini nih, tege dah mulai monita sorang ya, tege dah mulai bosan dengan rutinitas yang itu mah agak tengkuran dari sana. Nah, mohon Bu Somba galanya mun lagi bosan gitu tuh digunakan aktivitas apa gitu ya, mun lagi bosan gitu ya, terus enaknya tuh ngapain gitu. Boleh ya tama di 0541-7272-656 atau 7361-52 dan di WhatsApp di 0811-5819-984. Kalau juga tama melalui Facebooknya Perempat RRI Samarinda dan juga live chat RRI Digital ya Bu Somba ya. Sebenarnya mun lagi bosan weh ini nih masih ada hiburan ya, apalagi buat busu-busu biasanya ya, nonton bola atau gitu ya, apalagi pas-pas ada Piala Dunia 2006 ini lagi berputar. Tuh ya yang udah ngetok lawang nih atau sapa hak dulu nih lah. Ada nih atau sudah ngetok maha nih ya, masih ngetok maha ya tuh. Dia belum ditangkap dah di dah suaranya nih, boleh tambah lagi ya. Nih sambil kita jual lihatin ya menurut detik.com gitu ya. Oke deh. Ini tadi prank terus sih dari tadi teleponnya nih. Nih cuma jadwal Piala Dunia 2006 hari ini ya Minggu 14 Juni tuh dari pukul 2 tadi ada grup B dengan Qatar versus Swiss. Terus ada juga pukul 5 tadi juga sama dari grup C ada Brazil versus Maroko. Jam 8 waktu Indonesia Barat ada grup C dengan Haiti versus Skotlandia dan Nandia pukul 11 waktu Indonesia Barat ya ada grup D dengan Australia versus Turki gitu ya. Kita seperti biasa ya bisa nontonnya di TVRI dan tentunya juga kawan juga nih mendengar suaranya di RRI Pro 1 Samarinda. Iya etam sapa nih dah Bu Wahyu nih alhamdulillah ya ada yang tama. Halo assalamualaikum salam budaya.
1: Budaya salam Bu.
0: Iya Bu Wahyu nih, Bu Wahyu men lagi bosan hari Minggu nih apalagi nih. Apa yang kita lakukan, Bu?
1: Kalau sekarang kan nonton bola.
0: Nonton bola, benar. Mun dia ada Piala Dunia nih, itu gimana?
1: Iya. Kalau dia itu ya aktivitas biasa. Aktivitas di kerjaan apa sih, membersihin di halaman gitu. Membuang sampah, atau itulah.
0: Dindek kau bosan ya itu ya.
1: Bosan sih Mbak, cuma kan tapi tuntutan pekerjaan ya. Jadi gak bisa dihindari Mbak.
0: Nah terus pun lagi bosan tadi itu apa yang supaya bosannya tuh hilang gitu Boso?
1: Mungkin apa yang aku biasanya nonton film ataupun nonton yang lucu-lucu lah. Acara-acara TV itu kan lucu-lucu tuh. Itu aja sih Mbak. Atau gabungan di Pro 4, Pro 2
0: Pro 1 nih, Pro 1
1: Pro 1 hambat tapi digabungin
0: deh. Hambat ya. Oh iya ya, tuh.
1: Jadi gabungan di Pro 2 tapi alhamdulillah ya lancar-lancar aja. Dengan Bu siapa tadi? Bu Sulis.
0: Iya bener hambat nih.
1: Jadi ngobrol juga di situ tadi kan, jadi menghilangkan kesendirian sini lah, kelamaan jenuh juga. Seharusnya memang orang-orang kalau aku sendiri kalau misalnya punya kawan Bu dan berjalan dengan kawan kemana-mana atau dibawai mabar gitu, mungkin aku dengar radio ini Bu, mungkin dijadikan sejarah mah itu.
0: Jadi ada plus minusnya
1: yuk. Iya, jadi karena sorangan dia ada kawan, akhirnya larinya ke radio gitu.
0: Itu ya.
1: Kono bro.
0: Di situ hujan nggak Bu Wahyu?
1: Hujan ini panas ini.
0: Oh, panas, agak-agak hilang suara kita suaranya. Tapi panas.
1: Iya, panas, panas.
0: Alhamdulillah.
1: Mm-hmm. Nah, selain daripada itu juga kalau apa namanya? Apa tadi maksud ya? Wah, lupa lagi kan. Gara-gara itu, kita bertanya satu akan tadi.
0: Oh, saya kira tadi hujan setelah apa ya? Selain nonton, dengar radio, apalagi kesehatan.
1: Oh iya, malah konten kok.
0: Oh, malah konten. Saya dengar-dengar ada kita YouTube ya?
1: Iya, itu malah konten di YouTube.
0: Jadi di situ supaya tidak bosan juga ya?
1: Malah konten ya, keseharian di sini kan bersih-bersih kan? Itu kalau kan konten juga itu, boy. Yang menghilangkan bosan, boy.
0: Sibuk juga ya Bu Suhayu
1: nih.
0: Nyeri benih le. Iya,
1: mudah-mudahan aja apa namanya kita selalu.
0: Amin kita juga Bu Su.
1: Dan tapi sayang sekali Bu, Brazil harus ditanding dengan Maroko.
0: Berapa skornya?
1: 1-1
0: sama. Iya tuh.
1: Ini ada dua pertandingan lagi ya. Tapi tonton nih.
0: Oh, jadi kita nih mendukung Brazil enggak, Bu?
1: Kalau untuk pertandingan tadi ya Brazil. Sebenarnya aku lebih ke Argentina, Bu.
0: Oh, Argentina. Iya.
1: Cuma kalau ada pertandingan tidak Brazil Maroko gitu ya hari. Brazil aja.
0: Oke, deh, siap.
1: Karena Sihan lihat
0: kenapa?
1: Neymar nangis main.
0: Ah, ya Allah, ya Allah.
1: Itu di Piala Dunia sebelumnya kan.
0: Ah, benar.
1: Pepe nangis si Sihan.
0: Ya Allah, Sihan. Iya, tuh makasih ya, saya besar okay, ya.
1: Terima kasih untuk beritanya, makasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terputus ya. Etam siapa sebelahnya nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Waalaikumsalam. Busu Dahem kemarin tuh nangis mau kalah main bola mulai.
0: Siapa kalah? Sidanya kalah.
2: Busu Dahem ya, ini kan grupnya handil dua gitu mau. Jadi mau mun bosan tuh, saya munda mun bosan tuh ya. Lagi mun di radio mbok. Lagi itu aja. Itu mbok yang dikisahkan itu aja mbok. Males dengar ya, apalagi orang nelpon mbok. Kawan tuh mbok ya. Nah itu kalau orang nelpon mbok. 2 menit itu sudah cukup yang jelas gitu nah mbok. Ada mbok kawan kan misalnya ini kisahnya dapat kepanjangan mbok langsung apa namanya itu mbok ya dia kan nelfon di WhatsApp tuh kalau mbok ya
0: iya
2: akan saya matikan langsung mbok.
0: Ada aja bang si dan
2: jadi kalau saya munyak tuh gitu mbok apalagi mulai sekarang di radio itu aja tetap radio saya matikan tapi mau dia dah mati punya dah habis sekarang baru hidupi.
0: Ya Allah.
2: Kalau saya mbak, kalau kerjaan tuh nih pernah bosan mbak, apalagi titis mbak. Ayo kita bayangkan aja ya, mudah dorong tuh mbak yo, ngurusi ya, apa namanya bembek itu kan mana yang nyemblehnya, mana membersihinya mbak, mana masak. Tapi saya kan bosan. Karena apa yang didapatkan titis mbak, tuyuyuhnya orang tuh. Yang penting anak saya yang dapat mbak. Nah jadi kan saya tuh nggak bayar dia listrik kan sih nanti mau jadi itu saya bantu mbak jadi biar capek-capeknya jadi mau bosan tuh nanti mau apalagi olahraga sih ini pernah bosan mbak karena untuk kesehatan kan sampai ini bu umur tuh 67 sampai-sampai mau yo kawanan nih mat ingat-ingat mat ngelip nih kan tapi mbak itu cuma saya lepas justru mbak orang ngelip nggak ngelip saya orang yang sangkut. Nah, itu kan kena saya tuh sampai di gulung-gulung tuh motor belum dibayar lagi. Nah, jadi mulai itu mbok. Jadi amun saya tuh enggak laju tuh mulai apalagi ada apa kah? Enggak cepat tuh wah, ya sudah. Jadi tidak akan bosan saya tuh mulai. Tapi ya tadi mau orang sekarang itu aja. Ada bunyi mbok datul ya. Apa tuh? Apa yang diingat mbok datul tuh? Apa bisa tidak tuh ya? Diingat itu. Saya ini ketawa dengar kah pun disalah mbok. Jadi mun busu mamat tuh munnya apa namanya itu berlucu yang kemain di lagi di polahnya gitu mbok. Ya, cari yang lain kan gitu. Jadi saya di perabusan mulai. Butuh dorong nelfon yo. Dikena keliurnya tuh mbok sematikan mbok. Ya paket sematikan tuh. Kalau saya nelfon tuh senang pakai telepon biasa. Nyaman tuh, Mbok. Jadi mohon, apalagi Mbok mudah melihat yang segar-segar tuh, Mbok. Di bosan-bosan kan, Mbok.
0: Sayur segar ya.
2: Sayur segar, apalagi tidak makanan tuh, Mbok. Saya kata itu dia akan bosan, Mbok. Karena ini yang mengandung juga ini nah apa pengawet. Kalau buah lain saya curiga, Mbok. Karena saya yo jeruk itu yang dari luar, Mbok yo. Saya taruh aja 3 bulan tuh, Mbok. Dia rusak, Mbok. Nah, itu kan bosannya melihat tuh, Mbok. Kalau jeruk etam yang lokal dibiarkan tuh pastinya rusak, Mbok. Ini saya tidak akan bosan-bosan kalau ada urusan yang namanya pipis mulai atau menjual beli tanah orang itu kan. Walaupun belum kena, tapi saya senang menawarkan, Bo. Tiga alat berat kita, Bo, yo. Walaupun apa namanya orang melihat di mana terus itu dijadi gitu, Bo, yo. Penawaran murah atau rumah, Bo. Saya dibosan-bosan menawarkan itu, Bo. Atau jadi anu pipis, tapi mulai mungkin cari terbalik-balik ah. Kalau sudah anu saya dengar itu, Bo. Radio itu juga itu lah, saya matikan, Mbok. Apalagi dah yang dikisahkan kemarin ya kisahnya itu. Ini itu lagi kisahnya, ay. Males dengari. Tapi setelahnya turun baru saya hidupi. Terima kasih, Mbok.
0: Iya.
2: Musim misran mana nih musim misran nih, Mbok?
0: Tuh, itu belum tamat. Aja itu tamat lo.
2: Oh iya sudah. Nah itu, Mbok. Kalau ya tuh hari ini kisahnya apa ini? Lainnya kisahnya tuh, jangan lagi dengerin, Mbok. Karena saya tanya ke orang. Jadi membosankan, Mbok.
0: Iya, siap.
2: Cerah nih, Mbok.
0: Alhamdulillah.
2: Ya udah, Mbok, senang ngopi dulu, Mbok. Kedahnya di sini-sini kesini, saya bawain ngopi, Bang.
0: Siap.
2: Apa namanya, Gesta, Mbok, sudah di WA dari tadi tuh. Di, yang mengingat-ingat, Mbok. Jadi, Mbok, bukan saya sombong, Bang. Jadi, saya cari bayarnya. Kan rame kesahannya tuh, Mbok. Kesah tuh diperah bosan, kan, itu, Mbok. Walaupunnya ke darat, nggak ke laut, saya gaulnya dengerin, Mbok. Apalagi ada di Sujun sama Junaidi, Mbok, ya, busu siapa? Rizky, Mbok. Wah, dikerja bubuannya, Mbok, dengan busu Deddy Purnama itu, kerjaan sudah. Ya kan, Mbok, ya?
0: Siap.
2: Pokoknya mau nian cara itu saja, bosan saya dengar, Mbok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tuha, nih, men busu Mamat nih pernah bosan. Men busu Wahyu tadi men bosan, ya, Tuha. Ini karena ada bola, nontonnya Piala Dunia, gitu, ya. Tapi men didah, ya, sidak, apa? Tadi nonton film gak tuh tadi ya atau sudah malam-malam konten sudah akhirnya ya di pesan-pesan jua gitu karena banyak kegiatan jua nih kemun misalnya berdasarkan Google jua ya menurut datang lagi bosan gitu ya dengan aktivitas etam yang itu maha gitu ya kan tentunya etam butuh hal baru gak tuh ya tadi misalnya etam misalnya gawal olahraga tadi tadi semangat ya olahraga gitu ya dipakai olahraga biar segar gitu ya tegal sudah jual sobat sudah tadi yang segar-segar gitu ya satu olahraga ke car free day misalnya ikan ya itu banyak yang segar tuh asal dompet tetap segar weh segar segala tuh ya karena men situ ke situ nah, dompet di segarnya tambah pusing gitu ya ya tuh bisa juga ini ya wisata kuliner juga jalan-jalan keliling Samarinda nih banyak pasti kan tempat-tempat kuliner yang belum etam rasai gitu ya tentunya juga disesuaikan dengan budget etam juga gitu men itu tuh biasanya sih apa ya tidur mendosan benih-benih bosan baru nih sambil cari-cari apa gitu kesibukan dicari gitu ya kan jalan ya terus sih gawalnya tuh jalan gitu sama ya biasanya berjalan berkeliling mah bermotor tuh ya sampai berapa lawas tuh asal di panas asal di langat ataupun hujan gitu tapi sebenarnya hujan di apa sih ya misalnya di langat sih benih itu tuh nyaman aja perasa gak tuh namun misalnya panas tuh bah tambahnya osok ya atau di ini bu sambo ya men misalnya di gaul berjalan gaulnya di rumah mah bisa juga dipakai me time gak tuh istilah Perancis lain Perancis Inggris ya itu bisa me time gak perawatan gak tuh atau bisa juga men di perawatan di luar ya kan dia di rumah mah gak tuh misalnya kan di YouTube tuh banyak tuh video-video meditasi atau apa gak tuh ya kan yang supaya tentu bisa merilekskan pikiran gitu ya atau misalnya juga bosan juga tuh bisa juga misalnya teman bermain gitu main-main yang asal otak misalnya teka-teki gitu ya bisa juga puzzle-puzzle atau misalnya bosan juga tuh simpunan rumah gitu ya simpunan rumah tuh Karena simpan rumah di saat Etam lagi sibuk tuh suatu yang menarik gitu. Tapi men lagi lenggang tuh rasanya di mau benar nyentuh simpanan rumah tuh kenapa kaju ayo. Padahal itu bisa tuh dipakai untuk Etam tuh misalnya aja nata ulang kamar gitu ya, atau Etam susun lagi area-area lemari misalnya biasanya di kanan terus Etam geser ke kiri itu supaya ada suasana baru juga gitu. Atau bisa juga tadi tegak busu Wahyu ya.

0: saya itu, Mbok. Piring itu, Mbok, harus diada di piring. Apalagi Mbok tompok-tompok itu, Mbok. Ah, iya sudah. Apa gergetan saya, Mbok. Ya, maaf aja mundur ada orang itu. Coba hak mungkin saya dibersihkan tuh. Dibosan lihat. Sama Mbok baju, Mbok, yo. Baju itu harus digosok, Mbok. Apalagi gamis itu, Mbok. Karena lipatannya tuhnya kan harus bagus, Mbok.
1: Benar.
0: Jadi pakaian rapi itu kan itulah sunnah dari Rasulullah kan, Mbok, yo. Mun harum saya lihat juga. Dia bosan juga mau minyak harum tuh, Mbok. Ada yang memang saya senang, Mbok, ada dua. Sebutkan namanya, Mbok.
1: Nek.
0: Mbok, yo. Sudah halaman nih, Mbok, udah mulai rumputnya tuh, Mbok. Harus saya kira saya dimauan kena nyamuk. Nah. Kapal gergetan, bukan nyamuk, Mbok, kapal terbang bunyi bunyi itu. Sapar apa tuh kapal terbang?
1: Apa kapal terbang?
0: Ya nyamuk tuh, Mbok.
1: Astaga.
0: Kapal terbang, benar kapal terbang, Mbok, ya sudah. Apalagi kok mohon di dalam rumah tuh yo. Yang saya gergetan tuh enggak di bosan-bosan saya cari, Mbok, sampai ketemu. Tikus, Mbok, saya tembaki, Mbok. Jadi saya, ya apa namanya, di bosan-bosan apalagi yang saya cari itu yo harus dapat. Nah, itu Mbok, kembali ke tadi, Mbok, yang di dapur tuh, Mbok. Panci tuh, Mbok, saya gosok sampai hilang hitamnya tuh, Mbok. Kadang-kadang saya semarah, Pak, panci, Mbok. Panci itu mahal, Pak, ya, katanya. Ya, Pak, gosok itu kan tak pakai anu, kawat. Ini, apa, apa namanya tuh, Mbok? Pengkilat tuh, Mbok. Bisa sebut mereknya, Mbok. Hilangnya. Pakai itu, Pak. Kalau pakai kawat, Pak, nanti rusak panci itu. Kan, Mbok, panci yang mahal tuh, Mbok. Jadi Mbok, ya ini tuh sibuk juga sih jualan, Mbok, kasihan juga. Jadi Mbok harus bersih, jangan bosan saya bersih-bersih, Mbok. Karena mudah, menurut aku tuh ketombe saya tuh jatuhan, Mbok, semama tuh, Mbok.
1: Iyalah, iyalah, iyalah.
0: Bisa gitu kan, biar kita nih ngantuk, Mbok.
1: Iya. Siap, oke.
0: Ayo kita jam berapa pulang nih, saya tunggu ngopi.
1: Leh, ada janjian dah.
0: Bawa yang di samping kita tuh.
1: Nah iya, telah, iya tuh.
0: Ya. Simpan nomor saya, jadi nyaman entam kopi, makan entam.
1: Siap Pak Leh, makasih
0: besok. Kopi, Mbok.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon terakhir benehannya. Assalamualaikum, salam budaya.
2: Waalaikumsalam budaya, salam Nusantara.
1: Iya, Bu Semisran. Mun bosan apa yang kita lakukan, Bu Semisran?
2: Bosan, Pak? Oh, bosan-bosan ini gak ada bosan-bosannya.
1: Gak ada bosan-bosannya, ngeri bener.
2: Apalagi kalau dengar Bu Sumamat berkata senang dengar Bu Sumamat.
1: Oh iya kak.
2: Iya kan. Pokoknya Bu Sumamat ini gak ada bosan apalagi dengan Mbok siapa namanya.
1: Iya, iya kan, ingat nih. Mau ya saya, Assalamualaikum.
2: Datang.
1: Iya.
2: Tadi oke ini Mbok. Anu berdatang hilang lagi Mbok. Antai anu, Mbok mengisuh kemasin indahnya Mbok. Jadi bumi pasang-pasang ada bambunya atau Mbok dipasangnya Mbok.
1: Oh gitu.
2: Anu Mboknya cemburu Mbok. Aku tadi malam kan jam 1 berkesan sama orang Aceh Mbok. Orang bini Aceh. Betulnya, aku gak ada bosan kok masalah apa lagi rumpi di Bekesa ada semalaman kelawannya Mbok.
1: Wah ngeri bener.
2: Ini bosan Mbok, malas banget. Ini Mbok
1: Oh iya kah, parah musuh nih memang.
2: Kan nonton dengar bola itu kan di 43 itu akan dibusulisan payah-payahnya Mbok. Malamnya apa yang Mbok?
1: Malam ini di itu nih mendik bepantun bekeroncong malam ini nih.
2: Malam
1: ini. Oh bola. Apa tadi yo? Ini ingat dah hilang dah nih dari Anunita tadi.
2: Bang ini pemain juga Mbok. Bola nomor 1 Mbok nyerakan Mbok pemainnya Mbok.
1: Iya
2: pernah tapi bukannya nyawa orang luar namanya itu Mbok udah ada Mbok ya.
1: Oh kita aja kita hak main.
2: Ah pintar, tapi ya orang luar Mbok.
1: Oh. Ya Allah.
2: Yang pusat lagi Mbok. Misalnya Mbok main. Nah itu jadi ya orang luar Mbok. Lihat deh uang gitu.
1: Oh. Emangnya juga.
2: Orang luar dibayar 2 juta Mbok. Iya itu. Ada itu aja Mbok. Aku kan gak ada bosan apalagi ngomong makanan Mbok ya.

0: pada bosan-bosan dengan Bu Semamat, dengan Bu Semamat biasa aja aku senang dengarannya itu mau. Ayo aja merespon mau, merespon.
1: Iya, makasih Bu Semisran kisahnya ya.
0: Sama lagunya apa nih Mbak, bebas?
1: Lagunya bebas dah nih, dan bisa di request.
0: Oh iya,
1: iya. Aja, iya ya kan? Siap. Oke, okay, makasih Bu Sum.
0: Sama-sama, kalau pulang hati-hati, jangan lupa bahagia.
1: Iya, kita juga amin.
0: Amin, pokoknya waspada, waspada, waspada.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waspada, waspada, waspada. Bu Semisran diingat saya, tapi sampai akhir dia sudah sebut nama saya ya, karena sudah diingat. Ya tuh pokoknya makasih banyak Bu Semisran ya, makasih Bu Wahyu, Bu Semamat dan juga Bu Semisran ya, dah tamat di Halo Benua Etam ya. Intinya Bu Sembo ini nyatakan tidak bosan ya, sudah ini dah berpengalaman segala dengan segala kehidupan nih, jadi tidak bosannya gitu ya. Ya hatu dia nita umpati hatu, jangan bosan-bosan, jangan kebanyakan bosan ya. Ya karena desa, terima kasih banyak ya, mohon maaf ada salah-salah kata juga di Halo Benua Eta. Makasih juga udah monitor telat pukul 8 atau lanjut lagi di saat jam terakhir dengan Mbak Nita hari ini ya, ada Bekiasa, tetap bersama kami di area perempat Samarinda.

0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hambar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kerohanda yang sana, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan dukungan terhadap percepatan pembahasan rancangan undang-undang masyarakat adat sebagai upaya memperkuat perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat. Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menilai kehadiran undang-undang masyarakat adat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi dasar perlindungan hak masyarakat adat secara berkeadilan. Salah satu poin yang dinilai penting adalah kepastian status wilayah adat agar dapat mencegah potensi konflik serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat adat di berbagai daerah. Pemerintah Provinsi Kaltim berkomitmen terus mendukung penguatan posisi masyarakat adat dalam pembangunan serta mendorong agar masyarakat adat ditempatkan sebagai subjek pembangunan melalui regulasi yang jelas dan berpihak. Demikian Hambar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa.
0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: sudah jadi orang paling sibuk nih. Pagi-pagi sudah di depan laptop aja.
1: Hai Dit, kayak hantu aja kamu tiba-tiba langsung muncul.
0: Ya kamunya sih yang serius banget sampai gak lihat ada orang datang.
1: Sebenarnya aku lagi gabut nih Dit, sampai sekarang aku belum dapat kerjaan juga. Sementara aku pengen banget bantuin orang tuaku, makanya aku browsing-browsing, siapa tahu ada lowongan pekerjaan.
0: Memangnya kamu mau kerja kayak aku? Modalnya cuma tekun aja.
1: Maksudnya cuma tekun?
0: Iya, cuma tekun aja. Kalau mau, nanti aku daftarin kamu buat ikut pelatihan keterampilan. Biar kamu bisa buka usaha sendiri. Dan kalau kamu tekun, pasti kamu bisa bantu orang tua kamu.
1: Tapi...
0: Sudah, gak usah tapi-tapi. Daripada kelamaan mikir, mending kita langsung ke tempat pelatihannya. Dengan keterampilan yang tepat, kita bisa mengatasi kemiskinan dan menciptakan peluang yang lebih baik.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya keren di sana, tetap lanjut lagi di Oda Bekesah ya. Hari ini tentunya seperti biasa di Minggu pagi Bekesahan tentang kisah inspiratif, tokoh inspiratif maksud Nita ya. Di mana hari ini kita akan membahasnya tentang Presiden ke-8 Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto. Nih keren di sana kita akan mengenal secara singkat gitu ya, dalam 1 jam ke depan gitu ya, tentang biografinya, apa perjalanan karirnya si Dagaan, gimana gaya kepemimpinan Sida dan juga kebijakan Sida di 1 tahun ini, baru setahun ya, mending salah ya. Oh, ndi deng, 2024 ya. Yalah, lawasnya sudah ndi terasa ya. Udah hampir 2 tahun ya, kurang lebih, tapi masih setahunan lebih karena Sida dilantiknya tuh tanggal 20 Oktober 2024. Jadi masih setahun berapa bulan gitu ya, belum genap 2 tahun ya. Dia temukan bahas Bu Sumbo secara singkat, padat, jelas di 1 jam ini. Entar nelinga dulu lagu yang satu ini.

0: Nah, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tahu?
1: Wah, keren kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda.
1: Nih, caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren, aku mau unduh sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa

Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

Lanjut, kita di ada bekas sama si seputar Presiden Prabowo Subianto, yang mana memang Presiden Prabowo Subianto ini resmi menjabat menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia setelah dilantik tadi ya, tanggal 20 Oktober 2024 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sudah terpilih melalui pemilu Presiden 2024 bersama Wakil Gibran Rakabuming Raka setelah memperoleh dukungan mayoritas suara rakyat Indonesia. Tentunya visi SIDA ya adalah Indonesia Emas 2045. Prabowo ini membawa arah baru kepemimpinan yang menekankan pada pembangunan sumber daya manusia, ketahanan nasional, dan pemerataan ekonomi jiwa. Nah, biografi singkat Prabowo Subianto, di mana SIDA lahir di Jakarta 17 Oktober 1951 dari pasangan Prof. Sumitro Jojo Hadikusumo, seorang ekonom ternama, dan Dora Sumitro, aktivis sosial. Latar belakang keluarganya ini kuat ya dalam dunia akademik dan kebangsaan, akhirnya membentuk karakter Prabowo ini sebagai pribadi yang nasionalis dan berpikir strategis. Sedang menempuh pendidikan dasar di beberapa negara seperti Swiss dan Inggris sebelum akhirnya kembali ke Indonesia untuk bergabung dengan Akademi Militer atau AKMIL Magelang dan lulus tahun 1974. Setelah lulus itulah Pak Prabowo ini bergabung dengan Kopassus, Komandan Pasukan Khusus, dan menunjukkan prestasi dalam operasi militer dan juga penugasan strategis. SIDA juga sempat menjabat ya sebagai Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrat. Setelah pensiun dari dunia militer, akhirnya SIDA ini aktif di sektor bisnis, baru terjun ke politik nasional. Tahun 2008 SIDA mendirikan partai yang mana kemudian menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia juga sampai wayah ini ya.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
2: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, kronisnya lanjut ya. Jadi Pak Prabowo ini pertama kali maju dalam pemilu presiden 2009 sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri. Nah, kemudian mencalonkan lagi menjadi presiden tahun 2014 dan 2019 dan akhirnya memenangkan pemilu di tahun 2024. Ketekunannya dalam dunia politik tuh mencerminkan dedikasi dan konsistensi ya dalam memperjuangkan visi nasionalisme dan kemandirian bangsa. Sebelum menjabat presiden, Prabowo ini juga dipercaya menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia tahun 2019 sampai 2024 di Kabinet Presiden Joko Widodo. Dalam masa jabatannya, SIDA berperan penting dalam modernisasi alat utama sistem pertahanan atau disingkat alutsista, di mana memperkuat juga kerjasama pertahanan dengan negara sahabat dan memantapkan posisi Indonesia tentunya dalam diplomasi pertahanan global. Kiprahnya di bidang ini juga memperkuat citranya sebagai pemimpin yang berpandangan strategis dan berorientasi pada keamanan nasional jangka panjang. Nah, sebagai presiden juga, Pak Prabowo ini membawa gaya kepemimpinan yang tegas, nasionalis, dan berorientasi pada hasil nyata. SIDA ini dikenalnya dengan menekankan disiplin, efisiensi birokrasi dan ketegasan dalam pengambilan keputusan. Pemerintahannya juga menempatkan ketahanan pangan, energi, dan pertahanan nasional sebagai prioritas utama selaras dengan visinya untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan regional yang mandiri dan berdaulat. Nah, itu tadi kerandeng sana iyo seputar atau mengenal Presiden Prabowo Subianto, di mana informasinya kami kutip dari laman website kap.stripjayawijaya.kpu.go.id. menjadi akhir kebersamaan Etam ya dalam Oda Bekesah dan juga dalam rangkaian Samarinda Hambat edisi hari ini Minggu 14 Juni 2026 ya, dah pukul 9.45 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini mohon maaf jika ada salah-salah kata, semoga kau menghibur kita segalanya dan juga kau bermanfaat ya. Dah ada tuh suaranya yang tamah ya, ada Mbak Ira habis ninggalin kita dalam rangkaian Samarinda siang minggu-minggu di cuaca yang makin cerah juga ya. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Mari kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut di

0: Dendang sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah. Waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Anda masih mendengarkan Perempat RRI Samarinda.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Pulau Perancis di Kutai Timur terus dikembangkan sebagai kawasan wisata berbasis ekonomi pesisir dengan penebaran 50.000 benih ikan kakap di tambak Muara Gabus. Penggagas Pulau Perancis Herlang Mapatit mengatakan benih ikan kakap yang didatangkan dari Bali itu akan menjadi bagian dari pengembangan wisata yang dipadukan dengan kegiatan budidaya perikanan. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir sekaligus menjadi sarana edukasi tentang budidaya ikan. Pengembangan kawasan ini juga memanfaatkan potensi pantai dan pesisir Pulau Perancis yang selama ini dipromosikan sebagai salah satu destinasi wisata di Kutai Timur. Demikian kabar etam tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: When you sing, you begin with do, re, mi.
2: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
3: Do re mi fa so la ti do so do.
4: John, gimana Pak De?
5: Pak De kan sudah tua, sudah enggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
4: Loh, memangnya kenapa Pak De?
5: Ini bukan rumah Pak De. Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
4: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kraden Sana Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Benua Etam. Selamat hambat menjelang siang Kraden Sana Mbok Ira Ngawan Etam galanya ya di edisi hari ini, hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Nah Kraden Sana ya, tegak apa kabarnya? Semoga kesehatan aja ya di weekend atau minggu yang cerah hari ini ya. Walaupun tadi hambat beneh ya, itu sempat agak renes-renes merok gitu ya, tapi ini dah cerah beneh, langit biru dah terlihat dengan jelas gitu ya. Oke deh Kronden Sana, kali ini ya Mbak Ira juga punya informasi nih untuk Kronden Sana terkait upacara Kasada. Nah, jadi Kronden Sana, upacara Kasada ini adalah salah satu tradisi ya, upacara adat dari suku Tengger yang masih tetap lestari sampai wayah ini. Jadi Kronden Sana ada 5 suku yang mendiami Provinsi Jawa Timur. Kelimanya itu adalah suku Jawa, Madura, Tengger, Osing dan juga Bawen. Ya, Bawean ya kalau nggak salah ini tulisannya ya, cara bacanya. Jadi suku Tengger ini adalah sebuah komunitas masyarakat yang mendiami wilayah kaki Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo. Nah, untuk lebih jelasnya Kronden Sana ya, yang pastinya Mbok Ira juga masih akan terus nemani Etam galanya yuk sampai dia merapat di jam 11 di Jejak Budaya.

0: tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Kronden sana masih dikawani Mbok Ira di Jejak Budaya ya. Jadi kronden sana rata-rata masyarakat suku Tengger itu menganut agama Hindu. Nah, agama Hindu yang dianut suku Tengger ini mengalami akulturasi dengan budaya asli Tengger. Nah, misalnya aja dalam penggunaan kalimat sapaan gitu yo. Kemudian juga suku Tengger terkenal dengan keberagam budaya dan ritual upacaranya. Salah satunya yang paling terkenal dan juga populer di kalangan masyarakat luas adalah upacara Kasada atau Yatnya Kasada. Jadi upacara Kasada ini itu adalah sebuah ritual yang dilakukan sebagai bentuk ungkapan syukur dan harapan agar dijauhkan dari malapetaka. Nah, upacara ini juga dilakukan dengan melarung hasil bumi ke dalam kawah Gunung Bromo. Dalam perkembangannya, upacara ini juga jadi salah sebuting hari raya umat Hindu Tengger. Untuk prosesinya seorang kronden sana ada tahapan yang memang dilaksanakan dalam upacara ini. Yang pertama yaitu sebelum upacara Kasada dilaksanakan, masyarakat Tengger tuh akan ala air suci di Gunung Widodaren untuk melakukan ritual ngelukat umat, sebuah upacara penyucian jiwa yang dilakukan di Poten. Kemudian setelah upacara pembukaan, upacara ini pun dibuka oleh panitia dan juga dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat maupun pemerintah. Nah, biasanya acara dibuka dengan pertunjukan tari Rara Anteng dan juga Jaka Seger. Selanjutnya upacara berikutnya itu upacara ritual Kasada ya, yang dilakukan di Poten, sebuah pura yang ada di kaki Gunung Bromo. Untuk rangkaiannya biasanya persiapan upacara, pembacaan kidung-kidung religi yang diiringi gamelan, mensucikan tempat persembahyangan, pembacaan kitab suci Weda, ada juga pembacaan sejarah Kasada serta perkawinan Rara Anteng dan juga Jaka Seger yang merupakan cikal bakal suku Tengger. Ya, kemudian kerandaian sana upacara tahapan berikutnya setelah upacara ritual di Poten, apalagi nanti deh Mbok Ira hadirkan informasi selengkapnya ya.

Krondep sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stumat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial, bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

Kronden Sana Perempat RRI Samarinda masih di jejak budaya ya. Jadi Kronden Sana masih seputar upacara Kasada. Berikutnya Kronden Sana setelah upacara ritual Kasada yang dilakukan di Poten, proses yang berikutnya dilakukan adalah ngelukat umat kedua. Jadi acara ini dilakukan dengan membagikan bija yang ditempelkan pada bagian wajah, memberikan wangian atau bunga di sebelah kanan, membakar dupa di perapen, dan juga memercikan tirta di kepala dan wajah umat. Kemudian selanjutnya muspa atau sembahyang ya, yang dipimpin oleh pinandita dan dibantu oleh para pemuka. Kemudian selanjutnya pembacaan mantra pasca sembahyang, dan setelah itu ada pemilihan calon dukun adat yang menggantikan dukun sebelumnya. Setelah itu lelabuhan sesajen di Kawah Gunung Bromo. Ini adalah acara inti dari upacara Kasada ya. Acara ini dimulai dengan berjalan dari Poten menuju Kawah Gunung Bromo dengan membawa sesajen. Nah, sesajen ini biasanya berisi hasil bumi maupun hewan ternak. Perjalanannya pun diiringi bacaan doa sesuai niat masing-masing, dan terakhir yaitu prosesnya selamatan yang merupakan akhir dari ritual Kasada. Dan Kronden Sana, upacara Kasada menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Bromo. Jadi Kronden Sana ya, memang ini menjadi salah satu daya tarik juga ya ketika ke Bromo, apalagi kalau pas upacara Kasada ya Kronden Sana. Dan biasanya juga ada sajian-sajian yang menarik juga untuk para wisatawan gitu ya. Ya, informasi ini dikutip teladetik.com. Semoga bisa menambah informasi kita juga di suasana menjelang siang hari ini ya. Dan setelah ini akan ada Dunia Anak. Nanti akan ada TK Mana, Kronden Sana yang akan hadirkan bakatnya. Nanti dia dihadirkan ya. Oke deh kalau gitu, tetap di Perempat RRI Samarinda.

0: Tari Kapur Siri merupakan tarian selamat datang kepada tamu-tamu besar di Provinsi Jambi. Keagungan dalam gerakan dan lembut dan halus menyatu dengan iringan musik serta syair yang ditunjukkan bagi para tamu. Menyambut dengan hati yang putih, muka yang jernih, menunjukkan keramah tamahan bagi tamu yang dihormati. Tarian ini menggambarkan ungkapan rasa putih hati masyarakat dalam menyambut tamu. Sekapur Siri biasanya ditarikan oleh 9 orang penari perempuan dan 3 orang penari laki-laki. 1 orang bertugas membawa payung dan 2 orang pengawal. Properti yang digunakan adalah cerano atau wadah yang berisikan lembaran daun sirih, payung, keris. Dan pakaian yang digunakan adalah baju kurung atau adat Jambi, iringan musik langga Melayu dengan alat musik yang terdiri dari biola, gambus, akordeon, rebana, gong, dan gendang.
1: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Keronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Semangat berwirausaha di kalangan generasi muda terus berkembang seiring munculnya berbagai inovasi kuliner lokal. Salah satunya ditujukan oleh Mutia Kaida, pemilik usaha risol lokal yang menghadirkan risol dengan berbagai varian rasa untuk menjawab selera pasar modern. Usaha yang berbasis di Samarinda Seberang ini berawal dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diikuti saat masih menjadi mahasiswa. Kegemaran memasak menjadi modal awal untuk terjun ke dunia kuliner. Nama risol lokal sendiri memiliki makna yang unik dan mencerminkan konsep usaha yang dibangun. Ia mengaku memilih risol karena makanan tersebut sudah akrab di tengah masyarakat dan memiliki pangsa pasar yang luas. Pada awalnya, produksi masih dilakukan secara sederhana di dapur rumah dengan jumlah terbatas. Respon positif dari keluarga menjadi penyemangat untuk terus mengembangkan usaha tersebut. Menurutnya, memulai usaha tidak selalu membutuhkan modal besar seperti yang banyak dibayangkan orang. Tantangan terbesar yang dihadapi pada awal usaha adalah membangun kepercayaan pelanggan di tengah banyaknya produk serupa di pasaran. Ia menilai konsep jajanan pasar naik kelas bukan berarti menghilangkan identitas makanan tradisional, melainkan meningkatkan kualitasnya. Demikian kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Kok gak pakai helm?
2: Cuma ke depan kok, gak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
2: Ribet ih.
3: Oh no.
1: Terserah deh.
4: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
2: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan ayah bunda di mana saja berada. Kita jumpa lagi dalam acara Dunia Anak, Anak Cerdas Indonesia, Sahabat Budaya Pro 4 RRI Samarinda. Nah, senang sekali ya rasanya hari ini kita bisa hadir kembali bersama Sahabat Budaya Pro 4 RRI Samarinda di hari Minggu yang cerah ini. Pendengar di mana saja berada, kami dari PAUD dan TK Islam Cahaya Tauhid Samarinda siang ini akan menampilkan berbagai prestasi dan bakat anak-anak PAUD dan TK Islam Cahaya Tauhid Samarinda. Sebagai pembuka, inilah PAUD dan TK Islam Cahaya Tauhid Samarinda.
1: Assalamualaikum.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
1: Teman-teman dan ayah bunda di mana saja berada, saya Mu'alimah Ria akan memperkenalkan dulu nih tentang sekolah kami, yaitu PAUD dan TK Islam Cahaya Tauhid Samarinda yang berdiri pada tahun 2023. Dan alhamdulillah hingga saat ini sudah ada anak-anak kami yang selesai bersekolah di PAUD dan TK Islam Cahaya Tauhid dan melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, yakni jenjang pendidikan formal sekolah dasar. Saat ini PAUD dan TK Islam Cahaya Tauhid Samarinda dipimpin oleh kepala sekolah, yaitu Mu'alimah Wahyu Aminah Sarjana Komputer, di bawah naungan Yayasan Cahaya Tauhid Samarinda di bawah kepemimpinan Ustazah Wati dan bimbingan Ustadz Fatul Mubarok Hafizahumullahu Ta'ala. Saat ini PAUD dan TK Islam Cahaya Tauhid Samarinda dipimpin oleh kepala sekolah, yaitu Mu'alimah Wahyu Aminah Sarjana Komputer, di bawah naungan Yayasan Cahaya Tauhid Samarinda, di bawah kepemimpinan Ustazah Wati dan bimbingan Ustadz Fatul Mubarok Hafizahumullahu Ta'ala, yang beralamat di Jalan Arjuna Gang 2 nomor 71, Kelurahan Kampung Jawa Samarinda Ulu. Nah, anak-anak, apa sudah siap belajar bersama? Kalau sudah siap, berarti langsung aja ya, kita dengarkan persembahan pertama, penampilan dari kelas TK, Ananda Farisa Azhara Lerek dan Khalid Abdullah Fawas, yang akan membacakan surah An-Naba ayat 1 sampai 40.

أرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا.

0: Dai kawa anaba wa kawa iba atroba wa ka san dihako la yasmauna fiha lawa wala kizaba jaza amir rabbika ato al hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna min hitaba yauma yakumur ruhu wal mala ikatu soffa la yatakallamu na illa man azina lahur rahmanu wa qala sawaba zalikal yaumul haqq faman syaa attakhadha ila rabbihi ma'aba inna anzarnakum azaban qoriban yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba.
1: Masya Allah, hebat sekali ya teman-teman kita ini. Nah, berikutnya adalah anak-anak PAUD dan TK Islam Cahaya Tauhid akan mempersembahkan puisi untuk guru atau mu'alimah dan nama-nama Khulafaur Rasyidin.

nasehat orang.

0: Nah, anak-anak yang berada di rumah dan di mana saja berada, itulah puisi yang dibawakan dengan semangat sekali oleh teman-teman kita dari PAUD dan TK Islam Cahaya Tauhid. Banyak sekali loh acara yang akan ditampilkan siang hari ini. Jadi, jangan kemana-mana ya. Tetap bersama kami dalam acara Dunia Anak, Anak Cerdas Indonesia, Sahabat Budaya Pro 4 RRI Samarinda.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
0: Anak-anak dan ayah bunda di mana saja berada, seperti yang tadi kita sampaikan, banyak acara yang akan ditampilkan. Dan berikut ini kita akan masuk pada acara pembacaan Surah An-Nazi'at ayat 1 sampai 46 yang akan dibawakan oleh ananda kita dari kelas TK yaitu Andi Muhammad Rafizki dan Saira Nadifa.

0: ثم أدبر يسعى فحشر فنادى
1: فقال أنا ربكم الأعلى.

Masya Allah, hebat-hebat sekali ya teman-teman kita ini. Tapi ada juga loh teman-teman kita lain yang tidak kalah hebat, yaitu Ananda Sarah dari kelas TK yang akan membacakan kosakata bahasa Al-Qur'an surah Al-Fatihah beserta artinya. Yuk kita simak bersama ya.

0: yang sesat.
1: Masya Allah, barakallahu fiik. Teman-teman di sini semuanya ternyata semangat sekali ya. Dan memang harus semangat menghafal karena surah Al-Fatihah itu adalah surah yang selalu kita baca ketika kita sholat. Mana nih semangatnya teman-teman? Kalau begitu langsung saja ya, kita akan mendengarkan dan menyimak bacaan surah Abasa ayat 1-42 yang akan dibawakan oleh teman-teman kita dari kelas PAUD, yaitu Ananda, Azahra Tolhah, dan Laila Arafah.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Fajro.
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
2: Anak-anak dan ayah bunda di rumah, bagaimana? Hebat-hebat dan pintar-pintar ya teman-teman kita dari TK Islam Cahaya Tauhid. Terus kira-kira apa lagi ya penampilan selanjutnya? Ayo, siapa yang tahu? Ya, sekarang saatnya kita akan mendengarkan pembacaan Surah At-Tin yang akan disampaikan oleh teman kita Umar Al-Mahdi dari kelas TK.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Amin.
1: Masya Allah, teman-teman, semoga Ananda Umar dan teman-teman serta ayah bunda yang mendengarkan di rumah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sambil kita bermain dan belajar, kita juga akan mendengarkan cerita dongeng dari Kak Ruri yang akan menceritakan tentang buku yang berjudul Cepatlah Tumbuh, yaitu buku yang menceritakan bagaimana cara menanam tanaman di rumah. Ayo, siapa yang mau dengar ceritanya? Teman-teman sudah siap? Oke, kalau begitu teman-teman, kita dengarkan bersama ya cerita yang akan dibawakan oleh Kak Ruri. Kita simak baik-baik ya.
2: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Hari ini bagaimana kabar teman-teman? Alhamdulillah. Oke, kali ini kita mau membaca buku bersama. Coba kita lihat, kira-kira gambar apa ya yang ada di sini? Iya betul, judulnya adalah Cepatlah Tumbuh. Ada seorang anak perempuan. Kira-kira apa ya yang sedang dia pegang? Betul, dia sedang memegang tanaman. Nah, buku ini penulisnya adalah Francisca Emilia dan ilustratornya adalah Salma Intifada. Oke, sudah siap teman-teman semua?
3: Sudah.
2: Oke, kita baca sama-sama ya. Apa yang salah dengan tanamanku? Batangnya kurus, beberapa daun menguning. Jangan-jangan tanamanku terkena hama. Ada yang tahu hama itu apa sih? Hama itu pengganggu tanaman. Sumi, tolong antarkan baju-baju ini, pinta ibu. Oh, tanamanku harus menunggu. Ternyata anak kecil itu bernama Sumi. Aduh, sinar matahari seperti mencubit kulitku. Sebaiknya aku bergegas. Ada 3 alamat yang harus kudatangi. Dia sedang mengantarkan laundry atau baju yang sudah dicuci. Hore, tujuanku tinggal 1. Pelanggan lagi. Namanya Mbak Kinan. Aku belum pernah ke rumahnya. Biasanya ayah atau kakak yang mengantar baju ke sana. Aku mempercepat langkah. Aku ingin segera kembali ke tanamanku. Salah satu roda keranjangku nyaris lepas. Saat aku mengencangkan roda, apa yang dilakukan anak itu? Apa yang dilakukan? Sepeda tidak sengaja menginjak tanaman bunga. Lain kali hati-hati. Lihat, tanaman ini jadi rusak. Untung masih ada beberapa tangkai yang selamat. Bunga liar ini bisa subur tanpa dirawat. Mengapa tanamanku tidak bisa? Kulanjutkan perjalanan ke rumah Mbak Kinan. Nah, itu Mbak Kinan. Kuserahkan tas berisi baju bersih, lalu berpamitan. Nah, diberikannya baju yang sudah bersih ke Mbak Kinan. Terus dia lanjut pulang ke rumah. Tapi Mbak Kinan bilang, "Tunggu Sumi, tolong sekalian bawa baju kotor ya," kata Mbak Kinan. Ada tanaman di pagar. Dari mana asalnya? Di lantai atas lebih banyak. Kamu mau lihat? Ajak Mbak Kinan. Mbak Kinan mengajak Sumi untuk naik ke lantai atas, naik ke tangga. Tentu saja aku mau. Aku penasaran tanaman apa saja yang ada di sana. Wah, untuk apa sayur sebanyak ini, Mbak? Untuk dijual. Aku bertani sambil kuliah, jawab Mbak Kinan. Kuliah, ada yang tahu apa itu kuliah? Sekolah yang jenjangnya lebih tinggi lagi. Nanti kalau adik-adik sudah TK, SD, SMP, nah ada jenjang selanjutnya. Iya, betul sekali. Bertani, bagaimana caranya? Mbak Kinan pun bercerita. Dari menanam benih sampai memanen. Rupanya Mbak Kinan tidak bekerja sendiri. Ada teman-teman yang membantunya. Kita lihat adik-adik di sini. Banyak sekali ya tanamannya Mbak Kinan ya. Ada apa saja itu? Iya, ada sayur, betul. Ada sayur apa di sini ya? Ada tomat, ada wortel, ada selada. Iya. Oke. Lanjut ya. Sambil berkeliling. Oke. Sambil berkeliling, aku mengamati daun-daun yang dan tangkai tanaman. Ah, seandainya tanamanku juga sesubur itu. Mbak, aku juga suka bertanam, tetapi tanamanku tidak sesubur ini. Ajari aku, Mbak, ujarku. Bagus sekali, ayo kita mulai dengan menanam benih, ajak Mbak Kinan. Nah, gimana caranya menanam tanaman sendiri di sekitar rumah? Nah, caranya yang pertama, gemburkan tanah, campurkan pupuk, aduk rata. Tanam benih di tanah berpupuk, siram sehari sekali. Setelah tunas tumbuh, pindahkan ke pot yang lebih besar. Oh, berarti tanah yang kugunakan di rumah kurang gembur. Gembur itu sama dengan subur, berarti tanahnya kurang subur. Ini benih bayam dan pupuk, cobalah menanamnya di rumah, kata Mbak Kinan. Wah, beruntung sekali aku hari ini. Aku berterima kasih dan cepat-cepat pulang. Iya. Siapa di sini yang pernah menanam tanaman, menanam benih? Ternyata banyak ya yang sudah belajar menanam. Yuk kita dengerin lagi yuk. Iya, duduk ya. Sama-sama kita dengerin lagi ya ceritanya ya. Begitu sampai di rumah, aku langsung beraksi. Wah, aku perlu pot lagi. Aha, plastik bekas deterjen bisa loh digunakan. Kupastikan semua wadah bersih, tak ada bekas sabun. Setelah itu, ku tanam benih sesuai petunjuk Mbak Kinan. Selesai. Aku akan menanti benih bayam tumbuh. Semoga berhasil. Oh tidak. Ternyata tanaman benihnya tersenggol oleh kucing. Dia tumpah. Gara-gara kucing, sungguh merepotkan. Aku harus memulai lagi dari awal. Ku tanam benih yang tersisa. Namun bagaimana kalau kucing-kucing itu menjatuhkan pot lagi? Aha, tempat ini sepertinya aman. Semoga duri-duri mawar ini melindungi calon bayamku. Setiap hari ku periksa benihku. Aku juga selalu ingat menyiram tanamanku setiap hari. Siapa yang punya tanaman di rumah? Disiram tidak setiap hari? Alhamdulillah. Kalau disiram jadi nanti bisa tumbuh subur. Hingga seminggu belum ada benih yang tumbuh. Saat kuraba, tanah dalam pot terasa kering. Matahari memang sedang terik. Oh, ada cara membuat tanah tetap lembab. Aku pernah menontonnya di video bercocok tanam. aku menunggu lagi hingga, wah, akhirnya benih bayamku tumbuh. Ini jadi tanaman kecil, setelah menjadi biji dia tumbuh. Nah, menanti benih tumbuh perlu kesabaran. Begitu tunas muncul, rasanya menyenangkan sekali. Senyumku mengembang seharian. Hari berganti, tunas-tunas mungil tumbuh tinggi. Daun-daunnya segar, siap untuk dipanen dan dinikmati. Saat dewasa nanti, aku ingin menjadi petani. Nah, dari bayam yang ditanam oleh Sumi, akhirnya dia bisa memanennya, lalu dimasak untuk makan bersama. Sekian adik-adik semua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, bagus sekali ya cerita yang dibawakan oleh Kak Ruri. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Ruri bisa kita praktekkan di rumah teman-teman semua. Nah, teman-teman, semua masih semangat tidak?
3: Masih.
1: Nah, kalau masih semangat, Walimah mau dengar dulu mana semangatnya. Nah, sekarang siapa lagi ya yang mau tampil? Pastinya yang sudah siap-siap adalah teman kita Ananda Laila Arafah, Hani Konita, Ubay, dan Ayla Farisa Sakila dari kelas PAUD dan TK.

Muslim. Assalamualaikum bainakum, tabarkanlah salam di antara kalian. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Mana yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak disayangi. La tadot walaka jannah. Janganlah kamu marah, disayang bagimu surga.

0: Mi Ramadan.
1: Doa masuk pasar. La ilaha illallah wahdah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamut, biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
2: Masya Allah wa barakallahu fiik. Memang benar-benar hebat sekali teman-teman kita ini. Nah, teman-teman di rumah dan pendengar di mana saja berada, semakin asyik ya kita belajar sambil bermain di siang hari ini. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita kembali jeda lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam acara Dunia Anak, Anak Cerdas Indonesia, Sahabat Budaya Pro 4 RRI Samarinda.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
2: Anak-anak dan ayah bunda di mana saja berada, terima kasih karena masih setia untuk mendengarkan kembali kreasi anak-anak kami ini. Nah, sudah ada yang gak sabar nih untuk tampil, yaitu teman kita Abdul Bar, Erina Kaisa, dan Azahra yang akan membacakan beberapa doa harian. Ananda Abdul Bar akan membacakan doa masuk pasar dan doa untuk orang yang sakit. Ananda Kaisa akan membacakan doa keluar rumah dan doa naik kendaraan. Serta Ananda Azahra akan membacakan doa untuk kedua orang tua serta doa kebaikan dunia akhirat.
1: Doa untuk orang sakit. Syafakumullah la ba'sa tahurun insyaallah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi, la haula wala quwwata illa billah.

0: Ramon Kalibun.
1: Allahumma firri wali waliday warham umma kama rabbai ni sagiro.
2: Doa untuk kebaikan dunia akhirat.
1: Rabbana atina fid dunya hasan wa fil akhirati hasan wa qina azabannar.
3: Masya Allah, teman-teman kita ini luar biasa ya. Nah, sekarang tanpa terasa sampailah kita di penghujung acara.

yang artinya kita harus sudah berpisah dulu. Semoga teman-teman di studio dan yang ada di rumah, ayah bunda sekalian, selalu diberi kesehatan dan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dari kami. Mari kita tutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Usaha kuliner risol lokal terus berkembang dengan menghadirkan produk risol yang tidak hanya dijual dalam kondisi matang tapi juga dalam bentuk frozen food. Pemilik risol lokal, Mutia Kaida, mengatakan inovasi tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi konsumen yang ingin menikmati risol kapan saja. Ia menyebut proses pembuatan risol dilakukan melalui beberapa tahapan untuk menjaga kualitas produk. Setelah proses pengisian dan juga penggulungan selesai, risol juga akan dilapisi adonan basah dan juga tepung panir sebelum dikemas. Dan risol lokal juga saat ini menyediakan dua pilihan produk yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Ada produk frozen yang bertahan hingga 30 hari di dalam freezer, sementara untuk suhu ruangan dapat bertahan sekitar 5 jam. Meski baru berjalan sekitar 5 bulan, usaha ini terus menuju perkembangan yang positif. Kedepan, Mutia berencana mengembangkan usaha dengan merekrut tenaga tambah dan juga membuka outlet offline. Dalam menjalankan usaha, tantangan yang dihadapi tidak hanya berasal dari pemasaran, tapi juga ketersediaan bahan baku. Mutia berharap risol lokal dapat berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas di masa mendatang. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi

B10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Jadi kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus, apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Kronen Sana Perompat RRI Samarinda. Ya, Kronen Sana Musik Informasi hadir menemani etam galanya di suasana tengah hari ini yo. Yang pastinya Kronen Sana di Miamin ini cuacanya agak sedikit tertutup awan gelap ya, Kronen Sana awan hitam, tapi sebagian ada yang cerah juga ya. Oke deh, kalau gitu Kronen Sana jangan kemana-mana, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: صلاه سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.
2: Hai pemuda-pemudi Indonesia, saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
3: Tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman yang saat itu masih berpangkat kolonel terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
4: Saleh!
5: Ya maaf, Pak.
4: Buang lagi sampah itu, Saleh.
5: Yaudah, ntar lama.
4: Kamu ini males banget sih, Saleh.
5: Terus ini buang di mana, Mak?
4: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
5: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
4: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh,
5: ya.
4: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
5: Ya,
4: tolong
5: Ma.
4: Bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
5: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
4: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
5: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
4: Loh, memang kenyataannya kok.
1: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
6: Pro 4 RRI.
7: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Kronden Sana Musik Informasi masih kami hadirkan ya. Jadi Kronden Sana informasi pertama ya kali ini terkait update klasmen grup C ya. Jadi Kronden Sana, Skotlandia memimpin klasmen sementara grup C Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan pada laga perdana. Nah, sementara itu Brazil dan Maroko harus puas berbagi angka setelah bermain imbang. Skotlandia mengawali turnamen dengan hasil positif usai menundukkan Haiti 1-0 di Gillette Stadium. Gol tunggal John Meskin pada menit ke-28 menjadi pembeda dalam pertandingan tersebut. Tambahan 3 poin membawa Skotlandia berada di posisi teratas grup C dan hal ini pun sekaligus menempatkan mereka di atas Brazil dan juga Maroko yang sama-sama mengkoleksi 1 poin. Persaingan grup semakin menarik setelah Brazil gagal meraih kemenangan pada laga pembuka menghadapi Maroko di Stadion New York, New Jersey. Selacao harus puas bermain imbang 1-1 Minggu 14 Juni 2026. Maroko juga sempat unggul lebih dulu melalui Ismael Saibari pada menit ke-21, namun Brazil mampu menyamakan kedudukan lewat aksi individu Vinicius Junior 11 menit kemudian. Ya, dan di sisi lain Brazil masih memiliki pekerjaan rumah untuk memperbaiki permainan mereka. Tim asuhan Carlo Ancelotti beberapa kali kesulitan menghadapi tekanan yang diberikan Maroko. Pada pertandingan berikutnya, Skotlandia akan menghadapi Maroko dalam laga yang berpotensi menentukan peta persaingan grup, sementara Brazil memburu kemenangan pertamanya saat bertemu Haiti. Informasi ini dikutip tulah rri.co.id. Siapa jagoan Kronden Sana di Piala Dunia? Ya, apa ya? Tetap siapa ya? Masih bingung nih. Oke deh, Kronden Sana ya. Selanjutnya nih masih ya sepak bola, masih ada hubungan dengan sepak bola. Kali ini Kronden Sana ya, Indonesia raih peringkat ketiga Piala AFF U19 2026. Jadi Timnas Indonesia U19 menutup perjalanan di ajang Piala AFF U19 2026 dengan meraih posisi ketiga. Ini setelah skuad Garuda Nusantara mengalahkan Kamboja 1-0 di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang Sabtu 13 Juni 2026. Gol kemenangan Indonesia dicetak Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Pemain belia Persija Jakarta memanfaatkan umpan hasil sepak pojok Isfandiar Abdillah. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto mengatakan dirinya bersyukur atas hasil tersebut. Menurutnya para pemain menunjukkan usaha maksimal sepanjang pertandingan berlangsung. Meski begitu, Nova menegaskan tim masih membutuhkan banyak pembenahan. Mantan bek Timnas Indonesia ini juga mengaku akan mengevaluasi sebagai persiapan menuju agenda berikutnya. Mantan asisten pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, itu juga menyoroti aspek kekompakan dan kondisi fisik pemain. Menurutnya kedua hal ini belum mencapai standar yang diharapkan. Karena itu untuk meningkatkan kesiapan, ia membuka peluang bagi timnya untuk menjalin lebih banyak uji coba. Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Malaysia pada pertandingan perdana 31 Agustus 2026. Setelah itu akan menghadapi tuan rumah Laos pada 3 September 2026 dan Australia pada 6 September 2026. Juara grup akan lolos langsung ke putaran final Piala Asia U20. Selain itu 7 runner-up terbaik berhak mendapatkan tiket lolos kejuaraan yang berlangsung di Tiongkok itu. Ya, kita doakan ya Garuda Nusantara yang akan tampil pada kualifikasi Piala Asia U20 di Laos ya. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik juga ya. Amin. Oke deh, Kronden Sana, masih ada informasi lain nanti ya, Mbak Ira hadirkan.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Rompat RRI Samarinda, Kronen Sana. Mbak Ira masih punya informasi untuk Etam Galangnya di musik dan informasi. Nah, kali ini Kronen Sana masih dikutip oleh RRI.co.id terkait harga emas, Kronen Sana. Ya, karena nggak bisa dipungkiri juga, emas ini menjadi salah satu investasi yang menggiurkan juga ya, apalagi bagi emak-emak nih ya, Kronen Sana. Yuk, jadi Kronen Sana, harga emas Antam yang dipasarkan melalui logam mulia bertahan di level yang sama pada perdagangan Minggu 14 Juni 2026. Terlihat tidak ada perubahan harga setelah logam mulia tersebut mencatat kenaikan pada perdagangan sehari sebelumnya. Berdasarkan pembaruan data logam mulia, harga emas Antam pecahan 1 gram tetap berada di posisi Rp2.711.000 dan ini sama harganya pada perdagangan Sabtu 13 Juni 2026. Pergerakan yang cenderung datar ini terjadi setelah harga emas Antam menguat Rp2.000.000 per gram sehari sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan harga logam mulia masih berada dalam fase konsolidasi pada akhir pekan. Masyarakat yang ingin berinvestasi emas dapat membeli berbagai ukuran emas Antam yang mungkin tersedia di logam mulia. Baiklah Kronden Sana, pastinya harga ini merupakan harga dasar yang tercantum pada laman resmi logam mulia. Nilai transaksi yang dibayarkan dapat berbeda karena menyesuaikan ketentuan pajak dan juga biaya yang berlaku. Informasi ini dikutip oleh rri.co.id. Dan Mbak Ira masih hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara.

Musik Huda. Musik Huda merupakan musik yang berasal dari Minangkabau. Musik ini merupakan kompilasi dari tiga jenis musik tradisional yang ada di sana, seperti Nikil Rabaro, Nikil Mundan, dan Salaulaik Saldo. Ketiga musik tersebut merupakan musik yang bernuansakan religi. Nikil Rabaro merupakan seni vokal yang memakai babaro sebagai ritme atau sebagai iringan. Nikil Mundan juga merupakan seni vokal yang memakai mundan sebagai ritme atau iringan. Salaulaik tersisa adalah seni vokal yang memakai nampan sebagai ritme atau iringan. Gabungan dari tiga jenis musik inilah yang disebut

0: kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Pak.
0: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, duk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Gerakan pangan murah yang digelar pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas harga pangan dan menekan laju inflasi, tapi juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mengkonsumsi ikan sebagai sumber protein hewani. Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Kaltim juga turut memperkenalkan berbagai produk perikanan dengan harga yang lebih terjangkau agar dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Penelaah teknis kebijakan DKP Kaltim Heliana mengatakan konsumsi ikan perlu terus didorong karena memiliki kandungan gizi yang sangat baik bagi kesehatan. Ikan merupakan sumber protein yang relatif lebih terjangkau dibandingkan beberapa komoditas pangan lainnya. Oleh karena itu, peningkatan konsumsi ikan dapat menjadi salah satu solusi dalam memenuhi kebutuhan gizi keluarga tanpa harus mengeluarkan biaya yang terlalu besar. Ia juga menjelaskan hingga saat ini masih banyak masyarakat yang mengolah ikan dengan cara sederhana seperti digoreng atau dikukus, padahal ikan memiliki potensi untuk diolah menjadi berbagai produk pangan yang lebih beragam, menarik, dan memiliki nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi. Elina juga menambahkan kampanye gemar makan ikan yang selama ini dilakukan pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan konsumsi, tapi juga mendukung pembangunan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Kandungan protein dan omega-3 yang terdapat dalam ikan dinilai sangat penting dalam mendukung kecerdasan anak, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mencegah berbagai masalah kesehatan. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
2: Hai tetangga.
3: Bayu, jogging juga?
2: Iya, kamu sendirian?
3: Sama mama, tuh di taman ujung.
2: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
3: Apaan?
2: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
3: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
2: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
3: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
2: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
3: Vina, kita pulang yuk.
2: Tante.
3: Hai, Bayu.
2: Salim dulu, Teh.
3: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.
2: Iya, Teh.

104 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Mitos fakta hadir ya menemani tamgalanya di suasana siang hari ini. Nah kali ini Kronden Sana Bu Ira punya informasi seputar sains nih untuk tamgalanya ya. Tapi sebelum Bu Ira ke informasinya, Bu Ira mau ngasih tahu Kronden Sana kalau misalkan di Miami ini cuacanya cerah, lalu lintasnya juga cukup lengang aja ya. Jadi Kronden Sana sejak lawas ya, Etam sering mendengar berbagai pernyataan yang dianggap sebagai fakta ilmiah, mulai tulang manusia hanya menggunakan 10% otaknya, hingga petir endik pernah menyambar oda yang sama dua kali. Nah pernyataan-pernyataan inilah ya Kronden Sana yang sudah melekat juga pada masyarakat sekitar gitu ya, padahal secara ilmiah semuanya keliru gitu ya. Jadi ada beberapa mitos sains yang populer yang masih banyak dipercaya juga Kronden Sana ya. Nah yang pertama yaitu manusia hanya menggunakan 10% otaknya. Ini adalah salah satu mitos yang paling terkenal di dunia. Faktanya ternyata Kronden Sana, manusia menggunakan seluruh bagian otak, bukan hanya sebagian halus maha. Data hasil pemindaian otak dah membuktikan hal ini. Secara logika pun hal ini juga masuk akal karena otak hanya memiliki berat sekitar 1-2 kg tetapi memakan sekitar 20% oksigen dan glukosa yang masuk ke dalam tubuh. Amun sebagian pore otak di berguna, evolusi di akan membentuk organ yang memakan banyak energi tetapi di berfungsi. Jadi bukti lain juga nih ada dokter ya di pernah memberi kabar gembira kepada pasien tumor dengan mengatakan tumornya ada di bagian otak yang dipakai. Cedera pada hampir seluruh bagian otak bisa menimbulkan dampak parah ya. Yang membuktikan setiap bagiannya itu pasien berempu fungsinya masing-masing dan juga sangat penting gitu ya. Kemudian mitosnya katanya ada sisi bulan yang selalu gelap. Nah lah jadi Kronden Sana, faktanya sisi yang tersembunyi dari pandangan kita di bumi disebut dengan sisi jauh bulan. Nah bukan sisi gelap. Jadi fenomena ini terjadi karena tidak locking, yaitu yaitu bulan berputar pada proses porosnya dalam waktu yang sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk mengelilingi bumi. Akibatnya sisi yang menghadap bumi selalu sama, tetapi sisi lainnya tetap terkena sinar matahari. Ada lagi informasi nanti deh, mengirahkan informasi selengkapnya. Masih temen dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Pandu aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Dia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unduh RRI Digital sekarang juga.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kronden sana masih berkawani ya, masih di mitos fakta. Berikutnya, mitos yang beredar bulan purnama itu bikin perilaku manusia menjadi aneh. Jadi, Kronden sana mungkin sebagian orang banyak yang percaya juga bahwa bulan purnama angka kejahatan, kecelakaan hingga perilaku tidak wajar itu meningkat drastis. Nah, mitos ini juga melekat, bahkan kepolisian di Inggris itu pernah menambah jumlah petugas saat bulan purnama untuk mengantisipasi hal tersebut. Alasannya dikaitkan dengan gaya tarik bulan yang mempengaruhi air di dalam tubuh manusia. Namun berbagai penelitian menunjukkan tidak ada hubungannya sama sekali antara bulan purnama dengan perilaku perubahan perilaku. Jadi memang beberapa studi yang awalnya menunjukkan hubungan ternyata hasilnya memudar setelah memperhitungkan faktor lain seperti akhir pekan atau hari libur. Nah, peningkatan ini pun terjadi karena orang lebih banyak beraktivitas di luar saat hari libur, bukan karena cahaya bulan. Kemudian gula bikin anak jadi hiperaktif. Nah, ini sering kita dengar juga ya, kerwanden sana ya, gula itu katanya jangan banyak makan gula manis-manis, nanti anaknya hiperaktif gitu ya. Nah, secara ilmiah tidak ada bukti kuat bahwa gula langsung menyebabkan hiperaktif, kecuali pada sebagian kecil kanak yang memiliki gangguan metabolisme insulin bersamaan dengan gangguan psikiatris. Energi berlebih yang muncul biasanya disebabkan oleh suasana pesta yang seru, bertemu teman sebaya, ataupun kandungan kafein gitu ya dalam minuman manis, bukan karena gula itu sendiri. Meski begitu, konsumsi gula tetap harus dibatasi ya, kerwanden sana. Kemudian, petir tidak menyambar tempat yang sama dua kali. Nah, ungkapan ini pun juga sering ya kita dengarkan gitu ya. Petir ini adalah pelepasan muatan listrik raksasa yang mencari jalur terpendek menuju tanah. Nah, benda yang tinggi dan menjulang seperti gedung pencakar langit atau pohon besar justru menjadi sasaran utama. Bahkan penelitian NASA tahun 2003 menunjukkan lebih dari sepertiga sambaran petir bisa bercabang dan menyambar dua tempat berbeda secara bersamaan. Jadi petir tidak hanya menyambar dua kali, tapi bisa menyambar dua tempat sekaligus dalam satu waktu. Ya, dan kronden sana. Kemudian uang logam jatuh dari gedung tinggi mematikan gitu. Banyak orang takut melempar benda kecil dari tempat tinggi karena yakin benda itu akan jatuh dengan kecepatan tinggi dan mematikan. Faktanya, uang logam yang beratnya sekitar 1 gram dan bentuknya pipih tidak memiliki sifat aerodinamika yang mulus. Saat jatuh, uang logam akan berputar-putar dan bergoncang sehingga kecepatan akhirnya hanya mencapai sekitar 105 km per jam gitu yo. Nah, amun jatuh mengenai seseorang rasanya hanya seperti disentil, tapi tidak mematikan. Hal ini berbeda dengan benda yang lebih berat bentuknya, kerondian sana ya. Nah, seperti paku atau batu ya, bisa berbahaya jika jatuh dari ketinggian. Kita ketemu lagi sama lagu Daerah Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: Edville Holmes. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: Jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kroden Sana Perempat RRI Samarinda. Ya, untuk informasi seputar sains ya, dikutip tulis cnbcindonesia.com. Kronden Sana semoga bisa menambah informasi kita juga ya, yang pastinya Kronden Sana ketika ada informasi-informasi yang kita dapatkan, nah mungkin ya lebih baik cari tahu terlebih dahulu ya, sebelum kita percaya dengan mitos-mitos yang beredar gitu ya. Setelah ini akan ada asal-usul Kroden Sana, asal-usul musik informasi, nanti akan ada Bu Supendi juga ya. Yaudah kalau gitu Kroden Sana, Bu Ira masih adakan lagu-lagu daerah Nusantara sampai nanti berapa di jam 14 waktu Indonesia Tengah.

0: ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara.

0: yang ku cinta.
1: Jangan salah, Berian. Bagus bah lagu ni.
0: Ya, baguslah lagunya. Tapi tak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan git, pasti seru. Ya kan?
1: Masa, Rian?
0: Kita coba yuk.
1: Siap.
0: Kepala.
2: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia. Kepala, pundak,
3: lutut, kaki. Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam Dang Dang Dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Olahraga selam bebas atau yang lebih dikenal dengan sebutan free diving kini kian menancapkan taringnya di ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Perkembangan ini tidak lepas dari peran aktif sebuah wadah lokal bernama Samarinda Free Diver. Kehadiran komunitas ini pun menjadi angin segar bagi para pecinta aktivitas air ekstrim yang ingin mengeksplorasi potensi diri tanpa keterkaitan alat bantu pernapasan buatan. Komunitas ini pun lahir dari sebuah visi sederhana namun mendalam di kalangan pecinta ekosistem perairan di tengah keterbatasan fasilitas dan minimnya literasi mengenai free diving di kota tepian pada masa itu. Sekelompok pemuda berinisiatif untuk mengorganisasi diri. Mereka merasa perlu ada sebuah wadah resmi untuk saling bertukar pikiran dan pengalaman. Salah satu pendiri sekaligus kepala divisi kepelatihan Ahmad Fauzi mengatakan komunitas ini memiliki awal yang cukup berkesan. Kehadirannya dimaksudkan untuk merangkul semua kalangan yang memiliki ketertarikan serupa terhadap dunia bawah air. Sejak awal dibentuk, pintu keanggotaan selalu dibuka lebar bagi siapa saja. Ia juga mengatakan esensi dari pembentukan kelompok ini bukan sekedar untuk ajang berkumpul tanpa arah, melainkan memiliki tujuan edukasi yang kuat. Kini Samarinda Free Diver tidak hanya menjadi tempat berkumpul, melainkan telah bertransformasi menjadi lembaga edukasi non-formal yang konsisten mengajarkan teknik menyelam yang aman, bertanggung jawab, serta berwawasan lingkungan bagi masyarakat Samarinda dan sekitarnya. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
2: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
3: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
4: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden sana perempat RRI Samarinda. Iya, di musik informasi ini Kronden sana Mbak Ira tadi dah info ya, kalau misalkan Mbak Ira itu dikawani sama Busu
1: Fendi. Iya, nah, kan? Mana nih suaranya nih? Halo Kronden sana.
0: Ada kan sudah?
1: Ada nih Mbak Ira.
0: Iya, karena di perempat nih Busu cuma sebuting maha.
1: Iya. Cuma sebuting maha pula
0: iya,
1: ya
0: Mbak Ira. Pokoknya Busu Fendi ini paling gagah beneh dia lawan.
1: Amin.
0: Memang mau
1: Supan Bang ini ulun nih ketemu sama Mbak yang paling grece nih.
0: Emang mau dilawan sama bubuan grece.
1: Aduh, kan? Itu kan? Sudah.
0: Oke, Busu Fendi, tinggal apa tadi perjalanan ke sini cerah kah?
1: Lumayan cerah bener nih Mbak Ira, bahkan panas bener tadi waktu kesini yo. Jadi setelah kemah itu beberapa hari yang lalu kan hujan ya Mbak Ira yo. Yeah. Kemarin juga sempat nelinga tuh waktu Mbak Ira siaran sama Mbak Nita. Sempat katanya hujan-hujan sedikit, kemudian di jam 3-nya sempat berhenti yo Mbak Ira.
0: Bener. Untuk remesnya. Tadi juga sempat remes nih tadi
1: jam berapa Mbak Ira?
0: Jam 10-an ke atas lah sedikit.
1: Pasti itu goreng Busu Fendi.
0: Ya. Selain itu juga Busu Fendi perjalanan lancar ya.
1: Lancar, lintas. Lancar Mbak Ira, lancar.
0: Oke, okay. Nah mungkin ada informasi apa nih Busu Fendi?
1: Ini Mbak Ira ada informasi pertama. Ini kan ada beberapa jam yang lalu sempat viral itu Mbak Ira di media sosial. Ada pelaku penembakan di kawasan Geraha Indah nih Mbak Ira.
0: Oh, yang ini ya?
1: Iya, jadi ini ya? Dan untuk pelakunya Krandeng Sanayo ini sudah ditangkap oleh Polsek di Samarinda Ulu. Untuk hasil penangkapannya itu informasinya Krandeng Sana itu terjadi pada Sabtu dini hari pukul 2 waktu Indonesia Tengah di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kalau motifnya sih Mbak Ira nih ujarnya dari Polsek ini ada rasa cemburu.
0: Oh, cemburu.
1: Seperti itu. Jadi bagi Krandeng Sana hati-hati. Ini karena memang untuk wilayah juga di wilayah perumahan ya Mbak Ira ya, harusnya yang aman, nyaman, tetapi malah menjadi malapetaka.
0: Bener-bener.
1: Untuk informasinya tadi Busu Fendi kutip dari akun Instagram @samarinda_responinfo.
0: Oke, ya pastinya kita harus berhati-hati ya selalu bener, Mbak Ira. Dengan tindak kejahatan apapun itu ya Busu Fendi ya. Ya maksudnya jangan berbuat jahat juga sama orang ya, kita gak tahu ya hati orang ya Busu Fendi ya.
1: Siapa tahu yang awalnya kelihatan baik dijahatin.
0: Atau mungkin ya kita baik aja sih kalaupun terjadi hal-hal yang seperti ini kan, walaupun kita udah baik ya. Busu Fendi itu di luar dari apa kuasa
1: kendali kita. Bener-bener
0: ya. Oke deh, pokoknya ya semoga lah kejahatan-kejahatan cepat apa hilang lah gitu ya di muka bumi ini.
1: Dari Samarinda lah pokoknya lah biar aman.
0: Pokoknya hilang dari muka bumi ini gitu ya. Kita cinta damai.
1: Lop-lop.
0: Ya udah kita ketemu lagu ya.
1: Oke, siap Mbak Ira.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Ayah, Ibu, kalian gimana?

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Iya, Bu Supendi. Okay. Mana ya?
1: Okay. Halo. Ini iya. Balik lagi nih dalam musik informasi Mbak Ira ya. Okay. Ada informasi ini dari Mbak Ira.
0: Ada dong.
1: Di mana tuh Mbak Ira?
0: Terkait Piala Dunia gitu. Nah, jadi ya Bu Supendi juga kronden sana dikutip tuh rri.co.id ya, informasi terkait Piala Dunia. Jadi serangan balik cepat Australia itu membuahkan gol pembuka. Nestori Iran Kunda menaklukkan kiper Turki Ugurcan Çakır pada menit ke-27 untuk keunggulan sementara 1-0 di babak pertama. Nah, laga ini pun ya berlangsung ketat di Stadion BC Place Vancouver Minggu 14 Juni 2026 dan Australia bertahan disiplin sambil menunggu peluang serangan balik. Ya, Turki pun tak mau diam. Arda Güler sebagai motor serangan berusaha menyamakan kedudukan, sayangnya peluangnya masih membentur tiang gawang Australia. Tampil dengan dukungan supporter setia mereka, Australia sesekali merepotkan barisan belakang Turki yang dipimpin meraih Demiral. Jadi Muhammad Tor kesulitan juga menembus tembok Turki dan ternyata Australia mempertahankan keunggulan 1-0 hingga jeda pertandingan gitu. Wow, ini lagi rame-ramenya.
1: Lagi ya. Rame bener nih Mbak Ira. Mbak Ira dukung siapa nih kalau ikut Piala Dunia nih?
0: Banyak nih.
1: Semuanya. Nah,
0: kalau dari negara ya, negara itu Mbak Ira itu Argentina, ya kan, Spanyol. Terus itu Italia, banyak ya kan?
1: Banyak bener.
0: Brazil.
1: Terus tapi itu, memang sih Mbak Ira yang Argentina ini memang lagi jadi primadona nih.
0: Iya, katanya mau bikin sejarah baru ya.
1: Bener.
0: Ya mudahan lah ya, ya gak ada hambatan nih gitu ya. Ya mudah-mudahan juga 4 ini kan 4 tahun sekali ya Piala Dunia. Mudah-mudahan juga 4 tahun mendatang Indonesia bisa nih.
1: Nah, amin.
0: Piala Dunia. Ya, amin amin amin. Nah, selain itu juga nih ada informasi masih seputar ini Piala Dunia nih.
1: Tegak apa tuh Mbak Ira?
0: Jadi Katy Perry tahu kan?
1: Tahu.
0: Tetangga.
1: Iya, tetangga hitam nih. Sebelah nih lah.
0: Jadi Katy Perry ini menjadi sorotan dalam upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat pada 12 Juni 2026 kemarin ya. Nah, ia tampil sebagai penampil utama bersama sejumlah musisi internasional ya. Dan Katy Perry tampil membawakan lagu Wonder dari album 143 yang dirilis pada 2024. Dan penampilan ini pun berlangsung di tengah lapangan yang dikelilingi bendera seluruh negara peserta Piala Dunia 2026. Dan duet antara Katy Perry dan juga siapa tadi ya, sampai lupa kan Mbak Ira.
1: Siapa tuh Mbak Ira?
0: Siapa ya, penyanyi cilik.
1: Adalah
0: ya,
1: intinya.
0: Ada penyanyi cilik asal Norwegia gitu. Jadi salah satu momen yang paling menarik perhatian juga gitu. Pokoknya keren bener nih. Jadi ada Katy Perry juga ya.
1: Bener, jadi kalau misalkan deng sana Andi mau jua tertinggal informasi, selalu pantengin RRI Mbak Ira ya.
0: Bener, dan juga nih ya informasi juga, ternyata Piala Dunia tahun 2026 ini menjadi edisi pertama itu digelar di 3 negara.
1: Wah.
0: Ya, biasanya kan cuma satu negara.
1: Bener,
0: ya,
1: di satu negara aja.
0: Nah, ini tuh 3 negara yaitu Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko.
1: Dan finalnya nanti di Amerika Serikat.
0: Iya, enggak mungkin
1: di
0: Indonesia.
1: Iya.
0: Oke deh, Bu Supendi, nanti kita balik lagi ya.
1: Oke, Etam melinga dulu lagu ya, kerandeng sana.

0: Gong Luang. Musik gamelan Gong Luang merupakan musik yang berasal dari daerah Bali. Instrumen utamanya adalah seperangkat gamelan. Gong Luang terdiri dari dua buah kata, yaitu gong dan luang. Kata gong mengacu pada nama alat musik itu sendiri, yaitu gong. Kata luang berarti ruang atau bidang untuk menyebutkan nama bidang atau motif ruang kosong yang akan diberi motif-motif ukuran dekorasi. Namun, pengertian gong luang yang dimaksud dalam deskripsi ini tidaklah dalam artinya yang simpang siur itu, bahwa yang dimaksud dengan gong luang secara umum adalah barungan gamelan yang terdiri dari 7 nada. Musik ini pada umumnya digunakan untuk mengiringi upacara kematian atau ngaben masyarakat Hindu di Bali.
1: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan...
2: Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
3: Kak Ana, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
4: Apaan tuh?
3: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
4: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
3: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
4: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
3: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
4: Wih, keren, aku mau unduh sekarang.
5: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
6: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa

0: Dan sana masih dikawani Bu Ira.
1: Benar nih, Krandeng Senel sama jual dengan Bu Supendi nih. Di sisa perjumpaan musik informasi ya Mbak Ira. Ini ada informasi terakhir nih dari Bu Supendi nih Mbak Ira. Ini ada berkaitan dengan food waste nih Krandeng sana atau limbah makanan. Dimana KLH akan memperketat pengelolaan limbah program MBG untuk mencegah pencemaran lingkungan. Kebersihan program makan bergizi gratis Krandeng Sana atau MBG ini hanya diukur dari kualitas makanan saja ya, tetapi juga dari pengelolaan dampak lingkungan. Karena itu Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH tadi akan memperkuat pengelolaan air limbah di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau disingkat dengan SPPG. Di mana hal tersebut ya Krandeng Sana dilakukan agar program strategis nasional ini berjalan berkelanjutan. Penguatan ini sejalan dengan peraturan Badan Gizi Nasional ya Krandeng Sana nomor 1 tahun 2026 di mana BGN mewajibkan setiap SPPG untuk mengelola sisa pangan, sampah, dan air limbah selama operasional. Regulasi tersebut juga menegaskan bahwa pemenuhan gizi masyarakat harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan hidup. Karena memang ya Mbak Ira kalau berbincang seputar limbah makanan nih, kalau misalkan masih tersisa banyak dan dibiarkan begitu saja pasti akan merusak lingkungan ya Mbak Ira. Jadi kalau misalkan dikelola dengan baik malah bisa menjadi sumber-sumber pupuk.
0: Oh, pupuk
1: kan bisa dijual Mbak Ira.
0: Ya, ya,
1: jadi penghasilan tuh jual.
0: Iya.
1: Jadi ya mudah-mudahan lah di periode yang baru ini untuk Ibu Nani bisa untuk mendukung BGN agar lebih baik tentunya. Iya, untuk informasinya ini Bu Supendi kutip dari laman rri.co.id.
0: Iya, baik Bu Supendi informasinya.
1: Sama-sama Mbak Ira. Aduh, udah di ujung baik nih.
0: Udah gak sabar nih.
1: Gak sabar mau pulang maksudnya ya Ira.
0: Mungkin belum
1: belum ya.
0: Nanti ada Bu Supendi ya, lanjut ya di Dendang Merian ya Bu Supendi ya.
1: Sampai jam 5 Merian.
0: Sampai jam 7 malam lah.
1: Iya, sampai jam 7 pokoknya sampai malam.
0: Oke deh kalau gitu, makasih untuk Ronden sana juga yang setia dengarkan Perompat ya. Itulah hambat siang sampai mau Merian nih ya Bu Supendi ya. Oke deh, nanti ada Bu Supendi yang lanjutin. Jadi tetap di Perompat, biar masih dekan lagu-lagu daerah Nusantara.

Tradisi memanjangkan cuping telinga menjadi salah satu keunikan budaya di Kalimantan. Meski sebenarnya tidak semua suku melakukannya, tapi budaya ini sudah terlanjur melekat dengan masyarakat Dayak secara umum. Hal ini umumnya dikaitkan dengan tingkatan sosial seseorang dalam masyarakat, identitas yang menunjukkan umur seseorang, serta anggapan yang mengatakan kalau tujuan pembuatan telinga panjang adalah untuk melatih kesabaran. Bagi suku Dayak Kenya, laki-laki tidak boleh

0: Lu harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Universitas Pajajaran atau disingkat dengan UNPAD resmi membuka jenjang pendidikan doktoral atau S3 untuk program studi perikanan dan kelautan berkelanjutan atau dikenal dengan Sustainable Fisheries and Oceans. Langkah strategis ini diambil guna menjawab kebutuhan tenaga ahli dan praktisi di bidang kelautan yang saat ini masih terbatas di Indonesia. Kepala Program Studi S3 Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan UNPAD, Noir Primadona Purba, menyatakan bahwa program ini dirancang untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul dalam riset, tetapi juga mampu memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data bagi pemerintah maupun pemangku kepentingan. Program doktoral ini dibuka bagi lulusan dari berbagai disiplin ilmu. Mengingat isu perikanan dan kelautan memerlukan pendekatan multidisiplin seperti ekonomi, hukum, kebijakan publik, sains, hingga komunikasi. Untuk mendukung efektivitas pembelajaran, UNPAD menerapkan metode belajar fleksibel yang mengombinasikan perkuliahan hybrid, tatap muka langsung, serta site visit atau kunjungan lapangan ke berbagai fasilitas riset seperti Marine Station di Pangandaran, fasilitas penelitian di Pulau Biawak yang berada di Indramayu, serta laboratorium di Kampus Jatinangor. Kekhasan utama dari program ini adalah pendekatan keberlanjutan yang diselaraskan dengan Sustainable Development Goals atau SDGs, terutama pada SDG 13 yaitu penanganan perubahan iklim dan SDG 14 yaitu ekosistem laut. Kurikulum ini juga mengacu pada pola ilmiah pokok UNPAD yakni Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional. Selain penguasaan keilmuan, mahasiswa akan dibekali keterampilan metodologi penelitian tingkat lanjut, komunikasi ilmiah, serta jejaring profesional melalui seminar dan konferensi global. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dendang Merian, waktunya etam dangdutan.
2: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
3: Kendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kerandeng sana kembali lagi bersama dengan Bu Supendi. Setelah tadi Bu Supendi mengawani Deng Sana dalam masa peralihan dari sajian Samarinda siang Kerandeng Sana yo menuju Samarinda Merian, dan saat ini Bu Supendi telah mengawani Deng Sana dalam sajian Samarinda Merian hingga nanti merapat di jam 7 malam Kerandeng Sana yo. Dan di jam 3 Merian ini Kerandeng Sana hingga nanti merapat di 2 jam ke depan Bu Supendi akan mengawani Deng Sana dalam program Dendang Merian. Dan jangan lupa Kerandeng Sana passwordnya waktunya etam dang dang dang dangdutan. Tentu bagi Kerandeng Sana yang saat ini sedang berada di perjalanan untuk menikmati hari liburnya Kerandeng Sana ya, sebelum berjumpa kembali dengan Empai pada hari Senin Kerandeng Sana ya. Ini Bu Supendi akan mengawani Deng Sana dalam program Dendang Merian. Yang ingin tama untuk bergabung meminta lagu dangdut yang akan dipusingkan pada merian ini boleh dengan menghubungi Bu Supendi yo di nomor nih, catat nih Kerandeng Sana 0541 7272656 atau di nomor 0541 7361152, atau juga bisa gabungannya di WhatsApp kami di nomor 0811 5819 984. Serta Kerandeng Sana juga bisa gabungannya melalui laman Facebook kami di Perempat RRI Samarinda Kerandeng Sana. Ingat ya, di ada pakai angka, jadi semuanya pakai huruf. Perempat RRI Samarinda, serta di live chat yang ada di RRI Digital. Karena Kerandeng Sana ya di sana nih sudah bisa disajikan berbagai lagu dangdut yang akan dipusingkan pada merian ini. Tidak perlu berlama-lama, Kerandeng Sana dalam waktu berapa menit nih? 6 menit ke depan Ibu Supendi akan membuka sesi interaktif yo. Saat ini Jo sudah ada bergabung dua pendengar. Langsung singkat maha Kerandeng Sana untuk meminta lagunya apa yang akan dipusingkan pada merian ini. Ini sudah ada dua, Ibu Supendi sapa satu persatu terlebih dahulu yo Kerandeng Sana. Halo, assalamualaikum Dendang Merian.
1: Waktunya hitam dang dang dang dutan.
0: Mantap benih, gawal benih nih Bu Hamzah. Selamat merian.
1: Iya, selamat merian. Apa kabar Bu Supendi?
0: Alhamdulillah baik. Ini lama benih nih, dia ada gabungan nih sama Bu Supendi.
1: Alhamdulillah kemarin dengan Bu Ira. Mbok Mira kemana ya? Nggak pernah dengar lagi.
0: Mbok Mira lagi ada halangan nih, Busu, karena Sida habis melahirkan.
1: Oh.
0: Jadi ya lagi lah. Ada cuti.
1: Ya lagi cuti ya. Mudah-mudahan selamat dan mendapat cahaya mata yang apa namanya nih? Yang
0: menyinari.
1: Yang menyinari
0: menyinari orang tuanya Wuso
1: ya. Mudah-mudahan menjadi orang yang berbakti kepada orang tuanya gitu ya.
0: Amin, amin. Busu Hamzah, ini singkat maha nih Busu, mau minta lagu apa nih? Judul lagunya sudah tahu atau belum?
1: Belum tahu.
0: Oh, belum tahu. Ini Busu Pendi bacakan dulu yo. Ini diantaranya ada lagu Mungkinkah dari Nila Karisma, Cikini Gondang Dia dari Duo Anggrek, Getar Rasa dari Rido Roma featuring Sonet Tuben, Baru Terasa dari Nasar, Bersinar Dalam Jiwa dari Faul Gayo, Tak Mampu Bersamamu dari Rita Sugiarto, kemudian ada Setan Cinta dari Devi Duitasari, Yang Sudah Ya Sudahlah dari Ayu Ting Ting, Pemenang Cintaku dari Janna featuring Rahim, Hampa Hatiku dari Roman Ungu featuring Dila Erista, Jangan Bersedih dari Uci Sucita, Berbisik dari Putri Deani Wusu, Bahagia Selamanya dari Eri Susan, serta ada Kau dari Christina.
1: Kalau yang pertama tadi apa judulnya?
0: Yang pertama tadi Mungkinkah dari Nila Karisma.
1: Judulnya apa tadi?
0: Mungkinkah. Ini yang kedua ini Busu. Cikini Gondang Dia. Cikini di Gondang Dia. Gitu Busu.
1: Oh, yang gunung apa tadi?
0: Gunung. Kalau gunung dia ada nih Busu.
1: Enggak ada ya. Yang pertama lah ya.
0: Dari... Yang pertama tadi Mungkinkah Nila Karisma.
1: Ya Nila Karisma ya.
0: Siap. Salam sapanya Busu.
1: Sapanya pertama sekali untuknya Busu Pindi. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin Busu.
1: Kemudian untuk semua pen keempat Samarinda tanpa terkecuali dari A sampai Z, selamat ya. Selamat sore ya, selamat sore ini ya.
0: Sore Bu Su.
1: Ya, selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Untuknya Bu Supindi, selamat sore, selamat bertugas, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bu Supindi senggol ya ke penelpon berikutnya ya, keren di sana. Halo, assalamualaikum. Salam budaya.
2: Assalamualaikum.
0: Bu Su Ari, passwordnya Bu Su Dendang Merian Bu Su. Asik, mau minta lagu apa nih Bu Su? Tadi sudah nelinga atau belum? Halo, belum. Ini judul lagunya sebentar. Adam Cikini Gondang Dia dari Duo Anggrek, Getar Rasa dari Rido Roma. Kemudian ada Baru Terasa nih dari Nasar, Bersinar Dalam Jiwa dari Faul Gayo, Tak Mampu Bersamamu dari Rita Sugiarto, Setan Cinta dari Devi Dwita Sari. Mau yang mana nih Bu Su? Baru Terasa. Salam sapanya Bu Su, silakan. Siap, makasih banyak Bu Sari yo. Baik, kerandeng sana. Tumben si Dani suaranya kecil benar nih, kemah itu nyaring benar. Ini malah kebalikannya nih, kerandeng sana. Baik, langsung Bu Su pendi senggol ke penelpon terakhir, kerandeng sana yo. Halo, assalamualaikum, salam budaya. Siap Bu Su, Dendang Merian Bu Su.
3: Assalamualaikum,
0: Bang. Asik. Bu Su Abdurrahim, boleh didekatkan kembali Bu Su handphonenya Bu Su biar terdengar nyaring di sini.
3: Iya, sudah.
0: Nah, ini sudah bagus Bu Su. Bu Su singkat maha Bu Su mau minta lagu mana ini, Merian ini?
3: Yang Anggrek.
0: Duo Anggrek, berarti yang ini tadi Bu Su yo, Cikini Gondang Dia.
3: Iya.
0: Oke, salam sapanya Bu Su.
3: Sapanya kepada semua teman-teman pendengar dari tempat Samarinda.
0: Gimana
3: keberadaan saya semuanya sampai terkecuali. Terima kasih kesempatan dan kesempatan Bu Su.
0: Sama-sama Bu Su. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang waktu di awal ini singkat benar ya keren di sana, karena Etam sudah akan nelinga kumandang azan asar nanti di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya di jam 3 lewat 40 Merian. Jadi Bu Supendi akan menyajikan 3 lagu lagi nih keren di sana untuk deng sana, sebelum nanti akan Etam pusingkan bersama-sama beberapa lagu yang sudah diminta oleh para Bu Su pada sesi pertama ini kerandeng sana ya. Namun ini Bu Su pengen ditunggu nanti kehadirannya dalam program Dendang Merian di nomor yang sudah Bu Su pengen disampaikan tadi. Saat ini deng sana akan telinga lagu dari Via Valen dengan judulnya Ngala. Selepas itu akan ada Takdir Asmara dari Wulan Permata featuring Rindi, serta Tanda-Tanda Cinta dari

sana nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Murian. Waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Samarinda.

0: tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Kerondian sana, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Pro 4 RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Rondeng sanak, saatnya Etam nelinga kumandang azan Asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Ketahuilah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10.
1: Aku gak mau minta maaf. Bukan aku aja yang salah, dia juga salah kok.
2: Loh, kenapa gitu?
1: Pokoknya aku gak mau minta maaf. Lagian kan aku lebih tua.
2: Iya betul, memang kamu lebih tua. Tapi kalau memang salah, ada baiknya minta maaf. Minta maaf gak bikin kamu rendah kok.
1: Pokoknya aku gak mau minta maaf, titik.
2: Minta maaf, tindakan sederhana yang masih banyak orang enggan melakukan. Padahal, dengan meminta maaf, bisa membebaskan seseorang dari perasaan marah, sehingga membuat hidup terasa lebih ringan.

0: Kerandeng Sanabu Supendi mengucapkan selamat menunaikan salat asar bagi menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kembali lagi Kerandeng Sanabu bersama dengan Bu Supendi dalam program Dendang Merian waktunya etam dangdutan. Langsung mahak Kerandeng Sanayo karena waktu etam tersisa 4 menit nih. Bagi Deng Sana yang ingin bergabung bersama kami boleh langsung tamayo di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-7361152 atau juga bisa gabungan melalui WhatsApp kami di nomor 0811-5819984. Langsung Bu Supedi sapa yang sudah bergabung bersama kami karena Deng Sana ya. Halo, assalamualaikum Dendang Merian. Halo, waalaikumsalam Bu Sukotai.
1: Dang,
0: siap busu, busu mau minta lagu apa nih, busu?
1: Lagu apa ya? Aku dengar
0: ini busu tadi bacakan dulu.
1: Iya.
0: Oke, sebentar busu, ini ada lagu Getar Rasa dari Ridho Roma, Bersinar Dalam Jiwa dari Faul Gayo, Tak Mampu Bersamamu dari Rita Sugiarto, Setan. Tak Mampu Bersamamu dari Rita Sugiarto, busu.
1: Ya.
0: Oke, siap. Ada salam sapanya busu Kutai.
1: Salam untuk Jumisar Pegantek Perkapan.
0: Busu
1: Kutai. Jago. Kuta Jawa. Adik-adikta, adik Mas Haju. Adik Si. Adik Muda. Mawa. Morana. Ini
0: siap busu, makasih banyak. Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung deng sana bila ingin tamayo masih busu pengen ditunggu nih di waktu berapa nih, sudah di jam 3 lewat 58. Ini sebentar lagi menuju habar etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah karena deng sana yo. Jadi langsung maha bila ingin tama nih. Ini diantaranya masih akan ada lagu Getar Rasa dari Ridho Roma, Bersinar Dalam Jiwa dari Faul Gayo, Setan Cinta dari Devi Dwitasari. Yang sudah ya sudahlah nih, ada dari Ayu Ting Ting nih Kerandeng Sana. Kemudian ada Pemenang Cintaku dari Janna featuring Rahim. Kemudian ada Hampa Hatiku dari Rauman Ungu featuring Dila Erista. Kemudian ada Jangan Bersedih dari Uci Sucita, Berbisik dari Putri Isnari karena di sana. Kemudian ada Bahagia Selamanya dari Eri Susan, serta ada Kau dari Kristina. Coba Bu Supendi menuju ke laman Facebook Kerandeng Sana. Ya, siapa tahu sudah ada yang bergabung di sana nih. Baik, Kerandeng Sana. Ini ternyata masih belum ada ya. Masih Bu Supendi tunggu nih kehadirannya Kerandeng Sana dalam program Dendang Merian. Ini juga sepertinya Bu Surinjani sedang nelinga nih melalui RRI Digital. Ayo Bu Su, bila ingin tama langsung menghubungi kami yo. Dan bagi Kerandeng Sana yang lagi perjalanan, hati-hati nih Kerandeng Sana. Baik, sudah ada yang ingin bergabung nih di menit-menit terakhir Kerandeng Sana ya. Bu Supendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Dendang Merian.
2: Waalaikumsalam Dendang Merian.
0: Siap busu, busu langsung maha nih busu. Mau minta lagu apa nih?
2: Nonton bola busu.
0: Oh, kemana nih nonton bola nih?
2: Saya busu.
0: Be, jauh beneh.
2: Iya, Bora Badak dengan apa namanya, Seleki main bola busu.
0: Oh, mainnya di sana busu.
2: Iya.
0: Hati-hati.
2: Permainan kampung aja busu. Mas Bambang anunya, panitianya. Lagunya Rita Sugiarto aja busu.
0: Rita Sugiarto berarti sama-sama busu Kutai nih.
2: Ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Ya, ke mana tuh? Saya busu.
0: Hati-hati busu ya. Semoga saya sama-sama ya, di jalan.
2: Ya, saya sini. Dengan busu Dehem busu bermotoran mah.
0: Sama busu Dehem.
2: Iya.
0: Beh.
2: Apa namanya tadi tuh dan nungguin pitis larut busu. Enggak melihat lagi kita pitis larut busu.
0: Di mana itu?
2: Tuh, kita berarti di WA tuh.
0: Oh, belum buka tadi. Kenapa dia diambil?
2: Ya, dia

0: musuh Gesta, musuh habitusnya.
1: Hmm.
0: Larut.
1: Hmm.
0: Disampai ke rumah musuh Misran.
1: Hmm.
0: Musuh Misran udah sama kan?
1: Belum.
0: Musuh
1: Misran belum. Belum
0: belimbing kayaknya tuh musuh.
1: Hmm.
0: Makasih musuh.
1: Sama-sama.
0: Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke Randeng Sana Etam menuju Habar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
3: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kerandeng sana. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani buka suara terkait kebijakan pemerintah yang menaikkan tunjangan bagi guru, yakni baik guru non-ASN maupun guru ASN sebagaimana disampaikan oleh Mendikdasmen RI yaitu Abdul Mukti. Politikus PKB ini menilai langkah pemerintah menaikkan tunjangan guru merupakan bentuk perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik, mengingat selama ini tenaga pendidik menjadi salah satu kebutuhan utama dalam sektor pendidikan. Tidak hanya itu, lalu pun menyoroti postur anggaran APBN 2027. Dalam postur anggaran tersebut, pagu indikatif lebih banyak berfokus pada penyediaan sarana dan prasarana. Ia menilai masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah dalam sektor pendidikan, yaitu mulai dari peningkatan kesejahteraan guru hingga peningkatan mutu siswa dan kualitas tenaga pendidik. Karena itu, Komisi 10 DPR RI mengingatkan pemerintah agar pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tidak mengesampingkan aspek peningkatan kualitas SDM. Kemudian, lalu menuturkan bahwa Komisi 10 DPR akan mencermati dan membahas lebih lanjut pagu indikatif anggaran pendidikan tahun 2027. Semua itu guna memastikan seluruh kebutuhan dasar pendidikan dapat terakomodasi dengan baik. Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mukti menyampaikan bahwa pemerintah telah menaikkan tunjangan guru non-ASN dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta. Sementara itu, tunjangan bagi guru ASN diberikan sebesar gaji pokok. Selain itu, gaji dan tunjangan guru kini ditransfer langsung ke rekening masing-masing penerima.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
2: Unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
3: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
2: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
3: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
2: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
3: Ayo tunggu apa lagi?
2: Unduh RRI Digital sekarang juga.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Baik, Karandeng sana langsung maha disingkat yo Bu Supendi, langsung disikat aja Karandeng sana. Tadi Bu Supendi ngomong apa tadi? Bu Supendi memang kadang lupa kalau sudah mau dibicarakan tuh tiba-tiba, hah, ngomong apa tadi Karandeng sana? Langsung disingkat maha yo Karandeng sana agar cepat nih bila ingin tamat, karena memang waktu etam masih ada waktu sejam lagi nih menuju jam 5 Merian menjadi program terakhir di program Dendang Merian Karandeng sana yo. Langsung saja ini sudah ada yang bergabung bersama kami, Bu Supendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
1: Waalaikumsalam, salam budaya, budaya salam, salam Nusantara.
0: Salam Indonesia, Bu Su.
1: Salam dangdut,
0: dangdut ini Bu Su dangdut.
1: Eh, tadi apa tadi? Anu, tadi.
0: Kenapa itu Bu Su?
1: Kan tadi kita dangdang gitu.
0: Oh, kan. Belum. Oke, coba ulang dulu Bu Su, Dendang Merian.
1: Kandang-kandang
0: ya, kandang kita. Nah, mantap bener. Jadi memang harus passwordnya dulu ya, baru bisa ngobrol.
1: Baru
0: ngingat, ini busu nisan kan ini?
1: Iya, busu nisan.
0: Tadi, tadi dicari sama busu mamat, dengar ya, nih tadi.
1: Eh, terima kasih, gak dengar aku tidur, busu mamat.
0: Ini. Infonya tadi, infonya tadi Sida tuh ke sanga-sanga busu. Kesah. Kesahnya tuh tadi lagi mau nonton bola kampung di sana.
1: Iya, hati-hati busu mama.
0: Siapa tahu kan mau mampir ke tempatnya busu Misran ke Muara Kaman. Tapi jauh juga ya busu dari sanga-sanga kalau mau ke Muara Kaman lagi.
1: Lain jurusan.
0: Jadi dari ujung ke ujung tuh kesahnya tuh. Nah, ini Bu Supendi bacakan dulu lagunya ya, Bu Su. Ini ada lagu Getar Rasa dari Ridho Roma.
1: Edo.
0: Kenapa pula tiba-tiba berubah namanya nih?
1: Bang Edo ya, Bang Edo, sama lu, Bu Serjani. Bu Suandan ATT ya kan?
0: Kai.
1: Kai buat Bunda Yuli dan Mandiri. Enggak, dengan ini Mbak siapa? Ini yang sering ngomongin lah. Yang satu anu, Bu Sendi. Kita punya gaman ini. Yang di Rajana ini siapa ya?
0: Siapa itu?
1: Mbak Yuli. Ya itu buat ini kita ya,
0: belum tamat.
1: Bantu biarkan lah ini kesemisan ini mandok kawat. Ya untuk makan kuat.
0: Ini sampai busu misan nih mencari-cari busu ago nih. Kemana orangnya nih?
1: Di mana nih? Anu busu pendek nanti malam apa lagi?
0: Yang pantasnya busu. Nanti malam nih dia ada pantas, cuman ada ini malam keberapa nih? Kalau tidak salah malam genap yo.
1: Malam pantun.
0: Minggu kedua yo. Kalau minggu kedua tuh berarti keroncong busu. Oh sebentar, ini bener busu. Keroncong malam hari ini.
1: Tapi malamnya malam pantun tuh malam Senin. Malam apa yang pantun tuh?
0: Kalau pantun itu minggunya minggu satu sama minggu ketiga, jadi minggu yang ganjil. Kalau ini kan minggu yang genap sudah nih busu, masuk ke minggu kedua di bulan Juni. Jadi keroncong malam hari ini.
1: Malu busu Pendi.
0: Kenapa itu busu?
1: Di perempat ini busu Pendi nggak boleh sama kompon ya, nggak boleh ya kan? Nggak ada banyak busu-busuan aku untuk kompon yang nggak boleh ya kan? Nggak ada peraturan yang perempat ini kompon, nggak boleh ya kan? Busu Pendi nggak boleh. Jangan sama kirim-kirim anaknya kan? Itu aja Bu Supendi.
0: Sama-sama Bu Su.
1: Jadi kan dengar semua itu Bu Supendi tidak boleh komplain, ya kan? Tahu kan?
0: Betul.
1: Tidak boleh. Iya kan orang mau masuk siang sedikit-sedikit, ya kan? Kenapa nggak bisa ya? Itu nggak ada beritanya dengan Bu Supendi. Nggak boleh, ya kan? Nggak boleh komplain. Ya itu Bu Supendi.
0: Siap. Sama amin, amin, amin, amin. Semoga doa baiknya kembali lagi nih ke Bu Sumisran.
1: Amin. Aku harap membense ya.
0: Siap, Inje. Tiba-tiba jadi Jawa. Matur sembah nuwun, sami-sami.
1: Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten, Bu Sumisran. Baik, keranda yang sana masih busuk yang ditunggu nih. Nanti daripada nyesal, nanti pas sudah pusing lagu baru tering-tering tuh biasanya. Sering tuh keranda yang sana ya. Jadi masih busuk yang ditunggu lah. Nanti di menit ke-25 baru etam nelinga lagu keranda yang sana ya. Jadi santai-santai mahak dulu nih. Ayo gabungan keranda yang sana, ini masih busuk yang ditunggu. Baik, keran deng sana, ini sembari menunggu informasi, sembari menunggu deng sana, bila ingin tamat. Ini ada informasi keran deng sana, di mana pada 4 jam yang lalu, ini telah terjadi kabel terbakar nih keran deng sana. Terbakar api di kawasan Jalan Lumba-Lumba yang ada di Selili Samarinda. Tapi Bu Supendi di tahu nih, ini apakah kabel listrik ataukah kabel jaringan internet kerandeng sana yo. Kalau bisa memercikan api sih biasanya ini kerandeng sana kabel listrik. Tapi masih belum ada informasi lanjutannya ini, apakah terjadi pemadaman sementara atau ini masih belum busup yang ditahu, masih busup yang dicari informasinya kerandeng sana yo. Nah, ini ada informasi dari PLN Kerandeng sana, di mana pada empai ini Senin 15 Juni 2026. Ayo siap-siap Kerandeng sana ya, didengarkan informasinya nih baik-baik agar disampai deng sana nih ketinggalan info, tiba-tiba mati lampu, baterainya jual lagi habis. Nah, selesai Kerandeng sana, pusing sampai 7 keliling. Kayak mana mau pakai handphone Kerandeng sana. Ini ada informasi di mana peningkatan keandalan listrik dari PT PLN Persero UP3 Samarinda, di mana pada empai untuk wilayah kerja unit PLN ULP Tenggarong, yaitu dari jam 10 hambat hingga jam 3 merian nih karena di sana ini akan terjadi pemadaman listrik sementara, yaitu di kawasan Bukit Biru, Poros Jalan Pahlawan, Pal 5, Pal 6, Pal 7, Pal 8, kemudian daerah Rempanga, Perum Rempanga, Perum DPR, Hotel LT, PDAM Bukit Biru, Diskominfo Jalan Gunung Petung, kemudian Jalan Rapak Nyamuk, Sepakat, kemudian RRI. Oh, ini berarti RRI di mana tuh keren di sana? Bu Supendi di tahu nama daerahnya, Mangkurawang. Len Mangkurawang keren di sana. Bu Supendi lupa nih, RRI mana tuh kalau di Tenggarong tuh untuk pemancarnya. Kemudian di Sido Dadi dan juga di Haryo Sumarto. Untuk informasi selanjutnya, ini jua di jam yang sama, yaitu di kawasan Tenggarong jua kerandeng sana, di mana di Jalan Pesut Sebagian, Jalan Belida, Jalan Walter Monginsidi, Jalan Mangkunegoro, Jalan Aji Mas Nandai, Rumah Sakit MK, RSMK ya kerandeng sana, kemudian Polres, Grand Fatma, dan juga KPU. Kemudian informasi terakhir ini masih di Tenggarong, di jam yang sama juga, yaitu di Jalan Bukit Sion, Jalan Sitoru, Jalan Pahlawan Jahat, dan PT apa ini, Has Farm Kerandeng sana. Ini untuk informasinya Bu Supendi kutip dari akun Instagram langsung dari PLN Samarinda Kerandeng sana. Jadi bagi deng sana etam nih yang berada di kawasan Tenggarong, siap-siap bahwa empai akan mati lampu keran di sana yo, akan padam sementara hingga merapat di jam 3 meriannya. Dan bagi keran di sana yang sudah mengetahui informasinya, diharapkan untuk dapat bijak keran di sana yo, apabila ketika mati lampu langsung dicabut hal-hal yang biasanya kalau nyala lampu tiba-tiba nyala jua itu mesinnya, seperti kulkas, AC, kemudian TV kerandeng sana itu bisa memercik kebakaran kalau misalkan deng sana lupa tidak mencabut kabelnya. Baik kerandeng sana, saat ini sudah ada yang ingin tamat di RRI Perumah Samarinda. Bu Supendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Dendang meriah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya Etam Gandutan.
0: Selamat sore Bu Sunasrun.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya nih Bu Su?
2: Iya, sama-sama kita Bang.
0: Baik, alhamdulillah. Ini kalau di Palu ada kabar apa nih Bu Sunasrun?
2: Iya, kabar baik lah, ceria-ceria juga.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu Bu Su ya.
2: Ya, amin.
0: Bu Sunasrun mau minta lagu apa nih sore ini Bu Su?
2: Apa lagunya Bang?
0: Ini ada Bersinar Dalam Jiwa dari Faul Gayo.
2: Ah, itulah.
0: Ini aja Bu Su.
2: Iya.
0: Siap. Ada salamnya Bu Su?
2: Ayo pertama-tama Bang lagi nyata bertugas. Selalu bersama keluarga rumah.
0: Amin.
2: Selamat bertugas. Selamat sore.
0: Amin.
2: Selamat mengetasnya. Selamat jatuh di semuanya. Semuanya lah tanpa kecuali ya, di Kota Samarinda atau di luar Kota Samarinda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kalau ada Bu Sunasrun Tama nih jadi tengen Mbok Farida nih. Mana nih Mbok Farida, Mbok Ayung, Mbok Tama, Mbok? Masuk sini, Mbok, sama Bu Supendi nih. Ini lama nih sudah digabungan nih Mbok Farida nih. Kapan ya terakhir Tama tuh ya? Kalau di salah 2 minggu yang lalu kurang di sana. Baik, langsung Bu Supendi sapa ke penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum Dendang Merian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
0: Budayakan salam Inje Sugeng Sonten.
3: Sugeng Sonten ugi. Ini cuacanya ardang di sini.
0: Nggih, menika saking Jambi.
3: Sami.
0: Tiang Jawi, tiang Banjar.
3: Ternyata barataknya ulu.
0: Tapi tinggalnya di Jambi.
3: Iya, tapi kan di Siko bahasanya bahasa Jambi. Kalau di lainnya lain. Kalau di Jawa kalau di Jawa bahasa Jawa, kalau di Jawa ngomong Sunda gitu.
0: Bu Supaijo gimana kabarnya nih? Bu Supujo.
3: Sehat juga.
0: Alhamdulillah. Widodo Rahayu sedanten.
3: Ayam, Sadayana, Kate-kate, Wong Sunda.
0: Kalau bahasa Bali gimana, Bu Su?
3: Gimana?
0: Bahasa Bali gimana? Sudah bisa belum?
3: Ya.
0: Bali, bahasa Bali.
3: Oh, Bali nih bahasanya kurang sama Aceh nih.
0: Oh, masih belum bisa.
3: Eh, Kak, ini orang Bali banyak di Lampung itu.
0: Kalau di Lampung berarti banyak Balinya juga di sana.
3: Iya, kalau di Lampung Bali mayoritas.
0: Busu Paijo, Busu Pujo, ini mau minta lagu apa nih sore ini?
3: Suruh milih atau sudah dipilih?
0: Ini sudah ada formatnya, Bu Supen dibacakan dulu ya.
3: Format ya sudah ya.
0: Ini ada Setan Cinta dari Devi Duita Sari. Yang Sudah Ya Sudahlah dari Ayu Ting Ting. Pemenang Cintaku dari Janna. Hampa. Nah,
3: itu ajalah.
0: Yang mana itu Bu Su?
3: Janna ya.
0: Yang Pemenang Cintaku?
3: Iya.
0: Siap, salam sapanya Bu Su.
3: Salamnya tuh Nasrun tadi ya.
0: Ada Bu Su Nasrun.
3: Jadi gimana tuh?
0: Bu Sunasrun di Palu, Bu Su?
3: Iya, sering gabungan di Pura Satu Jambi itu. Ya kalau nih, kalau kita kan di RRI digital, yang mana-mana masuk tahu aku.
0: Jadi sering keliling Bu Su ya?
3: Iya, keliling. Di Intercom juga tuh sana. Itu di Tahuna, Yogyakarta, Surakarta, Palembang, Maledan, segala-galanya.
0: Kalau Bu Su Ari pernah taman di sana Bu Su Ari?
3: Iya, banyak keluarga di RRI ini. Soalnya salamnya, ya khususnya ya ini Radio Perempat Samarinda, selamat sore ya. Kemudian semuanya sehat semuanya ya.
0: Amin.
3: Ya, ke Mas Sandy, Sugeng Makaryo, mugi-mugi sehat selalu, sukses selalu karirnya.
0: Amin.
3: Atau di dalam urusannya sukses selalu nih.
0: Amin.
3: Gak ada hambatan gitu aja.
0: Siap, amin.
3: Ya.
0: Makasih banyak Bu Supujo.
3: Rasanya gaduh-gaduh kok.
0: Sama
3: kalau di sini banyak juga ulun nih. Bahasanya bahasa Banjar di sini ada di sini. Ada khusus lagu-lagu Banjar di sini ini.
0: Jadi
3: di hit kita kan dua hit, satu hit. Hit sama RG itu dua nih. Jadi seluruh Indonesia, pokoknya semuanya bisa dia bisa. Jadi kalau bahasa hari-hari tahu ini bahasa yang dari Palembang, dari Medan, dari mana Medan tahu tuh. Yang gak tahu di mana, dari Palu, di tempat itu ada hit ya.
2: nggak ada hit di sini, cuma daerah sini. Kalau ada sepeda lain, ini pemerintah daerah itu lagu-lagu pop lah kadang-kadang. Ya terima kasih.
0: Sama-sama Bu Su.
2: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini tadi karena Bu Supendi nyenggol ada bahasa Bali, ini sudah ada Bu Surinjani nih, Tama nih, di pesan singkat di WhatsApp nih, karena si dia memang lagi di Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahajeng siang, selamat merian, dendang merian, waktunya etam dang dang dang dangdutan. Ini Bu Surinjani meminta lagu katanya nih, karena sana lagu Hampa Hatiku. Wah sebentar, lagu Hampa Hatiku tadi sudah dipusingkan atau belum? Belum ternyata. Nah mudah-mudahan masih sempat didengarkan ya Bu Surinjani. Dan tadi ujar Sida nyapa nih, lagunya untuk kerandeng sana, Bus dan Bo, pendengar perempat RRI Samarinda, di mana saja berada, ucapannya selamat merian, selamat beraktivitas, semoga sehat bahagia selalu, amin. Untuk Bu Supendi, terima kasih waktunya, selamat bertugas, sehat dan bahagia selalu, amin. Salam hormat dari Gunung Rinjani, Villa Jepang, Gianyar, Bali. Beh, mantap bener nih Bu Surinjani nih, lagi liburan nih, tegaknya yo. Coba ajaklah Bu Supendi ke Bali nih, biar ngeliat tari apa itu Bu Supendi, sampai lupa tuh nama tariannya tuh, tari kecak tuh. Itu rame bener tuh, seru karena di sana kalau dilihat dari HP-HP tuh yo, di medsos-medsosnya, mudah-mudahan lah bisa dikirimkan dokumentasinya nih sama Bu Surinjani, siapa tahu Sida sudah nonton tari kecak di sana, karena di sana yo. Baik, karena di sana ini sudah ada yang ingin bergabung bersama dengan Bu Supendi di RRI Perempat Samarinda melalui telepon WhatsApp. Bu Supendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
4: Waalaikumsalam.
0: Siap Bu Su, dendang merian.
4: Ya, dendang merian maksudnya teman bukan.
0: Mantap bener nih.
4: Iya.
0: Lagi apa nih Bu Su?
4: Lagi ngapain Bu Su, cuma persiapan makan lagi.
0: Beberapa hari yang lalu tuh Bu Su pengen nelinga tuh di Pro 2 lagi Tama tuh pas malam-malam. Itu pas sama kawannya Bu Su Pendi tuh, sama Mbok Dia.
4: Iya.
0: Mungkin dah lupa Bu Suwahyu mungkin, karena udah lama juga nih, beberapa hari yang lalu kok, semingguan lah kalau disalah.
4: Ada baca puisi kalau Bu Su.
0: Nah di tahu juga ya kalau disalah pas lagi malam sih itu Bu Su, malam-malam.
4: Iya kalau lagi, itu malam biasanya baca puisi.
0: Bu Suwahyu mau minta lagu apa nih Bu Su? Ini yang tersisa ada Setan Cinta dari Devi Duitasari, Yang Sudah Ya Sudahlah dari Ayu Ting Ting.
4: Ayu Ting Ting aja.
0: Ayu Ting Ting. Salam sapanya Bu Su.
4: Segalanya Bu Su, selalu segalanya.
0: Amin.
4: Jaga UBS panas.
0: Nah, panas bener nih sama nih, gawal bener.
4: Itu padahal tadi pagi itu mendung-mendung. Nah, tapi tersingkirkan awannya. Di satu dikit Bu Su Pendi.
0: Weh, jangan gitu Bu Su, nanti meleleh Bu Su Pendi nih.
4: Iya, untuk sepedinya kan untuk berbagai-bagai sehat selalu juga.
0: Amin.
4: Makasih juga atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung maha keren desanya tendelinga berbagai lagu dangdut yang akan dipusingkan pada meriah ini. Tetap bersama dengan Bu Supendi di RRI Perempat Samarinda dalam program Dendang Merian. Waktunya tamdang, dang, dang, dangdutan.

0: Mas tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tahu?
1: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda.
1: Nih, caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren, aku mau doa sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2000.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.

0: Handak kemana ikam lu?
1: Setumat haja, warung Acil Iros.
0: Eh, pakai pang helm tuh?
1: Ah, kada usah behelm. Parak aja tuh, kada ada jua polisinya.
0: Nah, padahi kada makan pandiran, pakai tuh helmnya.
1: Bah, setumat aja tuh.
0: Ih, kekanakan wayah nih, ngali banar dipadahi.
2: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Sounding sana, demikiannya perjumpaan hitam dalam program Dendang Meriah. Bu Supendi mengucapkan terima kasih banyak kepada Deng Sana yang sudah setia gabungan bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda. Selepas ini keran Deng Sana, Bu Supendi akan mengawani Deng Sana ya dalam program Jelajah Nusantara. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Troandeng sana. Prestasi membanggakan ditorehkan oleh Dr. Widagdo, MSI, Med, MSc, PhD,

alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro atau UNDIP, yang kini berkarir sebagai Clinical Science Lead and Associate Director di perusahaan farmasi global GlaxoSmithKline atau disingkat dengan GSK. Kerandeng sana, Widagdo yang telah menetap di Belanda selama lebih dari satu dekade membuktikan bahwa karir seorang dokter tidak terbatas pada praktik klinis di rumah sakit. Setelah menyelesaikan studi kedokteran dan magister konseling genetik di UNDIP, ia melanjutkan pendidikan spesialisasi di Belanda hingga meraih gelar PhD di bidang virologi dari Erasmus University. Perjalanan profesionalnya di dunia riset farmasi dimulai melalui jalur fellowship pasca doktoral yang membawanya menjadi ahli dalam pengembangan vaksin. Ia bahkan terlibat langsung dalam upaya global penanganan pandemi COVID-19 beberapa tahun yang lalu. Saat ini, Widagdo bertanggung jawab memimpin berbagai uji klinis global untuk pengembangan obat dan vaksin baru. Salah satu kontribusi signifikannya adalah keterlibatan dalam pengembangan vaksin respiratory syncytial virus atau disingkat dengan RSV yang kini telah mendapatkan lisensi dan digunakan di lebih dari 30 negara, khususnya bagi kelompok usia lanjut. Dalam tugasnya, ia memimpin tim lintas negara untuk memastikan keamanan dan efektivitas produk medis sebelum mendapatkan edar resmi. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga

0: cinta. Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Riana?
1: Adik, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
1: Kepala.
2: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
1: Kepala, pundak, lutut, kaki.
3: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

dalam program Jelajah Nusantara hingga nanti merapat di jam 6 Rian. Bu Sufendi akan mengawani dengan sana untuk membahas seputar 12 wisata Probolinggo yang ada di Jawa Timur terbaru dan juga populer nih di kalangan daerah di sana, keranding sana ya. Namun sebelum itu, kita mendengar dulu ya berbagai lagu pop daerah Nusantara. Selepas ini akan ada lagu Bugis, Banjar, Papua, Batak, dan juga Jambi. Tetap bersama kami di RRI Perempuan Samarinda bersama dengan Bu Sufendi.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital.

0: semakin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Hutan pinus ya? Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu enggak sih kemarin
0: tolong ya.
1: Ini penting loh. Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih?
0: Aku belum selesai
2: ngomongnya. Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
3: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Trending sana seharian ini tadi, ini etam berbincang seputar Probolinggo. Di mana Probolinggo ini menjadi salah satu kabupaten yang berada di Jawa Timur, Trending sana yo. Di mana kabupaten Probolinggo ini juga menawarkan beragam destinasi wisata yang menarik untuk dieksplorasi. Mulai dari keindahan alam pegunungan, kemudian ada pesona bahari, hingga situs bersejarah. Ada salah satu ikon wisata yang paling populer Trending sana, yaitu Gunung Bromo. Siapa sih yang dimengenal dengan Gunung Bromo Trending sana? Ya walaupun etam ini belum pernah ke sana, tetapi namanya tuh sudah melalang buana hingga ke Nusantara. Tempat wisatawan yang dapat menikmati matahari terbit, berkuda, atau berkeliling kawasan menggunakan mobil jeep. Bagi pemburu sunrise atau matahari terbit lainnya, yaitu ada Serni Point yang menjadi alternatif strategis yang dapat diakses selama 24 jam. Wisata alam di Probolinggo, Trending sana juga mencakup destinasi yang menenangkan serta menantang. Pengunjung dapat menikmati keindahan air terjun di Madakaripura Forest Park yang kini telah dibuka kembali, atau juga bisa mengunjungi air terjun Watu Lawang yang diapit oleh tebing menawan. Bagi yang menyukai kegiatan memacu adrenalin, ada rafting Sungai Pekalen yang menyediakan jalur arung jeram yang menantang namun tetap aman nih untuk pemula seperti Bu Supendi tentunya. Selain itu terdapat juga Danau Ranu Agung yang memikat dengan tebing-tebing batu hijaunya serta air yang jernih. Kalau Dengsana ingin berkunjung ke wisata bahari atau ekowisata, ini Dengsana bisa menyeberang ke Gili Ketapang untuk menikmati keindahan terumbu karang melalui aktivitas snorkeling atau diving, atau mengunjungi hutan mangrove BJBR yang menawarkan area ekowisata luas untuk bersepeda atau hanya sekedar bersantai karang Dengsana. Pilihan lainnya itu ada Pantai Duta yang populer sebagai spot menikmati matahari terbit dan terbenam, serta sesekali nih menjadi tempat kemunculan hiu paus yang biasanya si Dani sering munculan di laut-laut dekat Pantai Duta. Melengkapi pengalaman wisata, Probolinggo juga memiliki destinasi ramah keluarga dan edukasi karena Dengsana. Dengsana bisa membawa anak-anak untuk bermain ke Sky Games Probolinggo, menelusuri sejarah di Candi Jabung, peninggalan Kerajaan Majapahit, atau hanya sekadar belajar sejarah nih terhadap toko-toko lokal di sana yang berada di Museum Dr. Muhammad Saleh. Dengan keragaman tersebut, karena sana Probolinggo nih menjadi destinasi yang sangat potensial untuk melengkapi daftar rencana liburan di sana, apalagi sudah sangat mendekati nih. Sering beribu kali bisa sampai diingatkan karena memang sesaat lagi kita akan berjumpa dengan hari libur sekolah. Jadi disiapkan pitisnya dari sekarang karena di sana ya, karena memang semua sekarang serba mahal benar. Jadi siap-siaplah untuk dihabisin, tetapi untuk ya meluangkan waktu bersama keluarga, di apa salahnya sih karena di sana ya. Jadi ya ndik papa rehat sejenak, menghabiskan uang untuk meluangkan waktu bersama keluarga, me time karena di sana ya, agar berkualitas hubungan kekeluargaannya. Tetapi setelah selesai liburan dihajar lagi karena di sana untuk mencari pitis yang banyak-banyak. Ini untuk informasinya seputar 12 wisata Probolinggo Jawa Timur pada tahun ini yang sedang populer di sana karena di sana. Ini Bu Supendi kutip informasinya dari laman traveloka.com.

Sobat Muda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

0: mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan, hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Dari tadi di depan komputer terus. Istirahat dulu, Gi, makan sana.
2: Iya, bentar lagi selesai, Bu.
3: A few moments later.
1: Belum selesai juga.
2: Iya, Bu, dikit lagi nih, nanggung.
3: One eternity later.
2: Akhirnya selesai juga, Bu. Aduh, mata aku perih banget. Capek lagi, Bu.
1: Ya iyalah perih. Tuh lihat matamu, sampai merah gitu. Dari tadi mandangin layar komputer mulu.
2: Ya gimana, Bu? Orang namanya tugasku belum selesai.
1: Nih ya, kalau kerja di depan komputer itu minimal 30 menit sekali mata harus diistirahatin. Jangan fokus ke layar komputer terus. Cahaya layarnya juga tuh diperhatiin. Jangan terlalu terang biar mata juga enggak cepet capek.
2: Hehehe, iya, Bu. Ya udah, kalau gitu nanti aku istirahatin matanya sambil liatin cowok-cowok ganteng deh. Biar makin semangat.
0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Pasar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hambar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Politeknik Negeri Jakarta atau disingkat dengan PNJ resmi mengumumkan hasil kelulusan seleksi ujian mandiri tahun akademik 2026 pada Minggu 14 Juni 2026. Calon mahasiswa yang telah mengikuti proses seleksi dapat segera mengakses hasil pengumuman melalui laman resmi PNJ. Untuk mengetahui status kelulusan, peserta hanya perlu memasukkan nomor peserta sebagai username dan tanggal lahir dengan format tanggal, bulan, dan tahun sebagai password pada portal pendaftaran. Bagi peserta yang dinyatakan sebagai cadangan, pihak kampus

menjadwalkan pengumuman lanjutan pada 29 Juni 2026. Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi, PNJ menetapkan jadwal daftar ulang daring pada 15 hingga 16 Juni 2026. Adapun tahapan yang harus dilakukan meliputi login ke portal daftar penerimaan PNJ, melakukan input data induk calon mahasiswa, serta mengunggah berkas persyaratan seleksi uang kuliah tunggal atau disingkat dengan UKT untuk kelompok 6 hingga 8. Khusus bagi peserta cadangan jalur program kerjasama, diwajibkan untuk mengisi surat pernyataan kesediaan pengalihan program studi melalui Google Form yang paling lambat 16 Juni 2026. Bagi pendaftar yang belum berhasil lolos dalam seleksi ujian mandiri, pihak kampus masih membuka kesempatan melalui dua jalur lainnya, yaitu jalur program mandiri prestasi. Untuk informasi detail tersedia di laman resmi PNJ, serta jalur kerjasama. Untuk informasi detail tersedia di portal kerjasama PNJ. Calon mahasiswa diimbau untuk segera menyelesaikan tahapan administrasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan guna memastikan status kelulusan tetap sah. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi, dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Batavia 28 Oktober 1928. Untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Doli Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.
1: Mami, KTP aku udah jadi.
2: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
3: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
1: Ya, nggak boleh ya tantenya.
3: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Anding sana saat ini dan sana sedang telinga lagu Astagfirullah dari Elda. Musi Pendi akan mengawani dengan sana dalam program Zona Petang hingga nanti merapat di jam 7 malam. Dan juga menjadi program terakhir yang akan Musi Pendi sajikan dalam sajian sama Rinda Merian. Tentu sembari menunggu kumandang azan maghrib di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, Musi Pendi akan menyajikan berbagai lagu-lagu islami. Dan nanti akan Musi Pendi sajikan tips islami jua yo. Dan selepas itu di menit ke-30 ke atas, Bu Supendi akan menyajikan berbagai lagu pop daerah Nusantara dan juga menyajikan tips umum tentunya yang semoga tipsnya bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sembari menunggu kumandang azan maghrib, karena di sana yang akan berkumandang di jam 6:18 Marian. Saat ini Etam sedang telinga satu lagu, yaitu Halaqoh Cinta, lagu dari Dazzling. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda, Suara Budi.

0: 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana Bu Supendi ingin mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib bagi yang menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kerandeng sana karena sesaat lagi Etam akan berjumpa dengan tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah. Tentu dalam menyambut tahun baru 1448 Hijriah, ya insya Allah kerandeng sana akan jatuh pada 16 Juni 2026. Dan momen tersebut menjadi waktu yang sangat tepat nih bagi umat muslim untuk melakukan refleksi diri dan transformasi spiritual. Hijrah di sekedar berpindah tempat kerandeng sana, melainkan sebuah komitmen untuk meninggalkan kebiasaan buruk dan beralih menuju ketaatan yang lebih baik. Untuk memastikan resolusi yang disusun di sekedar menjadi wacana di awal tahun, terdapat beberapa langkah praktis nih yang bisa diterapkan agar Etam tetap istiqomah. Yang pertama tentu harus meluruskan niat dan tujuan, karena innama a'malu binniat, segala sesuatu yang dikerjakan itu berasal dari niat kerandeng sana. Jadi pastikan setiap rencana perubahan didasari oleh keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar untuk validasi sosial. Kemudian yang selanjutnya, mulai dari hal kecil yang konsisten kerandeng sana. Islam sangat menghargai amalan yang terus-menerus meski sedikit, karena lama-lama akan menjadi bukit. Fokuslah pada langkah kecil seperti membaca satu halaman Al-Quran setelah sholat, atau merutinkan sholat duha dua rakaat daripada langsung menetapkan target yang terlalu berat. Gunakan pendekatan terukur kerandeng sana. Ubahlah keinginan abstrak menjadi target yang spesifik. Contohnya nih kerandeng sana, daripada sekedar ingin lebih dekat dengan Al-Quran, buatlah target membaca 5 halaman setiap hari. Kemudian bangun sistem pendukung. Tuliskan kerandeng sana resolusi tersebut agar mudah terlihat. Lakukan evaluasi rutin dan cari lingkungan pertemanan yang positif untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena sabda Nabi Muhammad SAW pun telah mengajarkan kepada Etam bahwa carilah teman yang apabila misalkan nih kerandeng sana Etam nih dekat dengan tukang besi, maka aroma dari pandai besi tersebut akan terciprat atau akan terkena di diri Etam. Tapi kalau misalkan deng sana nih kenal dekat dengan orang yang penjual parfum, tentu ya pasti teman deng sana yang penjual parfum itu akan sesekali waktu untuk memberikan parfum nih kepada deng sana. Jadi Etam nih mendapatkan harumnya jua. Jadi agar mudah terlihat dan juga bisa dilakukan, lakukanlah evaluasi rutin dan cari lingkungan pertemanan yang positif untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Kemudian yang terakhir, karena di sana ada namanya tadarruj. Tadarruj ini adalah gunakan metode bertahap. Jadi jangan mencoba mengubah seluruh kebiasaan hidup secara sekaligus, karena prioritaskan satu atau dua hal penting, selesaikan dengan baik, baru melangkah ke target berikutnya. Jika di tengah jalan Etam merasa gagal atau malas nih karena di sana, jangan biarkan hal tersebut menghentikan perjalanan. Segeralah bertaubat, beri apresiasi atau reward kepada diri sendiri atas kemajuan yang dicapai, dan tetaplah berdoa kerandeng sana untuk memohon keteguhan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kerandeng sana seputar menata komitmen spiritual di tahun baru Hijriah dengan cara Islami demi istiqomah, dan saatnya melakukan perubahan diri menuju pribadi yang lebih baik. Untuk informasinya kerandeng sana ini Bu Supendi kutip dari laman kecemedia.unesa.ac.id.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: Hormat guru.
2: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
2: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
2: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Kup, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
2: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
2: Rasakan jurusku ini.
3: Ampun guru.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana di sisa perjumpaan etam dalam program Zona Petang. Ini ada tips terakhir kerandeng sana yo, seputar tips liburan sekolah. Ada beberapa SOP derek mobil listrik yang mogok. Ini ada tips yang disampaikan dari PT Bridgestone Tire Indonesia yang menekankan pentingnya melakukan pengecekan menyeluruh, terutama pada ban untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan perjalanan. Tipsnya adalah kerandeng sana, pertama persiapan kendaraan atau pre-drive, pastikan tekanan udara ban sesuai rekomendasi pabrikan, periksa tingkat keausan ban atau tread wear indicator, kemudian lakukan inspeksi fisik terhadap potensi kerusakan ban, dan pastikan ban serep atau tire repair kit siap digunakan. Bagi yang sana yang menggunakan mobil listrik, perhatikan beban kendaraan yang lebih berat serta rencanakan rute pengisian daya melalui SPKLU. Kemudian ada etika dan kelelahan. Saat berkendara, kerandeng sana gunakan teknik pengereman halus dan manfaatkan fitur regenerative braking pada mobil listrik atau hybrid untuk efisiensi daya. Untuk mencegah microslip, terapkan rumus istirahat setiap 2 jam atau 200 km dan lakukan power nap singkat jika merasa mengantuk. Dan terakhir, kerandeng sana ya, protokol darurat ini jika ada yang sana mengalami kendala di jalan, segera menepi ke lokasi yang aman, nyalakan lampu hazard dan pasang segitiga pengaman. Penting untuk diingat bahwa mobil listrik yang mogok wajib menggunakan jasa derek gendong atau towing guna mencegah kerusakan fatal pada sistem penggerak dan motor listrik. Demikian kerandeng sana tips terakhir yang bisa disajikan dalam program Zona Petang seputar beberapa SOP derek mobil listrik yang mogok, yang informasinya bisa dikutip dari laman otomotif.kompas.com. Demikian perjumpaan hitam kerandeng sana dalam sajian Samarinda Marian. Bisa Pendi mengucapkan terima kasih banyak nih kepada yang sana yang setia telinga kami di RRI Perompas Samarinda. Dari jam 2 tadi siang, kerandeng sana Bisa Pendi bersama Mbok Ira dan kemudian melanjutkan dalam sajian Samarinda Marian hingga saat ini sudah berada di jam 6 lewat 54 Marian. Selepas ini kerandeng sana yo akan dikawani oleh Mbok Putri dalam sajian Samarinda malam. Busuk yang dipamit dari ruang dengar deng sana. Selamat beraktivitas, selamat bermalam Senin kerandeng sana yo, hati-hati di jalan dan berjumpa lagi pada empai dalam sajian Samarinda siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kabar datang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kerana di sana, PT Pertamina menetapkan 10 usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM terbaik dalam ajang Pertapreneur Agrikator 2025-2026. Vice President CSR NSMIPP Manajemen Pertamina Rudi Arifianto mengatakan ke 10 UMKM terbaik itu menunjukkan kinerja bisnis unggul berdampak sosial terukur dan kesiapan bersaing di pasar global. Program itu menjaring 100 UMKM terbaik dari 730 peserta UKM maksud kami Akademi 2025 yang lolos pada tahap nasional di berbagai daerah di Indonesia. Dan berdasarkan hasil penilaian aspek performa, bisnis akses pasar, dampak agregator, brand visibility, dan kesiapan eksekusi, Novio Fresh meraih predikat PAG Integrated Market Access Champion sekaligus menjadi champion terbaik Pertapreneur tahun 2025-2026. Dan Rudi juga menyampaikan ajang ini merupakan wujud komitmen Pertamina dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui UMKM.

0: yang inovatif, berkelanjutan, dan berdampak luas. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
2: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan risiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak, demi perjalanan yang aman, meski langit sedang menangis.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Masih di perempat RRI Samarinda Usumbo, selamat malam. Seperti janji Mbak Putri, kita ketemu kembali malam ini ya. Setelah kemarin malam Mbak Putri hadir lagi sampai tampilnya terlelap ya. Hari ini sudah bersiap-siap pokoknya ya, sambil ngawani atam jalannya bermalam Senin. Kalau kemarin kita malam Minggu Bu Sombo, aduh hari ini tegaknya lelah beneh ya. Besok kita harus menghadapi kenyataan begawi pulang Bu Sombo ya. Ndik papa, yang penting kesehatan haja atam jalannya, yang penting ting menebus misran bilang sih ya koran dan sana, yang penting happy aja Mbok Putri, bawa happy, bawa ketawa iya sampai gigil pacul. Endik leh Bu Sumbo ya, malam ini ngawani atam galanya dengan perjalanan yang cukup padat ya malam ini di Samarinda. Hati-hati di jalan aja buat etam segalanya Bu Sombo. Ndi usah laju-laju dan kurangi kecepatan etam juga ketika berkendara. Dan banyak yang bersabar ya, kemungkinan akan macet. Terjadi kawasan M. Yamin ini lumayan ramai ya, dan sedikit laju ini untuk motor maupun terlihat ya Bu Sombo. Dan juga kini Bu Putri hadirkan informasi Bu Sombo ya, seputar Samarinda dan juga Nusantara tentunya. Tapi kita nikmati dulu lagu yang sudah Mbak Putri siapkan. Kali ini kita ketemu sama lagu dari Kalimantan Tengah, deng. Ada Ling Ling Puput dengan Kanatan Jaru Cinta.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Anda masih mendengarkan Perempat RRI Samarinda.
3: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari.
2: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
3: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
4: Mor, jangan lupa powerpoint buat besok dikerjain juga ya.
3: Iya dir, nanti gua kerjain.
2: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
3: Iya bu.
5: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gua pakai nih.
6: Ah, kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
7: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
8: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Iya, ngomongin tentang segalanya Corona dan Nusa Naik di berita daerah dan Nusantara kali ini, tentu Mbak Putri hadirkan kali ini informasi dari Balikpapan ya Bu Sumbo, yang mana dari semangat masyarakat mewujudkan lebih sehat lagi Bu Sumbo ya, kehidupan orang-orang di sana ya, terlihat juga dari awal bulan Juni tahun ini tim verifikasi lapangan dari Pemprov Kaltim ini kembali turun ke lapangan ternyata untuk melakukan penilaian langsung dalam rangka lomba perilaku hidup bersih dan sehat dan juga lingkungan bersih dan sehat atau LBS Bu Sumbo. Nah, dari anggota Pokja 4 PKK Provinsi Kaltim Nurul Wahdah yang mana mengatakan amun agenda verifikasi ini dipusatkan di wilayah RT 35 dan RT 36 di Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Bu Sumbo, dan beberapa poin penilaian yang akan disampaikan itu adalah meliputi dukungan pemerintah hingga dampak terhadap masyarakat, yang mana secara keseluruhan itu disesuaikan juga dengan pengecekan dokumen dan persaingan ketat ya Bu Sumbo. Amun di Balikpapan tentang kebersihan sudah terlihat dari 3 kota andalan Bu Sumbo yang punya dokumen paling sesuai, dan tim penilai juga menegaskan amun kegiatan ini bukan sekedar perlombaan melainkan juga tentang manfaat nyata yang didapat ya semua dari berbagai indikator penilaian kebersihan lingkungan dan tatanan rumah tangga yang sehat Bu Sumbo ya di setiap RT. Dan dalam kunjungan ini juga tim verifikator mengevaluasi nih berbagai aspek penting yang menjadi pilar utama PHBS itu seorang. Jadi fokus penilaiannya mencakup penerapan kebiasaan cuci tangan pakai sabun atau yang kita kenal dengan CTPS Bu Sumbo, terus penggunaan air bersih di lingkungan RT-nya, pengelolaan sampah rumah tangganya di sana tegak apa, kepemilikan dan juga pemanfaatan jamban sehat oleh warga Bu Sumbo. Dan kabarnya dari pemberantasan sarang nyamuk juga untuk mencegah demam berdarah ini menjadi penilaian, dan juga ada larangan merokok di dalam rumah ini pun jadi penilaian Bu Sumbo ya terhadap kebersihan lingkungan setiap RT yang ada di Balikpapan. Dari Camat Balikpapan Selatan ada Muhammad Hakim yang mana Sida umpat mendampingi langsung proses penilaian ini, dan Sida ini mengatakan amun RT 35 dan 36 ini mendapat kesempatan untuk mewakili kota Balikpapan di dalam ajang lomba PHBS dan LBS di tingkat Pemprov Bu Sumbo ya, di tingkat provinsi ya, dan optimisme dari Camat Balikpapan Selatan juga bisa terlihat, yang mana Sida ini berharap amun Balikpapan kawa mempertahankan gelar juara yang diraih pada tahun 2025. Nah, informasi selengkapnya kawa etam akses juga dalam laman websitenya rri.co.id.

0: makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang

0: kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Perempat RRI Samarinda, Bu Sombo, ya, nyaman hitam jalannya di berita daerah dan Nusantara. Kali ini selamat menikmati lagu-lagu yang dah Mbok Putri siapkan. Kendai kita bertemu dalam sejenis program Beseprah, ya Bu Sombo. Kita kembali nikmati lagu dari Banjar, kali ini ada Diang Katinting.

sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Keran dan Sanak PT ASDP Indonesia Ferry menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat layanan penyeberangan guna mendukung mobilitas masyarakat selama libur sekolah tahun 2026. Berbagai langkah telah disiapkan mulai dari optimalisasi armada kapal, peningkatan pelayanan di pelabuhan, hingga pemanfaatan sistem digital untuk mempermudah perjalanan pengguna jasa penyeberangan. Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi meningkatnya jumlah penumpang dan kendaraan selama masa liburan. Selain memastikan kelancaran operasional, ASDP juga berupaya menghadirkan perjalanan yang aman, nyaman, dan efisien bagi masyarakat. Perusahaan berharap seluruh fasilitas dan layanan yang telah disiapkan dapat mendukung aktivitas liburan keluarga maupun perjalanan antar daerah sehingga mobilitas selama musim libur sekolah dapat berlangsung lancar tanpa kendala berarti. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
2: Adik, apa udah siap PR-nya?
3: Belum, mah, sikit lagi.
2: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
3: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
2: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
3: Hari ini aja, Ma, please.
4: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
2: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
4: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
5: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Masih di Pro 4 RRI Samarinda, Bus Umbo. Ya, malam kali ini cuaca ngawani kita segalanya cukup berawan. Ya, sambil Jombo Putri kawani dengan informasi kuliner di Besoprah kita malam ini, Bus Umbo. Ya, khusus yang masih punya daging-daging kurban ya di rumah, di dalam kulkasnya tuh, Bus Umbo, yang ditahu enggak diolah apa, ya. Kita mengenal dulu ya, ada kuliner dari Probolinggo khasnya Bus Umbo, namanya sate lalat. Sate lalat, kayak apa itu ya? Jadi sate lalat ini, Bus Umbo, adalah kuliner tradisional ya dari Probolinggo, Jawa Timur sana, yang sudah menjadi bagian dari kekayaan kuliner daerah ini. Namanya unik beneh, Bus Umbo, yang mana berasal dari bentuk potongan daging yang halus-halus alias kecil, Bus Umbo, dan menyerupai ukuran lalat. Nah, walaupun sama sekali tidak menggunakan bahan serangga lalat ya, Bus Umbo, karena melihat dari potongannya tadi yang kecil-kecil. Nah, mengutip dari berbagai sumber juga, kulinernya ini, Bus Umbo, sudah menjadi ikon makanan khas Probolinggo dari puluhan tahun silam, Bus Umbo. Jadi asal-usulnya juan diterlepas dari pengaruh budaya kuliner Madura yang kuat ya di wilayah pesisir utara Jawa Timur. Nah, yang kita dah tahu juga, amun kota Probolinggo ini kan berbatasan dengan Kabupaten Situbondo ya, Bus Umbo, dan juga berdekatan dengan daerah Madura ya, dan akhirnya membuat kuliner kali ini punya karakteristik khas daerah itu. Dan proses pembuatan sate lalat ini, Bus Umbo, menggunakan daging ayam atau kambing, biasanya yang dipotong kecil-kecil dengan ukuran sekitar 1-2 cm, yang mana kemudian potongan daging ini akan ditusuk menggunakan lidi atau tusukan sate ya, khusus dengan jumlah itu biasanya 15-20 tusuk per porsi, Bus Umbo. Dan ukuran mini tadi itu ya, dari sate lalat ini malah proses pemanggangannya jadi lebih singkat karena tekstur dagingnya kan lebih cepat masak gitu, Bus Umbo ya, dan lebih lembut juga. Nah, bumbu utamanya tega bumbu sate kacang pada umumnya ya, Bus Umbo. Jadi disiapkan kacang tanah yang dah digiling, terus ada kecap manisnya, bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan ada juga yang biasanya orang yang menjual ya, Bus Umbo, dengan ciri khas masing-masing menambahkan rempah-rempah khusus sebagai pembeda cita rasa. Nanti kita balik lagi ya, melihat dan juga sama-sama mencari tahu, Bus Umbo, khas makanan sate lilit dari Probolinggo ini tega apa ya, dari namanya sate lalat ya, Bus Umbo. Waduh, unik bener, ternyata bukan lalat yang diolah ya, Bus Umbo, melainkan hanya sebutannya maha karena potongannya tadi tuh halus-halus, Bus Umbo. Pada dasarnya juga yang digunakan adalah daging ayam atau daging sapi. Nah, pas bener kan ya, daging kurban masih ada tuh, Bus Umbo, yang giginya dah para habis. Bisa nih teganya di, Bus Umbo ya. Jadi ini harus yang besar-besar ya, potongan dagingnya halus-halus saja, Bus Umbo.

0: tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanola Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, keren di sana. Kalau tampilannya dengan informasi dari sate lalat, kuliner khas Probolinggo ya, jadi merupakan salah satu makanan khasnya mereka, Jawa Busumbo, dengan potongan daging yang kecil menyerupai ukuran lalat 1-2 cm besarnya Busumbo ya. Hanya menyerupai potongan ukurannya aja, tapi bukan dengan bahan serangga tersebut. Dan juga bumbu utama dari sate kali ini adalah campuran kacang tanah yang dikiling dengan rempah-rempah dan bumbu-bumbunya seperti biasa. Jadi setelah pemanggangan, sate ini biasanya disajikan dengan lontong atau ketupat Busumbo ya, sama taburan bawang merah goreng plus irisan cabai rawit. Enak ya, keren di sana makan sate ya. Tapi amunnya bumbu kacang memang orang Indonesia gawal bener ya Busumbo. Di pernah ada yang menolak kecuali lagi asam urat. Dan karakteristik utama dari sate lalat ini terletak pada ukuran daging yang kecil tapi padat dan menghasilkan tekstur yang renyah gitu Busumbo ya, di luar tapi dalamnya tuh lembut. Tegambo putri ya. Ini leh Busumbo. Dan balik lagi, bumbu kacang tadi itu dia lebih tipe yang kental dan meresap sempurna dengan daya tarik utama kuliner kali ini. Dan penyajiannya praktis ya Busumbo, jadi cocok buat berbagai kesempatan, buat acara keluarga atau arisan juga cocok sih sebenarnya. Apalagi sate ini bisa dikatakan makan dingin pun juga nyaman ya Busumbo.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Tahukah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya. Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Tak, kalau bersin ditutup dong.
2: Ah, gak sempet nih keburu bersin duluan. Lagian kan gak karena kamu juga bersinnya.
1: Iya sih, tapi kan tetap aja tuh virusnya bisa nyebar. Jadi kalau bersin tuh sebenarnya ada etikanya juga.
2: Emangnya gimana?
1: Mengutip dari laman Kemenkes, pertama nih ya, ambil tisu untuk menutup hidung dan mulut. Kemudian buang tisunya. Tapi kalau nggak ada, bisa gunakan lengan atas. Dan jangan lupa juga selalu cuci tangan dengan sabun dan juga air yang mengalir.
2: Oh gitu.
1: Oke.
2: Bercanda.
1: Ih, iseng deh ya.
3: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

Perempat RRI Samarinda, Busumbo masih membahas tentang sate lalat Probolinggo. Jadi di sana ya, itu mudah sebenarnya untuk ditemukan di berbagai lokasi, terutama di sekitar objek wisata atau juga pusat keramaian. Harganya juga murah ya, Busumbo. Untuk harga sate ini dari harga 15.000 sampai 20.000 per porsinya, tergantung jenis daging yang digunakan, antara daging ayam atau juga daging sapi tuh Sombo. Dan pada musim liburan atau hari raya biasanya permintaannya makin meningkat 3 kali lipat dari hari biasa, Bu Sombo. Dan beberapa warung makan legendaris ya, bahkan mampu menjual lebih dari 5.000 tusuk sate lalat per hari loh, Bu Sombo ya. Tapi itu tercatat selama musim puncak wisata. Nah, ini dia informasi kali ini yang bisa Bu Putri bagikan, yang kami kutip juga dari laman websitenya liputan6.com, Sombo ya. Setelah ini Bu Putri akan berikan Atam Gelanya, hiburan berupa drama legenda, Sombo ngawain Atam Gelanya. Tapi kita kembali nikmati satu lagu terakhir. Kita ketemu sama lagu Minang, ada Kaio Raso Kaio.

0: 04 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hambatan pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerohan dan Sanak Perum Bulog Bali memastikan stok beras di gudang mereka yang mencapai 10 juta kilogram aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat jelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Simon selaku pemimpin wilayah Bulog Bali menyebut total stok pangan beras yang dikuasai adalah 10 juta kilogram, menandakan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras maupun komoditas pangan strategis lainnya karena stok saat ini berada pada level yang sangat mencukupi. Untuk itu ia mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan karena ketersediaan pangan sangat mencukupi. Selain itu, saat memantau kondisi harga di pasar berbagai daerah, Bulog Bali mendapati harga beras dan sejumlah komoditas strategis masih relatif stabil. Hari Raya Galungan dan Kuningan sendiri rangkaiannya dimulai dari penampahan galungan pada Selasa 16 Juni hingga Kamis atau Umanis Kuningan pada 28 Juni 2026. Melihat umumnya kebutuhan meningkat, namun kini kondisi perekonomian menghadapi berbagai tantangan dan ketidakpastian, Bulog saat ini fokus menyalurkan bantuan pangan alokasi Februari-Maret kepada masyarakat. Tujuannya agar di hari raya masyarakat yang berhak atas beras tersebut dapat memanfaatkan untuk kebutuhan. Demikian Habaratam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habaratam esok hari.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
2: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
3: Masih di Pro 4 RRI Samarinda, karena dari sana dalam rangkaian Samarinda malam kali ini spesial untuk Ketam Sigalanya, kita akan nelinga bersama Jawa drama legenda dengan judul Legenda Puntianak, spesial untuk Anda.

Kabupaten Berau adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Tanjung Redep. Di daerah Berau, ada dua etnis yang terkenal sebagai penduduk asli, yaitu suku Dayak dan suku Banua. Di Berau, ada sosok makhluk yang sangat ditakuti oleh penduduk asli Kabupaten Berau, terutama yang beretnis Banua. Makhluk itu bernama Puntianak. Menurut kepercayaan setempat, Puntianak adalah sejenis hantu wanita yang menghisap darah bayi yang baru lahir dan perempuan yang habis melahirkan. Sebelum dia mendekati korban, terlebih dahulu dia merubah wujud menjadi hantu. Biasanya perubahan wujud dilakukan di tempat sunyi dan tersembunyi. Karena jika rahasianya diketahui orang, dia akan celaka karena penduduk yang mengetahui hal tersebut akan membunuh siluman tersebut. Seperti apa kisahnya? Inilah drama legenda Puntianak.

0: Pada zaman nenek moyang dahulu, di desa Gunung Sindang yang terletak di tepi Sungai Segah, hidup sebuah keluarga, sepasang suami istri dan seorang anak perempuan yang bernama Rindu. Rindu adalah seorang gadis yang sangat cantik. Selain cantik, perangainya halus dan menawan hati. Selain itu, ayah Rindu terkenal atas kelihayannya membuat topi yang berdaun lebar terbuat dari daun nius, sejenis daun rumbia atau kelapa, dan rotan yang lazim dibuat tudung. Tudung di daerah ini merupakan sejenis topi dengan tepi lebar yang berguna melindungi si pemakai dari hujan dan panas matahari. Tudung yang rapi dan halus dibuat secara khusus untuk digunakan dalam upacara adat dan seni budaya. Pada suatu hari, masyarakat desa Gunung Sindang tengah melakukan upacara ritual di Sungai Segah. Pada waktu itu, Rindu menjadi pusat perhatian bagi anak-anak muda.
1: Ayah, Rindu malu diliatin orang-orang.
2: Mereka kagum dengan kecantikanmu, nak.
0: Di saat proses ritual itu, tiba-tiba angin kencang bertiup.
1: Ayah, angin apa ini? Kenapa kencang sekali?
2: Ayah juga tidak tahu kenapa anginnya seperti ini.
1: Rindu takut ya.
2: Jangan jauh-jauh dari ayah.
1: Ayah, tudung Rindu ya.
2: Jangan dikejar. Nanti kita cari setelah anginnya berhenti.
0: Setelah angin sudah tidak kencang lagi, mereka pun mencari tudung kesayangan Rindu. Rindu sangat menyayangi tudungnya, maka dia menyusuri tepi sungai menuju hilir mencari tudung tersebut dengan ditemani kedua orang tuanya. Setelah beberapa jam lamanya, Rindu dan kedua orang tuanya kelelahan menyusuri sungai.

0: Nak, kita sudah cari kemana-mana, tapi tudungnya tetap saja tidak ada.
1: Kita cari terus ya, sampai dapat.
0: Begini saja, bagaimana kalau ayah buatkan lagi tudung untukmu?
1: Ayah, Rindu gak mau. Rindu mau tudung Rindu kembali ya.
0: Iya, tapi sampai sekarang kan tudungnya gak ada.
1: Pokoknya Rindu tetap akan cari sampai dapat.
0: Ya sudah, kalau gitu kita cari lagi ya.
2: Setelah menyusuri tepi sungai untuk mencari tudung Rindu, akhirnya mereka sampai di desa Tepian Laung. Dan ternyata tudung Rindu ada di sini. Tudung itu ditemukan oleh seorang pemuda desa tersebut, dan pemuda tersebut bernama Mat Atang.
0: Mat Atang, apakah kau yang menemukan tudung milik anakku?
3: Benar, Pak. Jadi ketika saya menangkap ikan di sungai, ubu saya tersangkut sesuatu, dan ternyata sebuah tudung.
0: Tudung kesayangan itu memang milik Rindu. Karena kamu sudah menemukannya, terimalah sebuah kalung emas ini sebagai ucapan terima kasih kami.
3: Saya sangat berterima kasih, Pak, atas hadiah yang Bapak berikan. Tetapi sebenarnya jika boleh, saya ingin mengajukan satu permintaan.
0: Permintaan apa itu?
3: Sebenarnya saya tertarik dengan Rindu. Apa boleh saya mengenal Rindu lebih jauh dan meminangnya?
0: Rindu anakku, apakah kamu tidak keberatan dengan permintaan Mat Atang?
1: Ayah, Rindu tidak keberatan.
0: Baiklah kalau begitu, kami pun tidak keberatan jika itu mau kalian.

Setelah saling mengenal, mereka pun akhirnya menikah. Penduduk dari dua desa, yaitu Desa Gunung Sindang dan Desa Tapian Laung, berkumpul menjadi satu. Selain dua desa tersebut, banyak juga tamu undangan dari desa lain yang hadir. Bahkan, ada undangan dari Banua Gunung Tabur dan Sambaliung juga hadir. Menurut tradisi setempat, pengantin baru harus tinggal serumah dengan mertua masing-masing secara bergiliran. Seminggu di rumah orang tua pria dan seminggu di rumah orang tua wanita. Pasangan mempelai merasa sangat berat dalam memenuhi adat tersebut karena kedua desa sangat berjauhan dan harus melalui hutan belantara. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, warga kedua desa sepakat untuk membangun jalan yang dapat menghubungkan kedua desa.

0: Setelah pesta pernikahan selesai, para warga pun mulai gotong royong membuat jalan. Ketika pekerjaan sedang berlangsung, timbul masalah. Makhluk halus sering mengganggu para pekerja. Setiap hari, makanan para pekerja yang ditinggalkan di pondok atau lapau dalam bahasa Berau hilang.
1: Ya, sudah siang. Ayo kita istirahat dan makan.
2: Kalau gitu, aku panggil yang lain ya.
1: Hah? Makanan yang tadi kemana? Perasan tadi ada.
2: Kamu kenapa?
1: Ini...
2: hilang lagi makanan kita.
1: Iya, ini sudah kesekian kali makanan kita hilang.
2: Kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus tangkap pelakunya.
1: Gimana caranya?
2: Gimana kalau kita jebak saja pelakunya? Kita tetap membawa bekal seperti biasa dan kita sembunyi di balik semak itu. Gimana?
1: Oke, setuju.
0: Keesokan harinya, para pekerja pun menjalankan rencananya. Sebagian orang bekerja seperti biasa, dan lainnya sembunyi di semak untuk memantau pelaku yang suka mencuri makanan mereka. Tidak lama kemudian, datang seekor hewan landak menaiki lapau atau pondok. Beberapa saat kemudian, landak itu berubah menjadi seorang pemuda yang sangat tampan. Para pekerja pun yang melihat langsung meringkus pemuda jadi-jadian tersebut.
1: Hei, ternyata kamu yang selama ini mengambil makanan kita.
3: Maaf, maaf, tolong bebaskan saya.
2: Gak bisa, kamu sudah mencuri makanan kita. Gara-gara kamu, kami semua di sini kelaparan.
3: Tolong, bebaskan saya. Saya berjanji tidak mencuri makanan kalian lagi.
1: Baiklah, kali ini kami bebaskan kamu. Tapi sekali lagi kamu mencuri, kami tidak segan-segan menghukummu.
3: Terima kasih Tuan. Kalau begitu, untuk menebus kesalahan saya akan membantu membuat jalan ini agar cepat selesai.
2: Baiklah, tapi awas kamu kabur ya.
3: Saya janji tidak akan kabur dan akan membantu membuat jalan ini.
1: Baiklah, kalau begitu, sekarang kamu ikut kami membuat jalan.

0: Setelah warga sepakat atas permintaan tersebut, pemuda yang jadi jadian itu ternyata memiliki kesaktian. Jalan yang panjangnya puluhan kilometer itu selesai dikerjakan hanya dalam waktu 3 hari. Jalan yang sudah jadi dan menghubungkan kedua desa itu sangat membantu Mendeduk mengadakan hubungan antar desa. Mat Atang dan Rindu pun sangat kagum terhadap pemuda tersebut.
1: Terima kasih, kamu sudah membantu warga di sini untuk membuat jalan ini.
2: Ini sudah jadi tugas saya untuk menebus kesalahan saya.
1: Aku kagum denganmu.
2: Terima kasih, Tuan.

Beberapa bulan kemudian pun Rindu hamil. Rindu pun merasakan yang namanya mengidam. Ini merupakan keyakinan yang diyakini sebagai keinginan si calon bayi. Rindu yang kandungannya semakin besar, suatu ketika ingin sekali makan ikan lele.

0: Suamiku, kamu sedang apa?
1: Ini lagi membuat kursi untuk kamu, Dek. Kenapa kamu belum istirahat? Kan lagi hamil. Harus banyak istirahat lah.
0: Sebenarnya aku pengen sekali makan ikan lele. Sepertinya ini bawaan dari bayi kita.
1: Ya sudah, kalau gitu aku pergi ke sungai dulu ya, buat mencari ikan lele.
0: Iya suamiku, hati-hati ya.
2: Mat Atang pun segera pergi ke sungai untuk menangkap ikan lele. Tidak lama kemudian dia berhasil menangkap sejumlah ikan. Ketika perjalanan pulang ke rumah, tiba-tiba hujan turun. Karena terburu-buru, seekor ikan yang paling besar tertinggal di perahu. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, dia kembali ke perahu untuk mengambil ikan tersebut. Namun, ikan tersebut sudah tidak ada. Anehnya, seorang bayi perempuan yang sangat mungil terbaring di tempat ikan yang kemarin tertinggal. Anak tersebut dibawa pulang oleh Mat Atang.
3: Rindu, Rindu, di mana kamu? Cepat kemari.
0: Hah? Sepertinya suamiku sudah pulang. Pasti dia membawa ikan lele. Iya, sebentar.
3: Istriku, coba lihat. Aku membawa bayi perempuan.
0: Bayi siapa ini? Di mana kau menemukannya?

seperti apa menemukan bayi ini di dalam perahunya kepada istrinya. Setelah mendengarkan penjelasan Mat Atang, Rindu pun mengangkat bayi tersebut menjadi anaknya. Rindu sangat senang, dan itu terlihat dari wajahnya yang

terjadi dengan bayi perempuan tersebut. Bayi itu tumbuh dengan cepat, tidak seperti manusia biasa. Dalam waktu hanya beberapa bulan, si bayi menjelma menjadi gadis remaja yang sehat, cantik, dan cerdas. Sementara itu, Rindu sudah melahirkan bayi laki-laki. Kedua bayi tersebut seumuran dan keduanya besar bersamaan secara gaib. Sama-sama sehat, cerdas, dan lincah. Orang tua mereka hidup bahagia dan memelihara kedua anak mereka dengan penuh kasih sayang. Kehidupan manusia berjalan terus seiring dengan perkembangan zaman. Kedua kakak beradik jelmaan makhluk halus itu saling cinta dan ingin menjadi suami istri. Mereka pun mengutarakan niat mereka kepada orang tuanya.

0: Kami berharap kalian merestui kami.
1: Apa? Kalian berdua? Tidak mungkin, tidak mungkin. Kalian tidak boleh menjalin hubungan apalagi sampai menikah.
2: Anakku, kalian ini kan kakak dan adik. Mana bisa kalian menikah?
3: Kenapa tidak bisa, Bu? Kami berdua saling mencintai. Kami ingin menikah.
1: Ayah bilang tidak bisa, ya tidak bisa.
2: Sabar suamiku. Anakku, kalian harus dengarkan ayah kalian.
1: Kalian tahu, perkawinan saudara seperti ini ditentang oleh masyarakat. Maka pernikahan ini tidak mungkin dilakukan. Karena hal itu melanggar adat dan agama, anak-anakku.
2: Betul apa yang dikatakan ayahmu. Pernikahan ini tidak boleh dilaksanakan.
3: Terserah ayah dan ibu saja. Pokoknya, kami berdua akan tetap menikah, mau direstui atau tidak.

Karena pernikahan ini ditentang, mereka berdua pun nekat untuk lari dari kampung. Setelah mereka pergi dari kampung, mereka membuat rumah di sebuah hutan lebat yang jauh dari kehidupan masyarakat banyak. Di sana, mereka hidup sebagai suami istri karena keduanya memang berasal dari manusia jadi-jadian. Maka di kediaman mereka di tengah hutan, mereka berkembang biak sebagai makhluk jadi-jadian yang lazim disebut hantu.

Konon, makhluk jadi-jadian tersebut satu persatu meninggalkan kediaman mereka, bergaul dengan manusia biasa. Menurut kepercayaan masyarakat Berau, hantu yang asli sudah tidak ada lagi. Mereka sudah berbaur dan menikah dengan manusia biasa. Sampai sekarang, masih banyak etnis Berau yang percaya akan adanya hantu Puntianak. Mereka berasal dari keturunan manusia jadi-jadian. Puntianak berkelamin perempuan. Pada siang hari, mereka berwujud sebagai manusia biasa. Apabila ada wanita yang akan melahirkan, mereka akan mengubah diri menjadi Puntianak, datang ke tempat bayi lahir, dan menghisap darah bayi dan ibunya. Cerita ini dikisahkan penduduk secara turun-temurun kepada anak cucu. Kepercayaan itu belum dapat ditinggalkan oleh penduduk perdesaan di desa Kabupaten Berau, sehingga setiap yang melahirkan, penduduk selalu waspada terhadap Puntianak. Drama legenda Puntianak, produksi RRI Samarinda. Naskah sutradara Ira Runinta dengan para pemeran Alfi. Sebagai ayah, Rizky memerankan Mat Atang, Ira sebagai Rindu, pekerja satu diperankan Boy, pekerja dua diperankan Jun, Sandi memerankan pemuda, dan Maika memerankan kakak. Narator dibacakan oleh Maika, musik dan montase Hartati.

Pro 4 RRI Samarinda Usumbo malam ini spesial, bukan berpantun nih ya hari ini, karena kita udah masuk minggu kedua di hari ini Usumbo, di bulan ini deh sebenarnya yo. Kita spesial ya, nelinga lagu-lagu krencong seperti yang sudah tamkelanya nelinga jua, dan kita cari tahu bersama jua Usumbo ya, biografi dan jua banyak apa ya, karya-karya dan juga sejarah ini ya, track record atau juga banyak prestasi dari salah seorang tokoh keroncong Usumbo. Tokoh siapa namanya kah? Kan dia ya. Kita berikan lagi lagu keroncong sambil ngawani malam etam gelanya yang lumayan dingin ya. Ketemu sama lagu TTM ada hanya

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah? Nama?
2: Pinjaman online ilegal, Pak.
1: Alamat?
2: Enggak jelas, Pak.
1: Situs resmi atau aplikasi mobile?
2: Enggak ada juga, Pak.
1: Terdaftar di OJK?
2: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
1: Kok malah bangga kamu?
2: Maaf, Pak.
1: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu enggak jelas gini.
2: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi enggak teliti. Enggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
1: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
2: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
3: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Masih di Pro 4 RRI Samarinda, Bu Sumbo. Jadi malam ini kita mengulas beberapa sejarah dan karya ya dari seorang tokoh keroncong bernama Gesang Dahpranelinga pasti ya Bu Sumbo. Apalagi nih kegaulan hitam kelanya dengan lagu favorit ciptaan Sida ini ada Bengawan Solo. Nah, jadi Sida ini adalah seorang penyanyi dan juga pencipta lagu asal Indonesia ya, yang dikenal sebagai maestro keroncong Indonesia. Ada Gesang Martohartono, nama Sida, yang mana Sida ini lahir dari biografinya itu tahun 1917, tepatnya di 1 Oktober dan wafat pada tahun 2010 Bu Sumbo, tepatnya di tanggal 20 Mei. Dan Sida ini terkenal dengan lagu Bengawan Solo, ciptaannya yang terkenal satu Indonesia bahkan sampai Asia, terutama di Indonesia Jepang Bu Sumbo. Dan lagu ini juga sudah diterjemahkan setidaknya itu 13 bahasa ya Bu Sumbo, termasuk juga dalam bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Tionghoa, dan bahasa Jepang ya. Itu beberapa bahasa yang diketahui sekarang Bu Sumbo. Dan dari awal karir Sida, sebenarnya Gesang ini bukan seorang pencipta lagu Bu Sumbo. Jadi Sida ini dulunya hanya seorang penyanyi lagu-lagu keroncong ya, untuk acara-acara tega kawinan, pesta-pesta yang kecil di kota Solo. Nah, jadi Sida ini juga pernah menciptakan sebuah lagu, namanya itu judulnya Keroncong Roda Dunia. Pernah dengar pasti ya Bu Sumbo. Terus Keroncong Si Piatu, terus ada judulnya Sapu Tangan. Dan pada masa Perang Dunia Kedua Bu Sumbo, sayangnya ketiga lagu ini kurang mendapat sambutan lah dari masyarakat. Nah, dalam menciptakan lagu Bengawan Solo tadi Bu Sumbo ya, diciptakan Sida pada tahun 1940. Jadi 1940 itu Sida udah berusia 23 tahun Bu Sumbo, dan Gesang muda kita katakanlah ya, ketika itu sedang duduk di tepi Bengawan Solo. Nah, akhirnya dapat inspirasi ya dari kekaguman Sida dengan sungai yang ada di sana Bu Sumbo. Dari situ terinspirasilah Sida ini untuk menciptakan sebuah lagu. Dari proses penciptaan lagunya juga Bu Sumbo, di setumat sebenarnya cukup lama ya untuk mengolah sebuah lagu, sekitar 6 bulan. Dan akhirnya Bengawan Solo juga sampai sekarang punya tempatnya seorang di hati etam galanya masing-masing, terutama di Jepang juga. Dan Bengawan Solo ini ternyata sempat digunakan loh sebagai salah satu film layar lebar di Jepang. Siapa sangka ya, ternyata Bengawan Solo banyak kenangannya ya. Karena di sana kamu tega itu malam-malam kali ini nyaman juga ya kita nelinga Bengawan Solo. Tapi kali ini ada Bengawan Solo yang dibawakan oleh Musti.

0: Totalnya berapa, Bu?
1: 5.000 rupiah, Mbak.
2: Mata uang rupiah telah menjadi salah satu identitas Indonesia. Tapi tahu nggak asal nama rupiah dari mana? Secara nama, rupiah memiliki kemiripan nama dengan mata uang India, yaitu rupiah. Ternyata ini bukan tanpa alasan loh. Dilansir dari MRL 2005 dalam buku Ekonomi Politik Ketahanan Pangan Berkelanjutan dan Daya Saing Internasional, nama rupiah sendiri ternyata datang dari bahasa Hindi. Dalam bahasa itu, rupiah merujuk pada satu kata yaitu rupiah, atau dalam bahasa Sanskerta disebut rupiah. Arti kata ini sendiri mengandung makna perak yang dibentuk dan ditempa atau rod silver. Jadi, nama rupiah berasal dari kata India yaitu rupiah yang berarti perak.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting gak

Rompat RRI Samarinda, Sumbo. Ini ada gabungan nih ya, masuk dari WhatsApp. Dari Bu Serinjani. Assalamualaikum, bunyi sida. Waalaikumsalam. Rahajang peteng. Sama-sama Bu Su. Selamat malam.

Ah, ini Sida. Iya, sambutnya budayakan salam. Ini sebenarnya Sida enggak requestnya lagu dari Mus Mulyadi Di Bawah Sinar Bulan Purnama, tapi Mbak Putri ndak punya hak lagunya ini ya. Ndak ada dalam playlistnya kesihan. Kan dia hak yo kita masukkan, kita beritahu Mbak Tata dulu yo. Iya benar. Nah, bunyi Sida ini untuk semua pendengar Perompak Samarinda ya, titip salam dulu ya ucapannya. Selamat beristirahat, semoga sehat dan bahagia selalu untuk Mbak Putrinya Lenjege ya. Terima kasih waktunya, sehat bahagia selalu bersama selamat bertugas, mulang di hati-hati. Saya pakai bahasa Indonesia aja bunyi Sida. Kalau saya berbahasa Bali dia kita bingung bahwa itu sudah busu, jangan pakai bahasa Bali, saya ini lain orang Bali. salam hormat dari Gunung Rinjani, bunyi Sida di bumi seribu pura tanah lelat Bali. Oke, dah busu ya, jadi balik lagi ya kerana di sana malam ini kita cari tahu juga sejarah dari Gesang, salah satu tokoh terkenal dalam dunia keroncong, Bu Sombo. Dan lagu yang paling terkenal itu Bengawan Solo dengan diciptakannya sampai 13 versi bahasa ya. Dan terkenal juga di Jepang, dah sampai juga masuk dalam salah satu film layar lebar Jepang, Bu Sombo ya. Dan Sida ini untuk kehidupan pribadi sebenarnya tinggal di Jalan Bedoyo nomor 5, Kelurahan Kemlayan di Serangan, di Solo sana, Bu Sombo, bersama dengan keponakan dan keluarga Sida. Nah, setelah sebelumnya tinggal di rumah Perumnas Palur pemberian Gubernur Jawa Tengah tahun 1980 selama 20 tahun. Dan Sida ini dah berpisah juga dengan istri Sida semenjak tahun 1962, Bu Sombo. Nah, selepasnya itu Sida ini memilihlah untuk hidup sendiri dan di memiliki anak. Nah, dalam sebagai bentuk penghargaan juga ya atas jasa Sida ini di dalam dunia permusikan keroncong, tahun 1983 Jepang mendirikan Taman Gesang di dekat Bengawan Solo, Bu Sombo. Dan pengelolaan taman ini didanai oleh dana Gesang. Ini ada sebuah lembaga yang didirikan untuk Gesang ya di Jepang sana. Dan Gesang tuh, Bu Sombo, sempat dikabarkan meninggal dunia pada 18 Mei 2010 setelah kesehatan Sida ini dilaporkan memburuk. Dan Sida ini dilarikan ke rumah sakit akibat kesehatannya Sida ini menurun ya pada tahun 2010. Dan selanjutnya Sida juga harus dirawat di ruang ICU, Bu Sombo, karena kesehatannya itu terus menurun. Dan kabarnya ini rumah sakit membentuk sebuah tim juga untuk menangani kesehatan Sida yang terdiri dari 5 dokter spesialis yang berbeda, sampai akhirnya memang takdir ya karena sana Sida meninggal pada 20 Mei tahun 2010 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta, Bu Sombo. Dan mengenang banyak lagu yang dah Sida olah tuh, Bu Sombo, ada lagu Bengawan Solo, ada Jembatan Merah ya, terus ada Sapu Tangan, ada Si Piatu, ada Dunia Berdamai, Roda Dunia ya, ada Tembok Besar, terus ada juga Seto Hasih, terus ada juga Kalung Mutiara, Pemuda Dewasa juga olahan Sida loh, Bu Sombo. Dan ada juga olahan Sida tuh Bumi Emas Tanah Airku. Nah, beberapa lagu itu belum ada di playlist ya, Bu Sombo, tapi beberapa juga sudah ada di playlist. Dan dalam berbahasa Jawa, karena Sida ini seorang musisi juga, Bu Sombo ya, menciptakan lagu, banyak lagu langgam Jawa Sida sebenarnya yang populer di penyanyi keroncong legendaris Waljinah, misal Bu Sombo, ada Caping Gunung, mungkin dah pernah dengar ya. Oh, pasti tamgalanya ada Nusul, ada Nawala, ada Pamitan, ada Kacu-Kacu, ada Impenku, terus ya ada Luntur, banyak, Bu Sombo ya. Dan dalam catatan sejarah prestasi Sida ya, Bu Sombo, diabadikan juga oleh majalah Rolling Stone Indonesia sebagai salah satu dari The Immortals ya, 25 artis Indonesia terbesar sepanjang masa pada tahun 2008. Dan prestasi Sida ini juga mendapatkan apresiasi ya berupa Taman Gesang tadi tuh, Bu Sombo, yang dibangun di dalam komplek Taman Juruk. Luar biasa ya.

0: kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia. Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serunde atau seleon. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.
1: Coba lihat di kanak muda tuh, lewat hadapan orang Tuhan di dasopan santunnya.
2: Duh, Mek, namanya juga kanak zaman now, biasa mahal eh.
1: Ndak zaman now kah, ndak zaman bahela kah, ndak zaman batu kah, namanya budaya sopan santun tuh harus dijaga. Awas salah mentegak tuh yo.
2: Yandi hanya Mek, aku nih kanak zaman now yang sopan santun.
3: Apapun zamannya, sopan santun tetap yang utama.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Iya, karena di sana nyawanya tamu segalanya dengan rangkaian lagu-lagu keroncong. Iya, tadi kita udah nulingnya. Ini lagu Satukanlah Hati Kami ya, dari Dian Pesisa, tapi versi keroncong tuh, Bu Sombo. Dan balik lagi dengan salah satu tokoh keroncong ya. Ada Gesang yang prestasi Sidani juga udah masuk ya dalam catatan sejarah berupa Taman Gesang yang dibangun di dalam komplek Taman Jorok, Bu Sombo ya. Terus tujuan di tahun 2004. Nah, sebenarnya ini Mbak Putri belum Mbak Putri sudah lahir ya, Bu Sombo, tapi belum ini nih bisa menikmati lagu-lagu keroncong ya. Jadi tahun 2004 tuh sudah dalam kategori Legend Award ya. Sidani berhasil menjadi penerima dalam penghargaan Anugerah Musik Indonesia tuh, Sombo. Dan di tahun 2008 Sida ini tuh juga punya prestasi, Bu Sombo. Ya udah, memang banyak lagu-lagu Sida yang kita galanya nikmati ya, dari Bengawan Solonya yang terkenal, terus juga sampai beberapa lagu yang mungkin jadi favorit Etam galanya ya, Tegak Pemuda Dewasa, ada Kalung Mutiara, ada Pandan Wangi, terus ada Sebelum Aku Mati, ada Borobudur, Bu Sombo, ada Sapu Tangan, Jembatan Merah ya. Itu jadi salah satu peneman Etam galanya ya, untuk menikmati di kesunyian malam. Waduh, kesunyian malam tapi ndak sunyi lah ya, karena Mbak Putri kawan kita galanya. Dan dari awal sebenarnya si Dedi bukan seorang pencipta lagu, tapi hanya seorang penyanyi lagu-lagu keroncong gitu, Bu Sombo, yang membawakan lagu keroncong, yang akhirnya ketika Sida ini jalan-jalan di tepian sungai Bengawan Solo gitu, Bu Sombo ya, akhirnya terinspirasilah mengolah lagu yang ikonik sampai saat ini ya, Bu Sombo. Siapa sangka ya, ternyata lagu yang Sida ciptakan sekitar memakan waktu 6 bulan akhirnya bisa ya dinikmati oleh banyak orang di luar negeri sana. Dan bahkan ini jadi pencapaian ya, Bu Sombo, karena lagu Bengawan Solo masuk di dalam salah satu film layar lebar Jepang ya, tentu dengan lagu Bengawan Solo versi Jepang ya, Bu Sombo ya. Menurut penasaran, boleh ya cari aja di internet, tuh banyak, Bu Sombo ya. Nah, informasi kali ini Mbak Putri kutip dari laman websitenya id.wikipedia.org, Bu Sombo. Nah, setelah ini kita akan kembali nikmati lagu-lagu keroncong tentunya. Dan setelahnya juga sampai pukul 22:30 ya, kita akan mengikuti kesenian budaya Lamut, Bu Sombo. Kita langsung aja ketemu sama lagu Aljinah, ada Kerinduan.

0: Sobat Muda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Keren dan sanak, malam kali ini kita kembali ketemu dalam scene program Kesenian Budaya Lamut dalam episode 27.

Paman memohon undangan para segera Raden Kasan Manisan Yamandi menutup pintu 9. Habis pintu 9 ditutup rapat oleh Raden, hatinya karam kepada wenang. Sudah merasuk alat senjata Kasan Mandi dengan para segera, merasuk alat pakaian yang sekalian, lalu turun Raden Kasan Manisan Yamandi.

bagus. Orangnya gecek rupanya. Eka pantas binatang jadi maling. Ayam Eka jadi maling lah. Rupa bingking lagi baik. Rupa Eka bingking lagi baik. Artinya boleh jadikan jagat keliling. Sukar ada menanding. Itulah yang ada supan kan menjadi maling. Yang biasanya ujah sok mempeti orang menjadi maling itu badannya itu baku keriting. Lagi bakurap baku keriting ujahnya. Kalau dijual kada payu barang sakiping, parak bini-bini ditampik ke baku liling. Itu biasanya jadi maling. Binatang ikan bagus muda pang menjadi maling binatang kada supan kan ikan. Karena dia kasan madi sedih madi. Eh, sukma pasti tenyuk lalir. Aku sebenarnya bukan maling pencuri, bukan maling pencuntan. Aduh, kau anak kau mas kecil Junung Masari. Ini sebenarnya istriku, sebenarnya biniku. Eh, jangan banyak perkataan, turun. Kasat manis sendiri, badi. Sekarang ini kasat manis sendiri, badi. Kamu tahukah, kada dua tiga anak pelinggam. Raden Kasan Madi Tabarungan turun satu tiada membawa alat senjata sebab senjata Raden tak

sekalian, ada nama hadang lawan tumbak, ada nama hadang lawan keris, adanya makadang lawan pedang. Senjata datang laksan, hujan menang yang lambat, menggas kanyara dan ngasan manisan dia mandi.

Ada para amuk-amukan pada saku tiga, gumerenceng alat bunyi senjata, bercampur gajah dan kuda, legah-legoh bunyi tembakan.

ke satu anak raja aja. Yang kayaknya makan ganti berganti bijilir kebati. Sepalih makan, sepalih melawan berperang. 20 makan, 21 melawan perang. 21 minum, 20

ada kepala bersodok pada padanya, bertimpas padanya, bertumbak pada padanya. Ianya masing-masing yang sekalian kebanyakan manusia hanya musuh seikum, musuh banyak. Jadi dia berpukul pada padanya, bertumbak pada padanya. Awas lo, dia semua tertumbak aku ditumbak, kenapa? Itu gak ada tahu lagi negara banyak. Jadi tertumbak menumbak Raden, tertumbak ke kawal. Amukul Raden tergedak ke kawal. Manisan dia mandi laksana kasih sikat di atas tanduk lompat kiri dan kanan.

kasar mandi pikir di hati bawah kalau macam ini ujarin kan sendang. Atau kamu sendirian musuh banyak 41 anak raja-raja. Naik kurang rakyatnya beberapa, udah ribu beberapa juta rakyatnya. Ini ujar Raden, hampir tiada tersenang aku melawan nomor satu ujar Raden kelaparan.

timbul 15 hari. Ada takatan bertengkong 4, rasa kada kau mangkat kaki, rasa tidak dapat mangkat tangan. Pas berat jakasan manik perang tandingan. Radennya gunam-gunam sorangan lalu kaganangan Raden Kasan Mandi Sandia Mandi. Wah, Raden Kasan Mandi jaka ada silamut, jaka ada panglima 40, ada dua pengne, aksi silan perang. Nah, nolong-nolong perang ini ujarin takana sorangan.

Galpang 540 ratan bertingkau Raden lalu bakaran. Banyak kepulujan Raden melihat ada sebuah ada secarik nyakarta. Jadi sumpah pang ada nyakarta sekoran dibuang orang.

yang pasar. Agar menulis dengan bara segera meminta bantuan lawan paman Lamutin Agri Pelinggam. Ujar Raden minta bawa jangan satu bara tinggal, panglima 40 bawa semua. Alah Raja Raden wayawan menulisnya layang kalau Raden menulis surat. Raden keingatan kepada cincin di jari pambarian badan selamat setempo maulor kapal naga je kapal naga sakti pambarian kapal tujuh awang selenung. Jadi Raden melulus cincin di jari lalu cincin ditimang atimang lalu aja cincin disebut-sebut apa yang punya. Nah Raden kasan manis sandi-mandi cincin rimban-rimban suja wadira adanya bujur-bujur asal asinya cincin pemberhentian kepala tujuh orang selenong aku minta sang yang lambat minta jadi

Kemarin cumpungnya burung timbul hilang cincin. Ada kesempatan di sini balik. Hei, burung nuri tujuh sekawan. Saka si kembola yang kukan negeri Pringgam. Ikat satu-satunya jangan digugurkan online. Gugurkan di hadapan lamut. Atau gugurkan di asuhan lamut. Lain pada selamut jangan digugurkan. Jika ikat gugurkan, laka si kembali kembali.

kabarkan ke setara sebut berganti pulang setempel amat saya kabarkan negeri Pelinggang. Dapat silamut di negeri Pelinggang tak rumput panglima 40. Cukup tahunnya, cukup atasnya orang membersih senjata di negeri Pelinggang Cahaya. Jadi silamut mambung karena di bawah satal kuda. Kasihan negeri Pelinggang sebab takut di silamut kalau Raden membunuh diri melihat bininya. Bungkar yang nyelamut pedang pertama pedang merimbun tulang. Hanya pernah sunting angin lawan artinya Krishna gerunting. Panglima 40 dengar. Panglima 40 pintu aja pintu pintu aja pintu berapa tanduk meninggal tanduk timbar bujang timbar bukang pakit awang sahuri. Panglima demung kurap losong. Sampai anglong singa bungkang. Apa aja lupa paman ayo ini cukup tahunnya cukup batasnya bersih senjata semuanya. Masing-masing ada mengambil limau nipis, panglima lebay masak di batu.

senjata. Rupanya panglima yang tak kalian. Ya panglima Anglong. Uje si Anglong. Bye. Apa aja bye? Oh, apa lagi? Sejak kita bersiap apa pikiran? Kada apa-apa, ini pikiran jelek bye. Kalau nak mencoba boleh. Kita anak kemana sebelah daunda? Wah, kita bye coba-coba. Kalau kamu nak merasa kapok sini kusur. Nah, merasakan sekali nih. Gajah, nah, ampas gajah sudahnya. Ayo kita mencoba, yang sekalian, ayo coba senjata baru, senjata hanya digosok. Ayo, kecil lebay, kalau mencoba. Yang kita berkibak mendengar kaget, paman lambut mendengar. Ujian sound, apa ini? Pindah bumbungulan kan, apakah? Anak pengelai kan, apakah? Kada juga, ini selebay. Anglong, pindah anak melawannya, sabab pindah selebay. Aku lawas, kan malah merasa obat pelor. Yang rambung ada petipas keadaan jelabai gagawai bergupak dan cepat-cepat ini mah tajus jelabai seruntuk nih demikian yang udah kabar akan lamut balo bakuriak bye jelabai apa-apa jelabai kalau kan depanar kalau pindah kan depanar jelabai mudah-mudahan jelabai ada orang bisa bantu perang hari ini juga aku berangkat pulak perang. Awas, kan mencium obat pelor. Awas, kata lawak kan ada senjata pelor. Akan pandara-pandara burung nuri yang dia kabarkan burungnya nuri lalu menjatuhkan asu urat. Dia asuhkan apa manlam. Tiba dikuburkannya sepucukannya asu urat burung.

nyara jenangan bara sigat silang burung nuri menjadi cincin. Nanti datang pengisurannya, mudah-mudahan no paman lamut cepat datang. Kalau paman lamut datang peng 540 nak ketahuan peng anak raja jarang 41 nih. Ini masukannya Raden nih hilang riwayat ke setara sebut pulang nagri pringgam jadi. Ayo aja sobat, ayo kemari bye bye. Cepat apa paman, nah ini tulus ke anak ikam. Siapa aja bye, ha? Cepat berangkat, ih aja selamat. Kau belum jalan surat buku di asuhan kau. Pah, aja selam ujar. Lebat tertumbuk sekali nih. Lalu berkeliling panglima 540 yang sekali. Ayo paman, aku bunyi surat paman. Nah, aja selamut, dengar-dengar ikam. Lebat yang lo sehingga buka panglima 540. Pintu wajib itu. Malapak tanduk menikah tanduk. Timbar bujang, timbar bukang. Pakin alam sehuri panglima demung kuat pelosung. Sampai anglong sehingga bukang kucing habuk. Dengar surat.

paman, ulun peperangan besar paman di negeri Maser paman, melawan anak raja-raja paman 41. Asalnya paman merabutakan si ading paman junjung Masari paman hendak diambil.

datang 540 lebay paman jangan tinggalan lebay mendangat bola ingat dua pengadian aku di lebay ini ayo kita bangung lakas pak lebay mendengar aku jadi ingat dua pengen si lebay sini itu paman diharap mana lah paman panglima lebay jangan ditinggal pak kita lebay ingat aja panggil di kesan mandi lah ini mako jadi selampah baik ada disangka-sangka sini rupanya kalau kecil Junjung Masari sudah ada di negeri Mesir. Ayo siap dia selamat. Dengan barah segera membimbingnya penah lamut sedapat sangat bersiku tunggal menasih jari kalah kayangan lamut maring dewanya lamut lompat berbang di tabiawan umantara

yang dia kabarkan orang kata nabi berperang. Tapi kan panglima 40 lebih angus sih bukan. Masing-masing yang memohon laut jiwanya. Ada tetap menjadi kasisior, ada menjadi kupopo. Ada pulang terbang menjadi burung, ada menjadi cuek, ada menjadi pialing.

negeri Pelinggam, pah, jalan bayi habis, suang beratan. Urang kekewan semenjan. Oi, kumpul-kumpul, lakas. Lakas, bayi, lakas. Apa yang legang? Legang lawan kapak. Oh, bah, jalan bayi macam apa ini, Nek? Di bawah kapak macam apa jalan bayi? Nah, jalan bayi, aku memohon aja sudah, kade siapa apa lagi aku. Meminta aja sudah oleh selamat. Mudah-mudahan jalan bayi aku, Nek. Aku jalan bayi, artinya memohon lawan selamat. Diwang berkata kona sinanang mudah-mudahan terbang jadi bidawang mantaguk bidawang gugur. Sekali menjadi bidawang makai gunung kaut kaur bidawang menang kapak. Wah, punya bidawang ini maka. Kuriakan oh lakas bidawang lakas. Wah, punya bidawang tak salah sambat aku tadi mendakan wangong kutiwang berkat anak sinanang menjadi bidawang. Hujur-hujur jadi bidawang menjadi bioko. Apa yang mana ajarnya bioko kraut-kraut ini cuma hebat berjalan tuh juga ah hanya bertambui wajah aku nih ya rupanya di bidawang lalu keingatan memuja dengan maring dewanya dewanya ajib hawa bidawang lalu pecah hilang bidawang simbol bay sampai buka kalau jembatan negeri Pelinggam cahaya hitam kapak besar buka serangan. Lihat lagi semuanya rata di Jumantara di awan tinggi. Oh banyak panglima lebay bebay sampai ke lautan jembatan negeri Pelinggam cahaya. Ini mereka kan dewanya Aji Brawa sambil batuk dan sana kaya.

segera menjadi buntal kuning. Buntal kuning nakai gunung tapak kenal di kakahnya. Perenangannya pun tawa awal dari Sawangan.

anda kabarkan sudah menjadi buntal di sawangan, menjadi buntal di lautan. Layang-layang awang buntal di sawangan. Wajarnya buntal, hati-hati, pegang baju wajar kau. Wajar kuatnya dikasih jorok, berpingkut panar.

0: berat pelangin dikabarkan pamannya Lamut lalunya turun dengan bara segera si Lamut pintar menujunya kandang. Raden Kasan mandirakatannya tunduk Lamut dihiga lalu menggair. Gusti apa diulah?
1: Pak paman pian ke paman ini maka paman kali sangka paman.
0: Ini apa? Nolan padolan. Ini maka paman Lamut kali sangka paman pian ada manggabil dihiga paman pabila datang hanya Ramji Selamat datang. Cintanya doa paman dikabulkan sang yang wanang. Mana paman panglima 40 paman pah ada aja Selamat itu lebih hebat terbang di awan di Sumantara. Ada kapamakawan mana paman lebay. Oh itu lebay jadi buta kuning lihat di sawangan gelautan. Anak raja-raja gede beran semuanya rata yang sekalian urang rakatan rame perang. Ini yang berdimpas kepadaan, perang kepadaan. Anak panglima 40 semuanya.

kuning masuk ke dalam dari kota Benua Bapai sampai dari jembatan Kuntal Kuning inya bintalo dewanya Al-Jibrawa. Kuntal Kuning lalu meletup timbul lebay. Lepai lalu kadiri di laut jembatan dengan para segera lebay menyakannya kapak legang dengan buka lebay. Oh jelapai tinggali jelapai. Jangan dihabisakan long, jangan dihabisakan. Oh jelapai siang long apa dihabisakan? Indra hatan pahadreng lagi siang long. Apa dihadirkan dari jelapai? Apabila ada jelapai pahadreng, ayo alat senjata sedia. Lepai kada menunggu perintah silamut lagi lalu memutar kapak dengan membara segera. Ayo kumpul sedaya anak raja-raja.

peringkam cahaya. Inya lepai mengamuk rambut di balik, mata pajam. Inya tipas kiri kanan laut darat. Rupanya di negeri masalah sepeh semua nyarat anak raja aja ke pinggir semua nyarat.

Utara sampai ke Padang Beluka, buah mengkudok, nong masakan 8 bubur. Ya, toh, jangan lupa, angit, oh ini pemukul.

atasnya gunung kayu jago yang rebah, tanpa pukul kiri dengan khatab jelbaya gadep umpoh. Apanya Siang Long meliatakan panglima lebay sampai ke puncak gunung menembas kayu. Oke Siang Long, baik, oh baik, apa dulu ha? Sampai mendengar kiau, membuka mata, pinatang jelbaya. Atas gunung, bangkulah, apa yang kamu tak berhumah kah? Berapa hektar berhumah aja Siang Long? Ada buat padahan penurun mantam kayu mempedek kicol tangan. Itu menjar Siang Long tempat akibatnya kelahi berpajam. Ayo turun, inak laka jaga. Lihat, banyak lepeh sudah. Apa panglima lepai si paklawan darah awak kapak panglima lepai lalu buka dengan barasi.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
2: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
3: HMLLMMM, you mau pintar ya?
2: Iya, bisa kan?
3: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
2: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
3: Iya.
2: Buh, keren men.
3: Tapi ada satu

0: efek sampingnya.
1: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
0: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
0: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Yeay.
1: Perempatan dari Samarinda, kerohanian anak ya. Malam ini berenggah, bubut ringkawannya tam jalannya sambil beristirahat malam ini ya, sambil menanti Piala Dunia. Dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara yang mau bergabungan silakan ya. Lagu dari Sabang sampai Merauke, Amoni ada kendia Mbak Putri putarkan ya. Tadi dah ada lagu Deni Caknan ya, lagu terbaru Sida Nebo Sombo, aduh judulnya ya. Ini ada gabungan dari WhatsApp, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam Busu.
2: Malam, salam budaya.
1: Budaya kan salam, Busu. Bah, ada pulang yang menyaut Busu lah di belakang tuh, cit. Aduh. Terus sudah nih papar rame hak tuh Busu. Kita mau lagu apa Busu?
2: Lagunya apa ya?
1: Apa ya lagu?
2: Jang ganggu.
1: Anu, jang ganggu.
2: Timur.
1: Oh, coba kita sambil cari ya. Kenapa nih ada nih perasaan ada anunya ya lagunya.
2: Itu biasanya ada gue.
1: Iya, itu sudah. Kenapa pulang di anu, di keluar lagunya. Haduh, hai juwa. Itu lagu oh. Oh iya, pantas hak di keluar lagunya. Salah. jangan ganggu kah, jangan ganggu yo.
2: Lupa gue pokoknya. Kurang lebih sih itu lah judulnya.
1: Jangan ganggu. Oh iya kalo iya.
2: Lagunya nggak tahu pengaku.
1: Oke deh, ada Pang Busu lagunya. Sapa salam buat siapa Busu?
2: Pokoknya segalanya jembo, Pak Solo. Juganya itu jangkrik nggak nonton juga segala dunia.
1: Siap. Nanti kasih jangkriknya juga tuh, kacang rebusnya yo.
2: Dia ada kacang rebus, ada makaroni
1: semua. Baik sudah di papa walaupun pedas dah.
2: Iya untuk Mbak Mita ya.
1: Mbak Putri.
2: Mbak Putri.
1: Merajuk saya
2: lah. Terus kenapa?
1: Iya.
2: Untuk Mbak Putrinya sangat bertugas saja. Saya selalu makasih juga atas waktunya Mbak Putri.
1: Iya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Busu. Kita menyapa lagi ya lewat telepon. Ini ada siapa di mana? Di sini. Halo, assalamualaikum, selamat malam, salam budaya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, budayakan salam.
1: Budayakan salam.
3: Lagunya apa nih Mbok, bebas ya Mbok?
1: Bebas Busu.
3: Eh lagu apa yo?
1: Apa yo?
3: Ini kita Mbok malam-malam boy. Keraton Kutai aja Mbok.
1: Wih Keraton
3: Putri.
1: Kutai.
3: Keraton Kutai kah?
1: Apa Putri?
3: Putri Keraton Kutai kah? Lupa saya
1: Mbok. Oh kalau anu lagu Keraton Kutai judulnya ini memang Keraton Kutai. Lain Putri Keraton Kutai Pang.
3: Oh iya sudah. Terbalik-balik Mbok. Ya dah Mbok. Bola boy rame Mbok.
1: Iya itu sudah bola. Malam ini begadang kah kita Busu Ndi?
3: Mana saya begadang boy langsung aja dia udah
1: tenang. Iya
3: kemana kah dulu udah di rumah sekarang nih sudah apa dikunci rapi kan di
1: pak iya tuh
3: jam 1 jam 2 tuh boy harus dikontrol rumahnya tuh buka saya madahkan kunci jangan dikunci dari dalam dari luar jadi tamam boy apa namanya tuh memeriksa apar sidam boy. Jadi kalau ada apa-apa kan nyaman.
1: Iya benar.
3: MCB diperiksa semua. Jadi biar aman. Nah ini kecarian Mbok Ani ya, dulu kena mana yang dia ada?
1: Iya lawasnya mencari ya.
3: Yo. Mbok Yuli, Mbok yang di sana tuh boy, ya telinganya dengar ya gitu Mbok.
1: Iya sambil terguring-guring sana nih.
3: Nah paham Mbok Putri nih.
1: Kadang tuh terbangun kalau kegoringan iya. Nak begabungan ya.
3: Apa lagi? Busu syukur tuh gin, Bo.
1: Itu kan dia tahu.
3: Orang tuh tidur-tidur ayam hanya bola aja, Bo. Apa lagi?
1: Apa lagi itu?
3: Jadi, Bo, mun bola tuh saya dulu ingat tahun 78 Beckenbauer tuh nah, Bo. Pemain Jerman, Bo. Wah, itu favorit saya tuh, Bo. Bayangkan aja tahun 78 76 kah? 78 sudah apa namanya bola akhirnya jadi manajer Bo pengusaha bola dengan sepatu bola tuh Bo
1: nah tiga itu kan di tahun
3: mana saya mana kamu ini dia saya cari datanya tuh Mas Jadan di Jerman sana
1: iya.
3: Terima kasih Mbok Putri ya, Mbok Sudehem boleh hati-hati di jalan
1: iya.
3: Jangan teguring Tegi-tegi wae ceroto habis am.
1: Ya Allah, iya.
3: Kena kodok dia wae. Pandak aku sini serani mo, bayar antena ke apa kita tu?
1: Lek tahu nih lagi.
3: Apa lah? Apa anu mo mie sih tu mo?
1: Apa mie?
3: Mie itu bahasa Kutai itu, Mbak.
1: Apa artinya?
3: Micak.
1: Micak. Astaga.
3: Bahasa Banjar itu kan micak. Astaga. Nih. Gawiannya, Mbak.
1: Iya.
3: Bahasa Kutai kan micak bunyi itu.
1: Iya, tuh. Kita tunggu pas habis ini di belakang nih, Sidang.
3: Biasanya keriat-keriat kedengarannya inyak keriang-kering itu, Mbak.
1: Ini tahu, coba ayy. Kita sapa nih, Mbak.
3: Yang boleh gawalnya ngacai kita itu, Mbak.
1: Apa dah lagi?
3: Apa? Iya, Mbak Uter, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita sapa lagi nih, siap. Apa gerangan di belakang nih? Halo, assalamualaikum, selamat malam, salam budaya.
0: Selamat malam, salam budaya, budaya salam.
1: Budaya salam. Yuhu.
0: Selamat malam, Mbak Putih.
1: Yuhu, selamat malam.
0: Ya, engkau di sana, aku di sini.
1: Asik.
0: Oh iya.
1: Yang ya.
0: Jangan-jangan cuacanya mereka mencerah, panas, berawan.
1: Cerah panas berawan. Banyaknya ay cuaca di sana.
0: Banyak cuaca yang bagus.
1: Malam nih yang mana yang cerah, mana berawan segala, mana berbintang juga bertabur rembulan malam asik.
0: Ah, kita berdua waspada.
1: Nah, cocok dah. Hendak lagu apa busuk?
0: Lagu apa yang ada situ?
1: Bebas aja mau lagu yang mana busu?
0: Iya bebas aja.
1: Iya, asal jangan dangdut aja bang.
0: Lagu Kutai kah?
1: Boleh. Apa judulnya?
0: Judulnya lagunya Permaya. Ada ke Permaya?
1: Apa Permai?
0: Permaya.
1: Permaya.
0: Lagu Kutai kan Permaya. Tahu kan? Anu Permaya.
1: Ndi ada lah judulnya Permaya.
0: Ndi ada ya?
1: Iya ndi ada di playlist kami nih.
0: Oh, anu aja sudah. Buah bolu aja dah.
1: Oh, yang kuranji papan.
0: Oh, ada gedongo, ya kan?
1: Iya dah.
0: Warna baru Muhammad, Bu Anu, dari Sanjani, Bu Seda.
1: Iya.
0: Yang sempat-sempat siapa namanya dah?
1: Siapa ya?
0: Itu sempat-sempat tuh Hamdan ATT.
1: Oh, iya yang suka bangunkan Bu Hamdan.
0: Hamdan ATT. Buat bunda ini, Mbak Nana, kau belum tentu bisa aja, Bu Sukute. Buat semuanya dari sampai Jepang berkali. Empat satu suara begitu pendengarnya.
1: Mantap.
0: Semoga Mbak Putih juga kesehatan jajan masnaji mudahkan rezekinya.
1: Amin.
0: Kalau pulang waspada.
1: Ya, busul kasih.
0: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi nih di belakangnya. Ada siapa di mana? Halo, assalamualaikum, selamat malam, salam budaya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budayakan salam.
1: Apa kabarnya busu?
4: Kabar baik.
1: Alhamdulillah. Ya. Iya, busu kita malam ini lagu pop daerah Nusantara nih. Malam ini mau lagu daerah mana nih?
4: Lagu daerah dari Sulawesi Selatan.
1: Boleh, judulnya apa busu?
4: Matata Corana Suping.
1: Matata. Coba kita dengarkan lagu apa orang Sopeng ini. Matata
4: Corana Suping.
1: Corana Sopeng punya
4: penyanyinya.
1: Lagu Selvia Ma, coba kita lihat ya. Lagu Selvia Ma ini ada ndak ya? Kita nih Selvia Ma busu. Di ada lagi lagunya busu.
4: Kalau ada Patenung.
1: Patenung.
4: Ada Patenung. Judul lagunya
1: Patenung.
4: Iya. Basriha dan Nia Mukhtar penyanyinya.
1: Di sini adanya Patenum Minasata, lagunya Fajar Hijaz. Sama
4: ada. Enggak ada judulnya itu ada. Ada Patenung.
1: Ada Patenung. Oh, di sini yang nyanyi ini busu, Basri Ilham featuring Nia Mukhtar.
4: Iya, itu lagunya.
1: Oke, boleh ada busu.
4: Iya kan?
1: Iya, ada nih busu. Mau siapa sama buat siapa busu?
4: Siapa-siapa ya, kepada teman-teman pendengar. Dari Perempat Samarinda. antara lain ya.
1: Iya.
4: Ada Bu Surinjani. Bu Susi Fulkoko, Bu Susi Mamat.
1: Iya.
4: Bu Syukur. Bu Su Ari. Kemudian Mbaknya Mbak Reni.
1: Iya.
4: Mbak Yuli, Mbak Titin, Mbak Nurul, keduanya Nailas. Sanawia, Mbak Mudrika, dan semua teman-teman pendengar dari Rumah Samarinda, dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
1: Iya.
4: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Putri. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Busu. Oke deh kalau gitu Busu Mbok, langsung aja ya. Nanti Bu Putri terima akan gabungan lagi. Kita ketemu sama lagu requestan dari Bus Wahyu, ada Jangan Ganggu.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Masih di 98,4 MHz Koran dan Sana. Oke ya, nyawani malam etam galanya. Tadi kita nelingnya bersama Jua lagu requestan dari Busu Misran ya, ada Buah Bolo. Malam ini ngawani kita segalanya, Bu Putri gantian ya, biar semua kebagi rata ya. Ini ada masuk lagi gabungan dari Facebook, hadir dari Belibis Putih ya, Busu Belibis Putih di Punggur Lampung, Bunyi Sida. Selamat menikmati dan selamat bergabungan ya Busu. Ini lagi dari WhatsApp, ada masuk lagi pesan singkat dari Busu Rinjani. Ini Berenggah, ini Tiang request lagu Bali, Bunyi Sida ya, yang ada di playlist Perompat Samarinda. Absen aja yo sambil nonton bola, Bunyi Sida. Untuk segalanya terima kasih. Salam untuk segalanya nih ya. Terima kasih buat Mbak Putrinya, mulang dia hati-hati. Siap, makasih Busu. Pokoknya malam ini ya, karena ada anak kawan ya, tamgalanya juga dalam perjalanan. Jangan sampai mengantuk ya. Amunnya perjalanan masih jauh. Tuh, kita melipir aja lah ya Busu, mau istirahat sejenak atau mencari kopi atau minum yang segar-segar dulu ya, sambil nikmati lagu-lagu malam ini. Dan Mbak Putri juga akan hadirkan beberapa lagu ya, sampai kita merapat pada pukul 23.50 menit waktu Indonesia Tengah. Berhubung masih ada lagu-lagu selanjutnya ya, masih ada lagu requestan dari Busu Abdurrahim juga, requestan dari Busu Rinjani ya, kita berikan lagu selanjutnya ya. Nanti lagunya Busu Rinjani kita kasih lagu ini aja ya, Mbak Putri kasih lagu Care Bebek kali ya, biar agak seruan dikit malam ini Busu Ombo. Tapi sebelum itu kita ketemu sama lagu bagus dulu, ada requestan dari Busu Abdurrahim.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Soalnya sih di Pro 4 ya, dari Samarinda Bosombo. Iya, satu lagu terakhir kawan kita segalanya di Berenggah kali ini. Ketemu sama lagu Kutai. Iya, di rumah kita sendiri ya. Karena di sana kembali kita nelinga dari Allah Gobang ada burung enggang.

24 RRI. Suara Budaya Nusantara.

saat hatimu mulai lelah dalam berdoa, ingatlah saat Tuhan tak henti mendengarkan jeritan doa-doamu, Dia pun memenuhi segala kebutuhanmu. Karena itu, jangan pernah berhenti berdoa. Teruslah bertahan dan tetaplah berharap, karena doa itu akan menjadi ladang amal di kemudian hari. Suatu ketika, saat hatimu mulai lelah dengan keadaan, ingatlah saat Tuhan tak henti menemanimu, bahwa Dia akan selalu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Tidak pernah memberimu sesuatu di luar kemampuanmu. Karena itu, tetaplah tegar melangkah dalam kesabaran, seperti maha penyayangnya Tuhan padamu, yang tiada lelah mengampuni hamba-hambanya yang berbuat khilaf dan dosa. Saat hatimu lelah dalam memberi, ingatlah Tuhan bahwa Dia tak pernah lelah memberi terhadap hamba-Nya, walau terkadang hamba-Nya lalai dalam perintah-Nya. Karena itu tetaplah memberi, walau hanya senyuman sederhana, karena dalam sedekah tidaklah harus berupa materi.

hatimu lelah dalam memaafkan, ingatlah Allah yang tidak pernah lelah memaafkan hambanya. Pantaskah kita menyombongkan diri, sementara Tuhan yang menciptakan kita begitu maha penyantun dan pemaaf. Teruslah memaafkan dengan siapapun, karena memaafkan itulah salah satu cara melapangkan hati dari belenggu kebencian. Saat hatimu mulai lelah, sandarkan diri padanya yang memiliki hatimu, padanya yang selalu menjagamu siang dan malam, yang tidak pernah lelah untuk selalu mendengar keluh kesah dan tangisan kita. Tidak lain, Tuhan, Sang Pencipta alam semesta.

Kerohan dan senang dengan terdengarnya Rama tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dari pagi, siang, sore hingga malam kali ini, edisi Minggu 14 Juni 2026. Saya Putri Ayu yang bertugas mewakili rekan kerabat yang bersiar pada hari ini pamit undur diri dari ruang dengar tamu segalanya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali merdeka tetap merdeka, dan sekali di udara tetap di udara. Inilah Pro 4 RRI Samarinda.

Ronden sana perempat di seluruh penjuru tanah air atau di mana saja siaran kami ini kawa etam dengarkan. Inilah perempat RRI Samarinda hadir ngawan etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya. Edisi hari ini Senin tanggal 15 Juni 2026. Radio Republik Indonesia sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat ke Ronden Sana Perempat RRI Samarinda. Hambat nih saya Rarminta hadir untuk ngawani etam galanya di edisi hari ini, hari Senin 15 Juni 2026. Sampai dia yo merapat di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk hambat nih ke Ronden Sana, ada beberapa informasi program acara yang hadir ngawani etam segalanya di Nusantara Hambat. Sesaat lagi kami hadirkan pengajian Al-Quran, lagu Islami juga akan kami hadirkan sembari etam menunggu untuk umpati hikmah pagi. Ada juga Samarin Hambat jam 6.30, Dendang Mahakam jam 7, Halo Benua Etam di jam 8, dan Oda Bekesah di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Itulah informasi program acara yang akan hadir ngawani etam galanya di hambat nih, dan siaran juga dapat etam dengarkan melalui audio streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kita dengarkan pengajian Al-Quran terlebih dahulu. Ada surah Al-Ahzab ayat 21-24 bersama finalis Soleha dan penerjemah Purwoko.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.

Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan.

0: وما بدلوا تبديلا.
1: Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak berubah janjinya.

supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendakinya, atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

mendapat ujian hebat dalam hidupnya. Saat itu beberapa saudara mengunjungi beliau untuk menghibur. Dalam kesempatan tersebut dengan tenang beliau berkata, "Aku telah membuat obat dengan 6 resep. Yang lain lalu bertanya, "Apa itu?" Beliau menjawab, "Pertama, percaya pada Allah. Kedua, aku tahu segala sesuatu yang ditakdirkan pasti terjadi. Ketiga, kesabaran adalah hal terbaik yang mesti dilakukan oleh orang yang sedang dalam ujian Allah. Keempat, bila aku tidak dapat bersikap sabar, apalagi yang bisa aku lakukan, karena kesedihan tidak akan pernah bisa menolong diriku. Yang kelima, bisa jadi aku tertimpa sesuatu yang lebih buruk dari ini. Dan yang keenam, dari waktu ke waktu, aku hanya menikmati kegembiraan." Subhanallah, betapa indahnya urusan kaum muslim itu. Jika ia mendapat nikmat, ia bersyukur, itu terbaik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar, itu yang terbaik baginya. Saudaraku, selalu ada hikmah di balik musibah, dan selalu ada balasan dari tiap kesabaran. Mari senantiasa berbaik sangka pada Allah, karena sungguh Allah lah yang paling mencintai kita. Cintanya tidak hanya lewat suka dan tawa kita, tapi juga lewat musibah dan bencana. Dan yakinlah, Allah yang menguasai segalanya tidak akan zalim pada umatnya. Segala puji bagi Allah,

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

0: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Quran Surah Al-Baqarah.
1: Hello,
2: Mi.
3: Apa ini?
2: Untuk kamu.
3: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
3: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
3: Hah? Yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
3: Iya, tapi...
2: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
3: Beneran nih, makasih teman.
4: Hore, juara.
5: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
6: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Kronen Sana Perompa Terari Samarinda, saat ini waktu menunjukkan jam 5:34 waktu Indonesia Tengah. Ya, dan Kronen Sana untuk hikmah pagi hari ini juga dari Sawat Biskat Indonesia, belum bisa kami hadirkan ke ruang dengar Reta Menggalanya, tapi kita akan hadirkan siaran ulang ya, yang akan hadir menemani Kronen Sana di suasana pagi hari ini. Kalau gitu, tetap bersama kami Perompat RRI Samarinda, dan kami akan hadirkan hikmah pagi siaran ulang untuk Reta Menggalanya tetap di Perompat RRI Samarinda.
1: Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Hadis riwayat Bukhari.
2: Ele, ada dompet jatuh, ey.
3: Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
4: Bukan punya kita itu, harus dikembalikan.
2: Ah, sok suci kamu teh.
4: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu teh dosa.
2: Kita kan bukan ngambil ini teh, kita nemu. Ini namanya rejeki.
4: Rejeki kumaha? Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
2: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya, buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
4: Lebih baik lapar, Kang.
1: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
5: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara. Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, yang pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tetap memberikan ilmu, daripada ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu tidak lepas daripada limpahan rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa mendengarkan dan mempelajari daripada ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan risalah beliaulah kita masih bisa mendapatkan hidayah daripada risalah Islam itu sendiri, yang mana risalah Islam ini mengantarkan kita kepada jalan keselamatan. Baik, pada pagi hari ini saya akan membawakan tema tentang menutup aurat muslim lainnya. Ya, kadang-kadang ketika mendengar kata aurat, ya, kita itu hanya terpaku dengan aurat yang terlihat atau aurat yang sebenarnya itu berada pada tubuh kita. Misalkan aurat laki-laki, dia adalah yang di antara pusar dan lututnya. Sedangkan bagi perempuan, seluruhnya kecuali hanya telapak tangan dan wajahnya. Nah, ini yang biasa kita batasi pembahasan tentang aurat. Tetapi sebenarnya aurat itu menjadi terbagi menjadi dua. Aurat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah aurah atau aurat yang bermakna hissiyah. Aurat hissiyah dan aurat maknawiyah. Kalau kita mengatakan yang namanya aurat hissiyah, itu adalah sesuatu bagian daripada laki-laki ataupun perempuan yang dia kita dilarang untuk melihat kepadanya. ya, seperti yang batasan-batasan tadi kita berikan. Sedangkan yang kedua adalah aurat secara makna atau maknawiyah. Nah, apa itu aurat maknawiyah? Yaitu adalah aurat, dia adalah aurat yang sebenarnya adalah aib. Ya, sebenarnya adalah aib dan su'ul khuluqi awil amali. Yaitu adalah suatu aib yang merupakan bisa jadi perbuatan yang buruk kita lakukan atau suatu akhlak yang tidak baik bagi kita. Ya. Dan kita tidak perlu diragukan lagi bahwasanya kita manusia ini memang sudah memiliki itu dalam diri kita. Perbuatan yang tidak baik. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna aradnal amanata 'ala as-samawati wal ardh." Sesungguhnya kami telah memberikan, ya, amanah kepada langit, bumi, wal jibal, dan bahkan gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha, dan mereka semua tidak ada yang berani untuk menanggung beban amanah tersebut. Nah, bahkan wa'ashfaqna minha, dan mereka itu apa, terpecah belah karena beratnya amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hamalahal insan, dan Allah memberikannya kepada manusia, yang mana sebenarnya manusia ini, innahu kana zaluman jahula, yang sebenarnya manusia ini adalah manusia yang zaluman jahula, orang-orang yang zalim dan jahil. Ya. Dari dalam ayat ini kita mengetahui bahwasanya sifat manusia itu yaitu adalah orang yang selalu salah. Sudah pasti setiap manusia ini memiliki suatu kesalahan, yang kesalahan tersebut tergolong menjadi dua. Bisa jadi dia termasuk daripada orang-orang yang zalim, dan bisa jadi dia termasuk daripada orang-orang yang jahil. Apa bedanya? Nah, orang yang zalim itu dia adalah yang melakukan suatu perbuatan buruk, akan tetapi dia mengetahui keburukannya. Dia mengetahui bahwasanya hal tersebut buruk, tetapi dia masih melakukannya. Nah, inilah yang dinamakan orang yang zalim. Sedangkan yang kedua adalah jahil, dan itu adalah kita semua, ya. Di mana kita ketika melakukan kesalahan, tetapi kita tidak mengetahui bahwasanya itu adalah suatu kesalahan. Nah, itulah yang dinamakan sebagai jahil. Nah, maka manusia itu disifati imma dia itu orang yang zalim, atau bisa jadi dia termasuk daripada orang yang jahil. Karena kita tahu bahwasanya kullu insanin khata', semua manusia itu adalah orang-orang yang bersalah, gitu kan? Wa khairul khata'in at-tawwabin. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang bertaubat. Tetapi dalam kesalahan itu terbagi lagi menjadi dua. Ya. Terbagi menjadi dua. Ada yang dia menjadi orang zalim, ada juga yang menjadi orang yang jahil. Nah, maka di mana posisi kita? Maka perlu sekali untuk kita introspeksi diri kita. Nah, dari sini kita mengetahui bahwasanya manusia itu pasti adalah orang yang jahil, pasti orang yang zalim, pasti orang yang bersalah, gitu. Maka sebagai tabiatnya manusia yang sering salah ini, maka kita harus mewajarkan bahwasanya setiap orang ini masing-masing memiliki suatu aib. Dan dari setiap aibnya itu, maka wajib bagi kita sebagai saudara sesama muslim, ya, untuk menutup aurat atau menutup aib saudara kita, dan tidak boleh menyebarkan aib tersebut kepada orang lain, ya, illa minat darurah, ya, kecuali ada hal yang darurat. Hal yang darurat ini, ya, maksudnya darurat apabila tidak dilakukan maka akan muncul suatu masalah yang lebih besar. Nah, ini adalah permasalahan darurat, ya. Kalau ada suatu yang darurat, maka wajib bagi kita untuk memberitahukannya atau membuka aib tersebut, gitu. Akan tetapi apabila tidak ada darurat seperti itu, maka perlu sekali untuk kita tutupi. Suatu contoh misalkan, ketika kita di pasar misalnya, lalu kita melihat seseorang dia mencuri, mengambil barang secara diam-diam. Lalu bagi kita yang melihat bagaimana? Maka yang perlu kita lakukan pertama kali itu bukan langsung meneriaki gitu ya. Tidak langsung memberitahu bahwa ini adalah maling gitu. Ini ada maling, langsung orang-orang kejar gitu kan, ngumpulin gitu kan. Enggak. Tapi yang harus kita lakukan pertama kali ialah kita memberitahukannya bahwasanya hal tersebut tidak boleh. Apalagi kalau misalkan yang mencuri tersebut, orang tersebut, dia tidak lari gitu ya, masih diam-diam. Beda halnya dengan ketika dia sudah mencuri kemudian lari, kabur gitu ya. Maka itu tentu saja itu sudah harus diberitahukan, karena tidak mungkin untuk diberitahu. Tetapi ketika dia masih berada pada tempat itu, kalau dia masih diam-diam, lalu kita menasehati, apabila dia mengindahkan apa yang kita katakan, maka wajib bagi kita untuk menutupi auratnya atau aibnya. Ketika orang tersebut mencuri, kemudian kita beritahukan kepadanya hal tersebut tidak boleh, kemudian dia mengembalikan barang tersebut, maka ketika dia sudah mengembalikan barang tersebut, tidak boleh kita sebagai muslim itu untuk membuka auratnya atau membuka aibnya. Ini adalah sebagai adab bagi kita. Mengapa hal tersebut penting sekali? Karena ya, kita itu seharusnya menjadi muslim yang tidak suka menyebarkan berita-berita bohong atau berita-berita buruk. Ya. Karena ini menjadi suatu hal yang berbahaya bagi kita semua. Kita mengetahui dengan berita-berita yang buruk yang terlalu banyak, ya, tersebar, itu dapat memiliki efek. Apa efeknya? Itu adalah pembiasaan kepada pendengar, terutama apabila hal tersebut tidak ada hukuman, ya, dan hanya diberikan hukuman yang ringan misalkan, maka itu akan menjadi pembiasaan. Ketika sudah menjadi pembiasaan, maka akan menjadi pewajaran, di mana masyarakat akan melakukan hal yang sama dan tidak lagi merasa hal tersebut adalah masalah, ya, atau suatu hal tersebut tidak dianggap sebagai hal yang tabu. Ya. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishah fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah." Sesungguhnya orang-orang yuhibbuna mencintai, menyukai antasyi al-fahisyah, menyebarkan berita-berita bohong, berita-berita aib dari saudara-saudaranya, fil ladzina amanu, di antara orang-orang yang beriman, lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah, maka bagi mereka adalah azab fid dunya wal akhirah. Ya, azab daripada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya di dunia, ya, tetapi juga di akhirat. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang sangat gampang sekali, ya, mulut-mulut kita ini untuk memberitahukan aib daripada saudara-saudara kita. Kalau kita melihat misalkan, ya, zaman dahulu itu kan ibu-ibu di RT gitu kan berkumpul bersama, ya, duduk bersama, apa yang dilakukan, ya? Kalau enggak ngomongin tetangga, ngomongin artis. Ya, kalau nggak gosipin tetangga, gosipin artis. Gitu. Nah, ini yang berbahaya. Ketika mereka sudah melakukan hal tersebut, maka ini juga termasuk daripada orang-orang yang menyukai menyebarkan hal-hal yang buruk. Ya, yang masuk dalam ayat tersebut. Karena, ya, paling tidak kita akan memahami daripada ayat tersebut, suatu keburukan itu memiliki dua makna. Ya. Orang-orang yang menyukai menyebarkan keburukan itu paling tidak memiliki dua makna. Makna yang pertama, dia itu suka sekali menyebarkan fahisyah atau keburukan orang lain fil mujtama'al muslim, di kalangan orang-orang masyarakat muslim. Ya. Misalkan acara-acara gosip misalkan, ya. Acara-acara gosip yang mengatakan bahwasanya artis A telah melakukan melakukan per, perceraian dengan artis B dikarenakan artis A telah berhubungan dengan artis C misalkan. Artinya apa? Di sini kan dalam berita tersebut sudah dianggap atau sudah dibicarakan bahwasanya ada perbuatan zina di antara artis-artis tersebut. Wah, ini sangat hal yang sangat berbahaya ketika kita menganggap suatu seseorang itu telah berzina. Karena nanti juga dalam surah An-Nur ini Allah menjelaskan bahwasanya ketika kita menuduh seseorang itu berzina, maka hadirkan 4 saksi. Apabila belum dapat menghadirkan 4 saksi dan dia tetap mengatakan hal tersebut, maka dia dikenakan dengan haddul qazaf. Haddul qazaf itu adalah hukuman bagi orang yang menuduh orang lain melakukan hubungan tersebut, hubungan zina. Kemudian juga misalkan dengan acara-acara film, kemudian acara-acara di TikTok ya, yang kita zaman sekarang ini melihat TikTok itu rasanya baru 5 menit ternyata sudah 2 jam gitu kan. Karena saking apa? Saking menariknya TikTok video-video yang ada di dalamnya, bukan hanya TikTok, Instagram ya dan sebagainya. Dan di situ banyak sekali ya acara-acara atau penampilan-penampilan yang sebenarnya itu tidak dibolehkan oleh syariat. Dan ini menyebabkan pergeseran paradigma masyarakat. Sebagai contoh ya, zaman dahulu ya, itu orang yang perempuan yang menggunakan celana pendek ya, yang di atas lutut itu merupakan hal tabu. Itu merupakan hal tabu. Tetapi bagaimana zaman sekarang? Ketika sudah banyak sekali video-video atau film-film ya yang menampilkan wanita-wanita yang mengenakan pakaian atau celana yang di atas lutut ya, kemudian penyimpangan-penyimpangan sosial yang terjadi, maka sangat wajar sekali banyak sekali zaman sekarang ini yang melakukan hal tersebut juga. Nah, ini adalah efek apa? Efek daripada tontonan atau berita-berita atau ya film sebenarnya ya, atau ya di TikTok tadi, kemudian di Instagram tadi, yang menyebarkan hal-hal yang sebenarnya adalah tabu dan tidak dibenarkan oleh syariat, lalu orang-orang banyak dan mulai untuk melakukannya juga. Ya, ini sangat berbahaya karena akhirnya apa? Ini menyebabkan suyu'il fahsyah, tersebarnya keburukan fil mujtama'al muslim, di kalangan masyarakat muslim. Lalu makna yang kedua, dia adalah orang yang suka sekali menyebarkan keburukan bukan hanya pada masyarakat bukan hanya pada secara luas masyarakat muslim, tetapi juga termasuk dalam individu-individu. Misalkan ya tadi, ibu-ibu bergosip tentang tetangganya, tentang suatu artis A, B, C, dan D gitu ya. Ya, ini sangat berbahaya sekali. Karena di dalam Islam itu dijelaskan bahwasanya tidak boleh sampai kita itu membuka aib saudara kita, apalagi kita menuduh saudara kita melakukan perzinahan yang mana tidak disaksikan oleh 4 orang secara langsung ya. Maka di dalam surah An-Nur ayat 19 ini ya, sebenarnya surah An-Nur ini turun sekaligus ya, bersamaan dari ayat 11 sampai ayat 20. Ya. Dalam surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 11 sampai ayat 20. Yang mana tadi kita sampaikan itu adalah ayat 19, itu dalam sekali turun. Karena turunnya hal tersebut disebabkan ada suatu kejadian. Kejadian yang terdapat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suatu kejadian besar, di mana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha beliau terkena fitnah. Apa fitnahnya? Ya, beliau terkena fitnah telah berzina dengan salah seorang sahabat, yaitu adalah Sofwan bin Mu'attal. Nah, ini kisah ini bahkan hadis ini menjadi suatu bab tersendiri ya, di mana para muhaddis misalkan Imam Bukhari dan Imam Muslim itu memberikan satu bab khusus ya dalam permasalahan ini. Ya, di mana Allah juga dalam ayat 11 itu juga menyebutkan bahwasanya ini sebenarnya adalah al-ifkun ya. yang ini nanti akan dikenal dengan hadisul ifki. Apa itu hadisul ifki? Yaitu adalah kejadian kebohongan yang terjadi pada saat zaman Rasulullah. Apa yang terjadi? Yaitu ketika ibunda Aisyah radhiyallahu anha ya terkena fitnah. Mengapa beliau bisa terkena fitnah? Itu disebabkan karena pada saat beliau atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safar, ya Rasulullah itu selalu safar. Ketika beliau safar, beliau akan mengundi daripada istri-istrinya untuk dibawa ikut safar. Yang pada saat itu adalah terkena gilirannya Aisyah radhiyallahu anha. Lalu ketika pulang ke Madinah, ya beliau singgah pada suatu lembah, di mana di lembah tersebut ibunda Aisyah juga izin untuk belakang. Ya, ke belakangnya orang zaman dulu itu beda dengan sekarang ya. Kalau sekarang ini mungkin dekat ada WC dan sebagainya. Kalau orang zaman dulu mereka harus berjalan dulu ke belakang bukit ya, agak jauh sehingga orang-orang tidak ada yang melihatnya. Nah, kemudian pada saat itu kondisinya adalah kondisi di mana waktu itu adalah hari mulai gelap karena sudah memasuki malam hari. Ketika ibunda Aisyah pergi ke belakang, ya, kemudian beliau balik kepada ke untanya, ya, karena istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasanya mereka memiliki suatu tempat, ya, di atas unta itu ada kemah, yang kemah ini dinamakan sebagai haudaj. Haudaj ini adalah kemah atau penutup gitu ya, untuk istri-istri Rasul, ya, di mana orang lain tidak bisa melihat ke dalamnya karena tertutup kain. Nah, ketika ibunda Aisyah kembali kepada haudajnya, kemudian beliau melupakan bahwasanya beliau membawa kalung yang berharga baginya. Ya. Kemudian beliau kembali lagi ke tempat di mana beliau menjatuhkan tadi. Setelah kembali, para sahabat tidak mengetahui bahwasanya ibunda Aisyah setelah masih pergi gitu. Karena yang terakhir kali sudah diketahui bahwasanya ibunda Aisyah sudah masuk gitu. Dan ibunda Aisyah pada saat itu tubuhnya sangat kecil. Saking kecilnya orang itu kan tidak merasa bahwasanya ibunda Aisyah sudah memasuki unta tersebut. Jadi para sahabat tidak berpikir lagi bahwasanya ibunda Aisyah ini sudah masuk atau belum, ya. Sehingga mereka melanjutkan berjalan ke Madinah. Ketika ibunda Aisyah kembali kepada tempatnya, beliau melihat sudah tidak ada orang lagi di sana. Nah, sehingga beliau pun tertidur dan menunggu di tempat tersebut. Ini adalah suatu kecerdasan daripada ibunda Aisyah, di mana ketika beliau itu tersesat dan tidak memiliki satu perbekalan pun, ya, beliau tetap diam di tempat tersebut. Kenapa? Karena beliau berharap bahwa rombongan yang membawa untanya tadi akan merasa ketika di perjalanan dan akan kembali untuk menjemput. Tetapi ternyata ya mereka tidak ada yang sadar gitu ya, sehingga ibunda Aisyah tetap pada malam itu tidur. Lalu ketika beliau tertidur, tiba-tiba beliau terbangun itu karena mendengar derap langkah unta yang dibawa oleh Sufyan bin Mu'attal. Pertanyaannya, mengapa Sufyan bin Mu'attal bisa tertinggal? Ya, Sufyan bin Mu'attal itu diriwayatkan bahwasannya beliau itu ketika beliau tertidur, ya, beliau itu seperti orang yang mati gitu ya, saking sulitnya bangun. Bahkan disifati sebagai orang yang mati. Kalau udah tidur, ya, sulit sekali dibangunkan. Mungkin itu di zaman sekarang juga banyak begitu ya. Kita atau bahkan saudara kita atau teman-teman kita ada yang seperti itu juga. Ketika dia tidur, sangat sulit sekali dibangunkan. Nah, itu adalah sifat daripada sifatnya Sufyan bin Mu'attal. Tetapi mengapa para sahabat meninggalkan Sufyan bin Mu'attal? Ya, yaitu dikarenakan Sufyan bin Mu'attal ini adalah seorang penarik kudanya Rasulullah, adalah seorang penarik untanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang penarik unta itu tidak mungkin dia tidak mengetahui cara mencari jalan. Orang yang menarik unta itu adalah orang yang paling paham tentang mencari jalan. Ya. Sehingga para sahabat itu tenang meninggalkan Sufyan bin Mu'attal. Nah, ketika Sufyan bin Mu'attal terbangun, beliau melihat ibunda Aisyah tanpa berkata-kata apapun, ya. Dari riwayat yang kedua ada juga yang mengatakan bahwa ibunda Aisyah itu terbangun karena mendengar Sofwan bin Athal itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika mendengar hal tersebut, Ibunda Aisyah kemudian terbangun, ya. Dan pada riwayat tersebut juga tidak mengatakan setelah itu ada perbincangan sama sekali. Tidak ada. Sama sekali Sofwan bin Athal tidak memberikan atau tidak memberikan pertanyaan sekalipun, bahkan ya, mengapa engkau tertinggal misalkan, tidak ada sama sekali. Beliau langsung menarik untanya, mendekati Ibunda Aisyah dan menjulurkan tangannya untuk menjadikan penyangga antara dirinya dengan untanya sehingga Ibunda Aisyah bisa menginjak tangannya. Karena kan kalau kita pernah umroh gitu ya, atau pernah melihat unta itu ukuran sangat besar gitu. Sedangkan Ibunda Aisyah itu adalah waktu itu ya tubuhnya masih kecil. Jadi menjadikan tangannya Sofwan bin Athal ini sebagai penyangga sehingga Ibunda Aisyah bisa menaiki untanya. Lalu mereka pun berdua mengejar rombongan yang sudah berangkat ke Madinah. Lalu Ibunda Aisyah dan Sofwan ini dapat mengejar rombongan ketika waktu sudah mulai pagi hari, yaitu pada waktu duha. Artinya apa? Orang-orang dapat melihat siapa yang datang atau siapa yang baru saja bergabung dengan rombongan tersebut. Lalu ada satu orang yang ini menjadi pembesarnya orang-orang munafik, ya, yaitu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, pembesarnya orang-orang munafik, ya, di mana dia ini mengatakan, ya, menyebarkan fitnah-fitnah pada saat zaman tersebut. Dia mengatakan, mana jaminha, wa mana jahminhu. Sungguhnya nih Bunda Aisyah gitu ya sudah tidak selamat daripada si Sofwan, dan Sofwan pun tidak selamat dengan Ibunda Aisyah. Ya, ini penyebaran fitnah atau ya hal-hal buruk di kalangan kaum muslim pada saat itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, sehingga tersebarlah ya di masyarakat Madinah pada saat itu kurang lebih selama 1 bulan sampai 45 hari ya. 1 bulan sampai 45 hari belum ada kejelasan apapun, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ya itu hampir saja termakan oleh fitnah tersebut. Dimana ketika biasanya ya beliau itu selalu berbicara kepada Aisyah, terutama pada saat Ibunda Aisyah sakit, yang mana pada kejadian tersebut ketika Ibunda Aisyah telah sampai di kota Madinah, beliau terkena sakit demam. Setelah terkena sakit demam, biasanya Rasulullah itu bercerita, kemudian menanyakan keadaan. Tetapi pada saat itu Rasulullah hanya mengatakan kaifatikum, ya, atau kaifahazi, ini gimana ini, kemudian yang syarif, kemudian dia beliau berpaling, ya. Lalu Ibunda Aisyah pun bingung, ini kenapa, ada apa. Lalu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha diberitahukan bahwasanya beliau telah diberikan suatu gunjingan, beliau telah berzina. Siapa memberitahukan? Yang memberitahukan itu ya dengan kata yang sangat jelas sekali dikatakan bahwasanya beliau telah berzina itu adalah oleh tantenya sendiri, ya, oleh tantenya sendiri.

Muslim pada saat itu, bahkan Rasulullah pun juga sama. Tetapi bagaimana perlakuan yang akhirnya terjadi kepada kaum muslimin pada saat itu, orang-orang yang menuduh Ibunda Aisyah secara jelas, ya, secara jelas, ya, mengatakan Ibunda telah berzina, itu secara jelas itu ada tiga orang. Itu dikarenakan beliau semua termakan oleh fitnahnya orang-orang munafik pada saat itu. Ya, akhirnya tiga orang ini diberikan haddul balagh, yaitu hukuman cambuk. Berapa kali? Sebanyak 80 kali. Dan siapa mereka? Mereka adalah orang-orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal sahabat dekat. Ya, paling tidak ada tiga orang. Yang pertama adalah Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini adalah seorang penyair yang disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Ya. Penyair pujangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Kemudian yang kedua ada Usasah, yaitu adalah paman atau tantenya daripada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya. Kemudian ada lagi saudari daripada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Si yang mana bernama Zainab. Zainab ini adalah istri Rasul dan saudaranya adalah yang menyebarkan fitnah juga, yang terkena dengan haddul qazaf. Jadi pada saat itu ada yang terkena tiga orang haddul qazaf ini. Yang pertama adalah Usasah, ya. Yang kedua adalah Hasan bin Sabit. Yang ketiga adalah saudari daripada Zainab binti Jahsy. Nah, pertanyaannya, mengapa hanya tiga orang saja? Padahal banyak sekali yang menyebarkan keburukan pada saat itu, termasuk ya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, maka para ulama mengatakan paling tidak ada tiga alasan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghukumi kepada orang-orang munafik. Yang pertama, orang lainnya tidak pernah mengatakan secara jelas, ya, termasuk orang-orang munafik itu, mereka tidak mengatakan secara jelas bahwasanya Ibunda Aisyah secara personal begitu kan, dan Safwan secara personal itu telah berzina, kecuali tiga orang tadi. Dan orang-orang munafik itu mengatakan, ya, seperti misalkan tadi Abdullah bin Ubay, mana jaminhu wa mana jaminha, artinya dia tidak menjelaskan siapa orangnya, tetapi secara tergambar, ya, di otak kita bahwasanya itu pahamnya siapa, hanya saja tidak dijelaskan. Ada juga yang mengatakan dengan kila, katanya gitu ya, katanya A ini telah berzina dengan ini, katanya gitu kan, disebutkan zukiro misalkan. Nah, itu kata-kata yang terjadi, dan ini juga sangat sering kita temukan di kalangan pergosipannya ibu-ibu gitu. Dengan modal katanya gitu. Katanya ini sudah melakukan ini loh gitu ya. Dengan modal katanya. Nah, akhirnya ini tidak dihukumi kepada mereka. Ada pendapat kedua mengatakan mengapa mereka tidak dihukum, karena hukuman tersebut, ya, hukuman yang terjadi pada orang-orang Islam saat di dunia itu merupakan kafar, merupakan penghapusan dosa perbuatan orang tersebut. Ketika penghapusan dosa tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan lagi memberikan hukumannya ketika berada di akhirat, ya. Sedangkan Allah mengatakan, ya, orang yang suka menyebarkan fitnah ini, lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah, bagi mereka adalah azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Maka tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan hukuman tersebut kepada mereka, agar apa? Mereka mendapatkan hukuman dua, di dunia dan di akhirat. Yang mana sekarang Sofwan bin Muattal ini sangat terkenal sekali, namanya adalah nama yang buruk, di mana beliau terkenal dengan apa? Bukan Sofwan bin Muattal, Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini terkenal dengan seorang munafik, ya, yang sekarang sampai kita doakan bahwa saja keburukan baginya gitu kan, karena keburukan yang sudah dilakukan terhadap kaum muslimin. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala

0: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
1: Dalam kesimpulan pada pagi hari ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya, terutama ketika kita ingin membangun masyarakat yang itu baik, ya, masyarakat yang terjaga oleh agama ini, maka sebaiknya bagi kita semua menjaga lisan kita, menjaga pandangan kita daripada menyebarkan aib-aib saudara-saudara kita. Karena dengan hal tersebut bisa menyebabkan kerusakan masalah di dalam masyarakat. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala itu menegaskan kepada kita, mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjaga agar tidak mudah, tidak gampang untuk memberitahukan aib orang lain kepada orang lain. Ya. Bagaimana Allah juga mengatakan kepada kita, bagaimana kita harus menjaga tangan-tangan kita, terutama bapak-bapak ini, ya, ketika di WhatsApp itu sering sekali share gitu, ya, cuma tinggal forward gitu kan. Nah, itu berita-berita hoax semua ternyata gitu. Nah, ini sangat berbahaya bagi kita. Semoga kita juga terjaga daripada hal tersebut. Maka daripada itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kesalahan-kesalahan yang bisa jadi itu tidak kita sadari maupun kita sadari. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahummaghfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antat tawwab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.

0: atau perbedaan agama yang membuat kita terpecah. Bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Kronden Sana Perempat RRI Samarinda Suara Budaya Benua Etam. Selamat hambat Kronden Sana Samarinda hambat hadir menemani Etam Gaul dengan segala informasi Tula Kalimantan Timur. Di M. Yamin Kronden Sana terpantau cukup lancar lalu lintas. Cuacanya belum terlalu cerah nih ya Kronden Sana, ya, masih berawan. Jadi untuk Kronden Sana juga yang mungkin saat ini sedang melakukan aktivitas, hati-hati, semoga sampai di tujuan dengan selamat dan persiapan juga dimudahkan, dilancarkan ya. Untuk mengawali informasi hambat nih, perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Timur dikutip telah bmkg.go.id. untuk Kabupaten Kota di Kaltim, perkiraan cuaca hari ini Senin 15 Juni 2026, pasar diperkirakan hujan ringan, Kutai Kartanegara hujan ringan, Berau hujan ringan, Kutai Barat hujan ringan, Kutai Timur udara kabur, kemudian Penajam Pasir Utara hujan ringan, Makamulu hujan ringan. Untuk Kota Balikpapan dan Kota Samarinda diperkirakan hujan ringan, dan untuk Kota Bontang udara kabur. Itulah informasi perkiraan cuaca edisi hari ini ya. Kita beralih ke informasi berikutnya, Kronden Sana. Ya, dikutip tulerri.co.id, destinasi wisata unggulan Kalimantan Timur, Pulau Maratua kembali bersiap menyambut ajang bergengsi Martua Jazz 2026. Festival ini yang akan digelar pada Juni 2026 menawarkan pengalaman berbeda dengan memadukan pertunjukan musik jazz berkelas internasional dan juga keindahan ekowisata bahari yang jadi daya tarik utama kawasan tersebut. Dikenal sebagai Maldives-nya Indonesia, Pulau Maratua akan jadi panggung eksotis bagi para musisi, wisatawan, dan juga pecinta alam untuk nikmati harmoni musik di tengah panorama laut tropis yang memukau. Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur, Ririn Sri Dewi, mengatakan Maratua Jazz tidak hanya hadirkan hiburan tapi juga mengusung konsep pariwisata berkelanjutan yang mengintegrasikan berbagai potensi daerah. Menurut Sida, festival ini dibangun di atas 4 pilar utama, yakni konservasi lingkungan, pemberdayaan komunitas dan budaya lokal, pengembangan kuliner atau gastronomi daerah, serta perpaduan konser musik dengan aktivitas wisata alam, wisata selam yang telah mendunia. Dia juga mengaku kondisi ekonomi global yang dinamis termasuk fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar menjadi tantangan tersendiri bagi sektor pariwisata. Namun pihaknya tetap optimis jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara akan tetap meningkat. Ia menilai keberhasilan penyelenggaraan Maratua Jazz sangat bergantung pada kreativitas promosi dan juga kualitas pelayanan kepada wisatawan. Karena itu seluruh pihak yang terlibat diharapkan mampu menghadirkan pengalaman terbaik bagi setiap pengunjung. Melalui konsep yang memadukan musik, konservasi, budaya, kuliner, dan wisata bahari, Maratua Jazz 2026 diharapkan jadi magnet baru pariwisata Kalimantan Timur sekaligus motor penggerak ekonomi daerah. Masih ada informasi lainnya, dia boleh hadirkan tetap di Perempat RRI Samarinda.

musik tradisional Dias Selatan yang memiliki keunikan adalah Veta Batu. Veta Batu adalah alat musik yang terdiri dari sejumlah batu yang dapat menghasilkan nada tertentu. Alat musik yang hampir punah ini ditemukan secara tidak sengaja oleh budayawan sekaligus seniman Nias Selatan, Hikayat Manai. Batu-batu tersebut disusun di atas tanah dan dimainkan dengan cara dipukul seperti memukul alat musik kolintang. Bunyi yang ditimbulkan oleh batu tersebut berupa bunyi denting, menjadikan alat musik tradisional ini dalam bahasa Nias Selatan dinamakan

0: Baunya pang sungai ini leh. Tegak apa nih bau? Coba lihat itu. Sungai dijadikan sida udah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
1: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
3: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda masih di Samarinda Hambat dan masih ada informasi juga untuk Etam Galanya. Ya, kali ini informasi berikutnya terkait penumpang Bandara Sepinggan turun ya hingga 30%. Lonjakan harga tiket pesawat yang dipicu kenaikan harga bahan bakar pesawat atau aftur mulai berdampak pada pergerakan penumpang di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sam Sepinggan Balikpapan. Jumlah penumpang harian yang sebelumnya mencapai 14.000 hingga 15.000 orang, wayahni turun jadi sekitar 9.000 hingga 11.000 penumpang per hari. General Manager Bandara Sam Sepinggan Balikpapan, R.I. Winaya Mahdar mengatakan kenaikan harga tiket jadi faktor utama yang menyebabkan penurunan jumlah pengguna transportasi udara dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, tiket penerbangan rute Balikpapan Jakarta yang sebelumnya berkisaran sekitar 1,1 juta wayahni naik jadi 1,7 hingga 2 juta rupiah per orang. Kenaikan tarif hanya terjadi pada rute Balikpapan Jakarta, tapi juga mempengaruhi sejumlah rute favorit lainnya, Tegak Balikpapan Surabaya dan juga Balikpapan Yogyakarta. Ia menjelaskan mayoritas pengguna jasa penerbangan di Bandara Sepinggan wayahni masih didominasi pelaku perjalanan dinas dan pekerja yang memiliki mobilitas tinggi keluar Tama Balikpapan. Sementara itu, tingginya harga tiket pesawat mengolah sebagian masyarakat mulai beralih menggunakan transportasi laut. Berdasarkan informasi yang diterima pihak bandara, jumlah penumpang di sejumlah pelabuhan mengalami peningkatan sekitar 30 hingga 40%. Terkait mahalnya harga tiket, Iwan menegaskan bahwa pengelola bandara berempu kewenangan dalam menentukan tarif penerbangan karena hal ini sepenuhnya jadi kebijakan masing-masing maskapai. Ia mengungkapkan bahwa komponen aftur menyumbang sekitar 40% dari total biaya operasional penerbangan, sehingga fluktuasi harga bahan bakar sangat mempengaruhi harga tiket yang dibayarkan penumpang. Pada Maret 2026, harga aftur tercatat sebesar Rp15.248 per liter. Meski menghadapi penurunan jumlah penumpang, manajemen Bandara Sepinggan tetap optimis target pergerakan penumpang tahun 2026 kawa tercapai. Pihak bandara juga berharap semakin banyak kegiatan berskala nasional maupun internasional digelar di Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan, untuk mendorong peningkatan kunjungan dan pergerakan penumpang melalui Bandara Sepinggan. Ya, baiklah Kroan dan sana ya, masih ada satu informasi terakhir nih ya sebelum dia Mbak Ira hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara ya. Masih dikutip tulari.co.id. Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax memunculkan kekhawatiran baru di tengah masyarakat Kabupaten Kutai Barat. Selain harus hadapi harga yang lebih tinggi, warga juga mengeluhkan dugaan praktik penjualan BBM oplosan oleh oknum yang dinilai merugikan konsumen. Sejumlah warga diminta pemerintah dan instansi terkait hanya fokus pada kebijakan harga, tapi juga memperketat pengawasan terhadap distribusi dan juga penjualan BBM di lapangan. Mereka nilai pengawasan yang lemah berpotensi dimanfaatkan oleh oknum untuk menjual BBM yang kualitasnya disesuai standar. Salah seorang warga Kutai Barat hanya mengatakan masyarakat membutuhkan jaminan bahwa BBM yang dibeli benar-benar sesuai spesifikasi dan juga aman digunakan untuk kendaraan. Selain itu juga, menurutnya dugaan peredaran BBM oplosan perlu menjadi perhatian serius karena kawal berdampak pada performa mesin kendaraan masyarakat. Ia juga meminta aparat penegak hukum menindak tegas pelaku apabila ditemukan pelanggaran dalam distribusi maupun penjualan BBM. Warga berharap pemerintah daerah, aparat penegak hukum serta instansi terkait kalau melakukan inspeksi dan juga pengawas secara berkala untuk memastikan kualitas BBM yang beredar di Kutai Barat tetap sesuai standar dan tidak merugikan masyarakat. Baiklah kronden sana, jangan kemana-mana. Setelah ini Mbak Ira hadirkan Dendang Mahakam.
4: RRI Samarinda dalam esensi buku. How to respect myself adalah panduan yang berharga bagi individu yang ingin memahami, menghargai, dan mencintai diri mereka sendiri. Buku ini mencakup berbagai aspek yang penting dalam proses pengembangan penghargaan diri dan bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek kunci yang dibahas dalam buku ini adalah pentingnya mengenali nilai diri. Ini adalah fondasi dari penghargaan diri. Seseorang harus mengenali dan menghargai nilai unik yang dimiliki, serta menerima diri mereka apa adanya. Banyak orang seringkali merasa rendah diri atau tidak cukup baik karena perbandingan dengan orang lain. Buku ini mengajarkan bahwa setiap individu memiliki kualitas, bakat, dan karakteristik yang khas, dan penting untuk merayakannya. Ini adalah langkah awal untuk memulai perjalanan menuju penghargaan diri yang sejati. Selain mengenali nilai diri, buku ini juga mengajarkan bagaimana mengatasi rasa bersalah dan penyesalan yang seringkali merusak harga diri. Penyesalan tentang kesalahan masa lalu bisa menghambat perkembangan diri. Buku ini menguraikan cara memahami dan mengampuni diri sendiri untuk kesalahan yang telah dilakukan, serta bagaimana belajar dari pengalaman tersebut untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Panduan ini juga mencakup topik tentang perawatan diri. Bagian ini mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan fisik, emosional, dan mental. Merawat diri sendiri adalah manifestasi nyata dari penghargaan diri. Ini mencakup makan dengan sehat, berolahraga, tidur yang cukup, dan mencari dukungan ketika diperlukan. Buku ini memberikan strategi praktis untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, buku How to Respect Myself membahas pentingnya mengatur batasan dan mengatakan tidak ketika diperlukan. Terkadang, kita cenderung memenuhi permintaan orang lain tanpa memikirkan diri sendiri, yang dapat merusak harga diri dan kesejahteraan. Panduan ini memberikan wawasan tentang cara memahami batasan pribadi dan berani untuk melindungi diri sendiri dari situasi yang merugikan. Aspek lain yang dibahas adalah pengembangan kemampuan komunikasi dan interaksi sosial yang sehat, cara kita berkomunikasi dengan orang lain, dan bagaimana kita menerima atau menanggapi umpan balik dapat mempengaruhi cara kita merasa tentang diri kita sendiri. Di dalam buku ini, kita akan mendapatkan tips tentang cara berkomunikasi secara efektif, membangun hubungan yang positif, dan mengelola konflik yang baik. Penting juga untuk menyoroti pentingnya merayakan pencapaian pribadi. Buku ini mengajarkan betapa pentingnya merayakan kesuksesan kita, sekecil apapun itu. Merayakan pencapaian memberikan dorongan positif pada harga diri dan motivasi untuk mencapai lebih banyak lagi. Dan pada akhirnya, pada kesimpulan buku ini menekankan pentingnya bersyukur dan berpraktik kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Bersyukur dan mengejar kebahagiaan adalah bagian penting dari penghargaan diri yang sejati. Panduan ini memberikan wawasan tentang cara mempraktikkan rasa syukur dan menciptakan momen bahagia dalam rutinitas harian. Secara keseluruhan, buku How to Respect Myself adalah panduan yang komprehensif untuk membangun penghargaan diri yang positif dan sehat. Dan ini mengajarkan bagaimana mengenali nilai diri, mengatasi penyesalan, merawat diri sendiri, mengatur batasan, berkomunikasi dengan baik, merayakan pencapaian, bersyukur, dan mencari kebahagiaan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat memperoleh penghargaan diri yang kuat dan mewujudkannya dalam kehidupan kita. Demikian esensi buku berjudul How to Respect Myself, karya Yoon Hong-kyung. Dari RRI untuk Indonesia.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Sana Perempat RRI Samarinda. Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur Ririn Sari Dewi membidik Maratua Jazz 2026 sebagai sarana mendorong pariwisata dan perekonomian daerah. Event yang dijadwalkan berlangsung pada Juni atau Juli mendatang itu akan mengusung konsep yang menggabungkan konservasi lingkungan, pemberdayaan komunitas dan budaya lokal, gastronomi, serta pertunjukan musik dan wisata selam. Melalui konsep tersebut, pengunjung tidak hanya menikmati penampilan musisi jazz, tetapi juga diajak mengenal kekayaan alam bahari, budaya masyarakat pesisir, dan kuliner khas Pulau Maratua. Dinas Pariwisata Kaltim pun optimis Maratua Jazz 2026 dapat menarik kunjungan wisatawan, sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap pelestarian ekosistem laut yang menjadi keunggulan Maratua. Demikian kabar etam, tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Kabar etam, Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Gerakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik penyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut, diambil dari kata ut pada baris pertama himne. Re, diambil dari baris kedua, sampai kata la, yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do, karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Kamu nyadar gak sih kalau harga makanan makin mahal sekarang?
3: Iya, benar deh. Aku juga ngerasain banget. Udah gitu, uang jajanku jadi gak cukup buat beli semua yang aku mau.
2: Itu namanya inflasi gak sih? Dimana harga barang dan jasa meningkat naik.
3: Terus, kita sebagai remaja bisa ngapain dong buat ngadapin masalah ini?
2: Banyak kok caranya. Salah satunya ya jadi konsumen cerdas. Sebelum beli sesuatu, kita harus bandingin dulu harga dan kualitasnya. Dan pastikan juga, barang itu benar-benar kamu butuhin. Lalu, hindari beli barang yang nggak penting cuma karena lihat diskon atau ikut-ikutan aja.
3: Oh, iya ya. Aku sering banget kayak gitu. Jadi boros deh.
2: Selain itu, kita juga bisa dukung produk lokal loh. Dengan beli produk buatan Indonesia, kita juga bisa bantu perekonomian negara dan UMKM lokal.
3: Nah, setuju banget. Aku juga lebih suka produk lokal. Kualitasnya nggak kalah kok sama produk impor.
4: Dengan beli produk lokal, juga bisa bantu menciptakan lapangan kerja baru. Selain bantu diri sendiri, kita juga bantu sesama. Yuk jadi muda kreatif, kita lawan inflasi.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Selamat hambat, salam budaya, budayakan salam. Tega apa kabarnya? Halo semua. Wahira hadir di Denang Mahakam Kronden Sana ya. Dan tadi dibuka juga dengan Lisda Radio Benua Etam ya. Yang mau gabungan juga ya boleh ditelepon 0541-7272656 atau di 736152. WhatsApp kita juga bisa di 0811-5819-984. Halo, selamat hambat, salam budaya.
1: Selamat hambat. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam.
0: Siap. Apa kabar Kusum? Mendong gak
1: sih? Sehat, Bo.
0: Alhamdulillah.
1: Habis nonton bola juga, Bo.
0: Oh, Bah, dah pupus yo.
1: Iya.
0: Dia lagi tuh iya, ada dan, lagi.
1: Bo, lagunya ini aja.
0: Apa itu?
1: Namanya tuh buah kertongan, Bo.
0: Oke, belimbing buah kertongan.
1: Mengingat waktu, saya nyapa Jula Hamdan, Bu Sumisran, diwakil Mbok Yuli.
0: Oke, siap.
1: Siapa ini, Mas? Bu Sudehem, hati-hati bulik. Di sepedaan juga kami, Mbok.
0: Oke.
1: Terima kasih, Mbok Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu Sumamat, ya. Iya, halo. Selamat hambat, salam budaya. Iya, gimana? Sehat?
1: Sehat.
0: Oke, lagu apa nih Ari?
1: Lagu Banjar
0: apa itu?
1: Ading manis.
0: Oke, siap. Apalagi? Salamnya. Oke, siap itu Maha. Oke, makasih. Ada Ari ya, Ading Manis lagunya kalau enggak salah tadi ya. Nah, untuk yang lainnya bergabungan juga ditunggu yo. Halo, selamat hambat, salam budaya.
2: Halo, selamat hambat, salam budaya, budayakan salam.
0: Siap, apa kabar kita, Mbok?
2: Kabarnya baik, Le.
0: Alhamdulillah. Gimana nih? Di situ merok kah?
2: Sama kayak di situ.
0: Iya di sini ya begitulah.
2: ya begitulah.
0: Iya itu. Apa nih lagu nih, Mbak?
2: Aku lagunya Pandangan Pertama.
0: Oke.
2: Iya. Salamnya ada Bu Sama tadi ya.
0: Iya.
2: Selamat hambat Bu Abdul Rahim, Bu Abdul Syukur. Siapa itu? Bu Hamdan APT.
0: Iya.
2: Mbaknya Mbak Reni, Mbak Mbak siapa itu? Mbak Nana, Mbak Eka, Mbak Sanawiya, Mbak Mutrika, Nailas, Kai Kola ya. Salamnya buat galanya aja sudah.
0: Siap.
2: Tak tunggu lagunya Mbak ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum. Tunggu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat hambat, salam budaya.
3: Budaya Kentala.
0: Siap, apa kabar?
3: Alhamdulillah, Mira, apa kabar?
0: Iya, baik juga, alhamdulillah. Ya, apa ini lagu nih Busu?
3: Dapat lagu lagi.
0: Iya, dicoba aja nanti kalau sempat diputerin.
3: Lagunya Ramai Kuning.
0: Siap. Siapa siapa nih?
3: Katanya pertama sekali untuk Nyamu Ira ya, selamat pagi. Sehat selalu. Kemudian untuk semua ya, dan pro 4 sampai terkecuali dari A sampai Z, selamat pagi yang lagi
0: berkesempatan,
3: selamat beraktivitas, semoga sehat selalu.
0: Iya.
3: Terima kasih banyak, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, ada Busu Hamzah di Jambi. Halo, selamat hambat, salam budaya.
4: Alhamdulillah, assalamualaikum Bu Ira.
0: Iya, waalaikumsalam. Apa nih kabar kita nih, Mbok?
4: Baik aja lah, di sini mendung.
0: Mendung ya, oke, siap.
4: Bu, aku putarkan lagu yang sempat, Bu. Pepes. Patin bakar.
0: Iya, tegaknya mau lah pepes ikan ya, nih.
4: Makanya sampai itu salah-salah.
0: Itu sudah. Menyambat. Soalnya jukut patin nyaman di pepes.
4: Ya, buat saudaraku sebagai selalu Mbok ya. Itu aja Mbok ya. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya ada Mbok Nana ya yang sudah gabungan. Dan kita baca nih WhatsApp juga ya. Ada Mbok Titin ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam budaya-budayakan salam. Mbok Titin Kemakmuran lagunya Sorangan. Salamnya untuk Busu Mamat, Busu Adin, ada Busu dari Busu Anto segalanya, Mbok-mbok selamat hambat, selamat beraktivitas, sehat selalu. Siap, terima kasih ya untuk Mbok Titin di Kemakmuran. Sebuting sebelum lagu, halo, selamat hambat, salam budaya. Halo. Iya, halo, selamat hambat, salam budaya.
5: Salam budaya, budakan salam.
0: Iya, siap, gimana kabar busu?
5: Baik, Bu.
0: Alhamdulillah. Merok gak di sana?
5: Nah, lumayan lah.
0: Lumayan lah ya, oke.
5: Masih cerah-cerah, ada matahari mau muncul.
0: Oke, siap. Busu Ayu, ya. Kalau sempat lagunya apa?
5: Kalau sempat lagunya Mbok, apa namanya?
0: Apa itu?
5: Jangan takut aja, Mbok.
0: Oke, siap. Siap.
5: Tunggu iranya kemudian juga saja.
0: Okay. Iya, sama-sama. Iya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya ada Busu Wahyu ya yang sudah gabungan juga. Kita ketemu dulu ya ke ronden sana sama lagu yang pilihan Etam Galayan, dia baru mau rajak lagi tergabungan ya.

0: Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2024.

0: Karena masih di Dendang Mahakam ya, kita baca WhatsApp berikutnya. Ada Mbok Reni ya yang sudah gabungan di WhatsApp. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam budaya-budayakan salam Mbok Ira, mau absen dulu nih Umpat Maha. Terus itu sapanya untuk Mbok Yuli, Neilas, Busu Abdurrahim, Busu Jani, Busu Saiful Koko, Busu Mamat, segalanya aja. Cuacanya mendung, Mbok Ira yang metugas, Mbok Ira selamat tugas aja gitu ya. Kalau beli hati-hati, oke siap, makasih ya Mbok Reni ya. Ya, selanjutnya kroden sana ya yang mau gabungan juga, ini juga ada di WhatsApp nih, baru masuk ini ada Busu Jani ya, kalau enggak salah ini ada Busu Jani. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat abad, salam budaya, lagu Banjar Pasar Terapung untuk semua pendengar Perempat Samarinda di mana aja berada, ucapkan selamat hambat, selamat beraktivitas, semoga sehat dan bahagia selalu. Amin. Untuk Mbak Ina terima kasih ya, selamat bertugas dari Busu Jani. Oke siap Busu Rinjani ya, makasih udah gabungan. Kita terima dulu telepon nih. Halo, selamat hambat, salam budaya.
1: Hambat-hambat, berikan salam.
0: Siap. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita Busu?
1: Berbaik.
0: Gimana Busu di situ, merok kah atau cerah aja nih Batua?
1: Mendung ya.
0: Mendung. Oke, siap. Lagu kalau sempat diputarin ya Busu ya.
1: Iya, kalau sempat ya.
0: Lamin Talungsur ya. Oke.
1: Kotanya. Teman pendengar dari Perempat Samarinda. Sebenarnya ada Busu. Busu Koko.
0: Iya.
1: Busu Busu Koko.
0: Siapa lagi?
1: Busu di Kemar. Kemudian mbaknya Mbak Yuli, Mbak Reni.
0: Iya.
1: Mbak Sanaria, Mbak Tiki. Mbak Nurul kerjanya, Mbak Ila.
0: Oke.
1: Mbak Modrika. Dan semua teman-teman pendengar.
0: Sudah. Siap.
1: Saya semuanya sampai terkesan. Terima kasih kesempatan dapat sini berikan berang.
0: Iya, sama-sama. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Busu Abdurrahim ya. Halo. Iya, selamat hambat, salam budaya.
2: Budaya, budaya, salam, salam, selamat hambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam. Siap.
2: Pagi, sudah.
0: Iya, pagi suaranya agak kurang jelas nih, Busu. Rame benih di situ.
2: Mana ada, sepi.
0: Iya, tapi anu kayak gemuruh gitu, Busu, suaranya. Oh iya iya iya. Siap. Apa ini lagu Busu?
2: Lagu entah kalau sempat enggak apa-apa, enggak usah putar.
0: Iya, oke. Langsung aja sapanya.
2: Salamnya buat semuanya aja dari aku. Salamnya buat Busu Mama.
0: Oke, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Busu Misran tadi ya. Tepentul rasanya ya, suaranya Mbok Ira gitu ya, agak gemuruh dikit mungkin pakai headset atau gimana tuh Busu ya. Oke deh, keronden sana ya. Mungkin kita ketemu lagi sama lagu ya, biar ada beberapa lagu juga yang keputar. Ada pandangan pertama sama Rambai Menguning.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim.

0: sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Ronden sana masih dikawani Mbok Ira ya. Ronden sana yang pastinya diamin-amin cuacanya udah agak mulai-mulai cerah gitu ya. Langit birunya udah mulai terlihat gitu. Jadi untuk Ronden sana pastinya makin semangat ya aktivitas hari ini. Untuk Etam Galanya yang mungkin wayan dalam perjalanan juga hati-hati ya, semoga sampai tujuan dengan selamat. Yang mau gabungan boleh ya, Mbok Ira tunggu kebersamaannya di Dendang Mahakam. Tadi dah juga Mbok Ira bacakan yang ada di WhatsApp juga segalanya. Yang mau gabungan di telepon juga kawa di 0541-7272656 atau di 7361152. WhatsApp kita di 0811-5533984 ya. Lain 08 0811-19984 ya. Aduh, sampai lupa kan Mbak Ira. Iya, WhatsApp-nya 08 11 58 19 984 Mbak Ira. Iya, saking bingung enggak tahu nomor siapa tadi disebut ya. Iya, tegaknya Mbak Ira ini kurang fokus. Udah sarapan belum Mbak Ira? Woi, kalau ditanya sarapan mah sudah. Mungkin karena efek kenyangan kali ya. Oke deh, Gradin sana ya, lagu-lagunya juga nih masih ada beberapa nih yang mau diputarkan pilihan Etam Galanya juga. Dan ternyata waktunya tinggal kurang berapa nih, jam 7 lebih 48 ya, sekitar 10 menitan lah ya waktunya. Dan mungkin kita langsung lagu aja kali ya ke Ronden sana, karena lumayan nih dua lagu yang mau diputarkan. Untuk yang gak sempet tadi lagu-lagunya juga mohon maaf ya. Ya udah ke Ronden sana ya, kita putar dulu lagu ya. Tadi itu lagu apa ya, sampai lupa kan, jangan takut jangan gair tadi ya. Jadi nanti ada beberapa lagu juga yang mau dihadirkan. Kalau gitu tetap di Pro 4 RRI Samarinda.

0: mendarat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
2: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
1: Hah? Maksudnya?
2: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Perayaan Hari Keluarga Nasional ke-33 tingkat Provinsi Kalimantan Timur di Kabupaten Berau dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan kampung dan hasil usaha masyarakat kepada para pengunjung. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Berau, Tenteram Rahayu, mengatakan sejumlah produk terbaik dari badan usaha milik kampung ditampilkan sebagai bagian dari promosi potensi ekonomi kampung. Selain pameran produk unggulan, rangkaian kegiatan juga diisi pasar murah yang menyediakan kebutuhan pokok serta beragam produk hasil kelompok wanita tani, termasuk sayuran organik dan komunitas pangan lokal. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah berharap produk-produk unggulan kampung di Berau semakin dikenal masyarakat dan memiliki peluang pasar yang lebih luas. Demikian kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.